0: rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
2: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
3: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
2: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
3: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
4: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi sudah ada, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
3: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
5: Tahun ini sekitar 300 miliar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga saat ini sudah mulai persiapan untuk bulan 2027 juga.
1: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi.
6: Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
5: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk bulan 2027 juga penajaman, karena kan memang awal dikerjanya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju, dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari sudah mulai bekerja.
6: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
7: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya, hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
6: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
10: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut, dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
9: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
10: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
9: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150.000 daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50

0: apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran lain bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
1: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
2: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
3: okay, Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
2: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
1: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
4: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
5: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
6: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.

0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial, mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: atau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Ya, selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Kita masuk dalam segmen Pro 1 Lintas dan Cuaca untuk edisi hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Dan di pagi hari ini pendengar, kita akan mengupdate informasi lalu lintas dan juga nantinya cuaca ya, bersama dengan BMKG Minangkabau dan Ditlantas Polda Sumbar. Oke, pagi ini kita terlebih dahulu akan mengupdate informasi lalu lintas ya. Dan kita pagi ini sudah terhubung dengan Mbak Caca. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Caca.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rani.
1: Iya, kabar baik Mbak Caca pagi ini?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah. Untuk posisi di mana nih Mbak Caca untuk pagi ini?
2: Baik Mbak, saat ini saya sedang berada di Simpang Jamria.
1: Oke, di Simpang Jamria. Oke, baik. Mbak Caca silakan untuk melaporkan seperti apa kondisi lalu lintas di Simpang Jamria pagi ini, silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar setia radio RRI Padang. Baik, pada pagi hari ini saya Brigadir Caca akan melaporkan situasi arus lalu lintas dalam program Traffic Update Pantau Situasi Arus Lalu Lintas. Baik, pada pagi hari ini saya sedang berada di Simpang Jamria. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Katib Sulaiman menuju Jalan Sudirman terpantau ramai, lancar, dan terkendali. Begitupun arah sebaliknya. Dan juga dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas dari Jalan Raden Saleh menuju ke Jalan Alai terpantau ramai, lancar, dan terkendali. Begitupun arah sebaliknya. Untuk itu, kami himbau kepada para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, patuhi aturan berlalu lintas, serta gunakan helm SNI bagi pengendara roda 2 serta sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam presisi Polantas Polda Sumbar dan Cabana. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Mbak Caca.
2: Baik, sama-sama Mbak.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, baru saja laporan kondisi lalu lintas yang disampaikan oleh Brigadir Caca ya dari Simpang Jamria. Dan terpantau aman dan lancar ya, walaupun ramai tapi tetap lancar tadi disampaikan oleh Mbak Caca. Jadi pastikan pendengar untuk Anda yang melintasi jalur Jamria ya, Simpang Jamria, tetap selalu berhati-hati dan tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Pendengar, sebelum kita mengupdate informasi cuaca juga bersama dengan BMKG Minangkabau, kita ke informasi berikut ini dulu. Tetap bersama kami dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Satu lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Iya, pendengar masih bersama kami Pro 1 Lintas dan Cuaca. Dan tadi kita sudah mengupdate informasi lalu lintas bersama Ditlantas Polda Sumbar yang disampaikan oleh Brigadir Caca. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mengupdate informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau. Kita sudah terhubung pagi ini bersama dengan Bang Febri. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Bang Febri.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Rani.
1: Iya, kabar baik Bang Febri pagi ini?
7: Alhamdulillah baik Kak.
1: Alhamdulillah, Bang Febri silakan untuk info prakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat.
7: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk pada pagi hari ini, kondisi cuaca secara umum di wilayah Sumatera Barat terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian diperkirakan tetap dalam cuaca yang kondusif seperti ini hingga siang hari nanti. Kemudian untuk sore hari ada potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian tanah datar, Pasaman, 50 kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Cijunjung, dan Dharmasraya. Kemudian untuk malam hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk dini hari, kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Kemudian untuk esok pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perkiraan suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 98%. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 16 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca. Dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di @BMKG Minangkabau. Demikian Kak Rani.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya Bang Febri.
7: Baik Kak, sama-sama.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian info prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Febri. Dan pendengar, demikian Pro 1 Lintas dan Cuaca untuk hari ini, ya, untuk edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan pastikan Anda tetap selalu mengikuti dan selalu mengupdate informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dan tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi hari ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Tetap selalu semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan kita sebentar lagi ya di pukul 8 waktu Indonesia Barat akan bersama dalam dialog Padang Menyapa. Nah, tema kita pagi ini menarik sekali pendengar, yaitu International Jam Gadang Fun Run 2026, wadah promosi budaya Minangkabau. Nah, ini juga salah satu rangkaian acara ya yang untuk memperingati 100 tahun Jam Gadang. Nah, ini salah satunya adalah International Jam Gadang. Dan pendengar, tentunya perayaan 100 tahun Jam Gadang ini, di mana pemerintah Kota Bukit Tinggi bekerjasama dengan International Minangkabau Literasi Festival 2025 dan juga Ikatan Alumni UNAN menggelar kegiatan bertajuk International Jam Gadang Fun Run 2026. Nah, kegiatan ini pendengar dijadwalkan pada Minggu 7 Juni 2026 yang berlokasi di pedestrian Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, tentunya ini tidak hanya sekedar fun run aja, tapi juga event ini menghadirkan semangat kebersamaan, semangat dalam pelestarian budaya juga, dan tentunya kebanggaan juga akan warisan budaya Minangkabau. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang ya, ngobrol bersama dengan para narasumber yang akan hadir bersama kita sebentar lagi. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan opini atau tanggapan Anda terkait dengan tema kita pagi ini, silakan pendengar melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, serta untuk Anda juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital serta juga dapat mendengarkan kami secara streaming di rri.co.id. Pendengar, pagi ini tentunya akan ada dua narasumber yang akan bergabung bersama kita di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang nanti ingin berdiskusi atau bertanya-tanya seputar dengan kegiatan ini, boleh ya pendengar langsung saja bergabung dan menyaksikan juga tayangannya secara live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tapi jelang kita bersama dalam dialog Padang Menyapa di pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan dulu beberapa hiburan serta informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Sumpah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Letkol Cihaka Darwin Buter-Buter SHMH Kaopmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang memprediksi volume sampah selama libur panjang Idul Adha 2026 meningkat hingga 20%. Peningkatan mulai terlihat pada akhir pekan ini seiring tingginya aktivitas masyarakat di lokasi wisata dan pusat keramaian di Kota Padang. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan DLH Kota Padang, Luksani di Padang kemarin mengatakan, momen libur Idul Adha berlangsung sejak 27 Mei hingga 1 Juni 2026. Akan tetapi hingga kemarin, DLH Padang belum ada laporan peningkatan volume sampah secara signifikan di Kota Padang. Luksani menyampaikan kondisi tersebut terlihat dari belum adanya permintaan tambahan armada pengangkut sampah di lembaga pengelola sampah LPS dan tempat pembuangan sampah TPS resmi yang tersebar di 135 titik pada 11 kecamatan di Kota Padang. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bersama dalam dialog Padang Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
0: Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas juga pendengar untuk Anda di pagi hari ini. Untuk Anda, kita berjumpa kembali dalam dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam Padang Menyapa dengan tema kita Internasional Jam Gadang Fun Run 2026, Wadah Promosi Budaya Minangkabau. Tentunya sudah hadir bersama kita dua narasumber, ada yang satu di Zoom, ada yang satu di studio Pro 1 RRI Padang. Tapi sebelum kita sapa pendengar narasumber kita di pagi hari ini, untuk Anda nanti dapat bergabung ya, dapat berdiskusi atau bertanya seputar dengan tema kita pagi ini, langsung saja di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 9675. Serta untuk Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini secara live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan pendengar, pagi ini kita langsung sapa saja narasumber kita yang sudah hadir. Saya sapa dulu nih, ada narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang. Yang pertama kita sapa dulu ada Bundo Dr. Anda Sastri Yunizarti Bakri, akuntan MSI CAKIA, selaku Ketua Satu Pena Sumatera Barat, Ketua Internasional Minangkabau Literasi Festival IMLF keempat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bundo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rani.
0: Iya, gimana kabarnya Bundo pagi ini?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali ditelepon sama Hans. Waduh.
0: Ya. Langsung ke sini ya, Bundo. Oke. Ini kita terima kasih dulu Bundo sudah hadir di studio Pro 1 pagi-pagi sekali, Bundo. Sudah menyempatkan waktu. Dan kita sapa juga sudah hadir di Zoom kita pagi ini ada Bapak Rahadian SE selaku Ketua Panpel Jam Gadang Fun Run, Koordinator Bidang Olahraga Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas IKA Unan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahadian.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Pro 1 Padang. Iya. Selamat pagi Unisastri dan selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Pak Rahadian pagi ini?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Ini posisinya lagi di mana nih Pak Rahadian pagi ini?
4: Ini saya masih stay di rumah karena kan kalau saya berangkat ke kantor nggak keburu takutnya macet.
0: Oke, siap siap
4: Jakarta, Pak Radian. Ya.
0: Iya iya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Radian dan juga Bundo Sastri sudah bersama kita pagi ini. Kita akan berbincang-bincang seputar dengan Internasional Jam Gadang Fun Run 2026, Wadah Promosi Budaya Minangkabau. Nah ini sama-sama kita ketahui juga ya pendengar bahwa untuk peringatan ke 100 tahun Jam Gadang. Ini ada berbagai rangkaian kegiatan, salah satunya adalah International Jam Gadang Fun Run 2026. Nah, tapi sebelum kita mulai bertanya-tanya ya dengan narasumber kita, mungkin saya ingin minta komentar di awal dulu dari masing-masing narasumber. Saya mungkin ke Pak Rahadian dulu nih. Pak Rahadian, mungkin untuk di awal membuka dialog kita pagi ini, Pak, silakan.
4: Sebaiknya Ibu email dari Ibu Sasri.
0: Oh, Ibu Sasri dulu. Oke, boleh. Yeah. Siap. Bu Sasri, Bunda Sasri dulu. Okay. Silakan, Bunda.
3: Baik, terima kasih Rani sudah memberikan kesempatan buat kita untuk menceritakan tentang Jam Gadang sebetulnya yang dilaksanakan oleh International Minangkabau Literacy Festival. Sebagaimana kita tahu IMF ya, setiap tahun kita ketemu ya Rania.
0: Iya, benar.
3: Yang pertama itu 12 negara, kemudian kedua 17 negara, yang ketiga 24 negara, dan sekarang ini lebih banyak negara karena apa? Karena dikaitkan dengan 100 tahun Jam Gadang. Nah, karena itu kita berharap target kita sebetulnya 30 negara.
0: Oke.
3: Tapi Pak Wali targetnya 40 negara.
0: Oke, nambah ya, Bunda.
3: Karena 40 itu adalah janjang 40
0: lah. Oh, gitu. Ada filosofinya ya, Bunda.
3: Nah, kita sebetulnya targetnya 30. Alhamdulillah yang daftar di tengah-tengah antara keinginan Pak Wali dengan keinginan IMF sudah 35.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kaitan dengan itu konsep kita sebetulnya memang serba 100. Kegiatan kita. Kalau dilihat flyer kita yang pertama itu semuanya serba 100. Peluncuran buku 100, antologi puisi 100 gitu. Peragaan busana 100 gitu kan. Yeah. Semua kegiatan 100. Jadi ada seminar kita ada 6, kemudian workshop ada 12 yang IMF Goes to School. Semuanya lah kita kegiatan itu mulai dari anak-anak sampai orang gede sampai
0: terlibat
3: tua.
0: Semua ya,
3: semua
0: Bundo.
3: Terlibat. Nah, kemudian ada yang komplain ini.
0: Oke,
3: kenapa
0: apa
3: kok,
0: tuh, Bundo?
3: Emang budaya itu olahraganya enggak ada gitu.
0: Oh, oke.
3: Nah, karena itu waktu itu Denny JA mengatakan Uni mesti lakukan itu.
0: Iya.
3: Nah, saya kan tidak ahli soal itu, soal run ini.
0: Iya.
3: Nah, kita sudah ajak banyak pihak untuk kerjasama. Akhirnya saya pikir, waduh, ini susah karena kalau IO kan berpikir uangnya ada tidak, baru mereka bisa bergerak.
0: Yang
3: Nah, akhirnya saya sudah putus asa. Saya katakan sama Pak Wako, Pak Wako, kalau saya tidak di backup oleh Dinas Pemuda Olahraga, tidak di backup oleh ini segala macam ya, mungkin ini kita coret. Tapi di dalam flyer yang pertama itu International Jam Gadang Run ada.
0: Oh,
3: bukan Fun Run.
0: Bukan Fun
3: Jam
0: Run,
3: Gadang
0: ya.
3: Run. Nah, karena kita berpikir-pikir, wah, kalau Jam Gadang Run itu ada standarnya kan?
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Karena ada standarnya itu kita mesti hati-hati, nanti takut dikomplain orang.
0: Yeah.
3: Maka akhirnya kita bikinlah Fun Run. Pak Wako katakan, Bundo tetap semangat, jalan terus, nanti dibantu timnya. Akhirnya bantulah dengan Marapi Runners. Gitu. Nah, kemudian saya bersyukur ketua DPP IKA Unan adalah alumni Unan, junior saya yang Sekjen Kemlu itu yang banyak sekali membantu kita. Apa namanya, menugaskan Pak Radian menjadi koordinator untuk apa namanya, Jam Gadang Fun Run. Jadi kita berubah menjadi Fun Run sehingga standarnya menjadi tidak kemungkinan untuk digugat tidak sesuai dengan standar, juga nggak akan terjadi lah kira-kira gitu. Nah, rapat beberapa kali itu Sekjen Kemlu yang juga ketua DPP IKA Unan, dia udah lihat saya pusing kan, banyak sekali kegiatan kita, mulai dari seminar seminar tentang Jam Gadang dalam berbagai perspektif, itu pembicaranya ada dari Belanda, dari Jerman, dari Australia, dari Indonesia sendiri, kemudian juga ada dari London. Jadi itu bicara soal Jam Gadang dalam perspektif perbandingan Big Ben dengan London. Kemudian Jam Gadang itu sendiri kan dibuat di Jerman. Nah, nanti pembicara juga akan membahas itu. Dan kemudian Profesor Gusti Anand akan membahas jam gadang ini sejarahnya bagaimana? Yeah, yeah. Kenapa kok di Bukit Tinggi dibangun gitu kan? Kira-kira seperti itu.
0: Yeah.
3: Nah, kemudian dari Australia itu adalah seorang penulis, Dr. Leswick ini seorang penulis, dia akan melihat bagaimana seorang sastrawan melihat jam gadang itu, dan juga ada pembicara tentang tata kota. Nah, kemudian juga ada seminar sastra dan artificial intelligence, kita sekarang kan banyak sekali itu. Ada seminar pariwisata ekonomi kreatif, ada seminar soal kebudayaan Minangkabau yang tadi Pak Datuk Fauziwar bersentuhan. Itu kita bicara soal bahasa dan akhlak. Yang bahasa dan akhlak itu ujung-ujungnya ke LGBT, soal tawuran, soal itu akibatnya. Kita mulai dari akarnya gitu.
0: Dulu. Nah,
3: kita berharap dari rekomendasi seminar itu bisa ini bisa menjadi acuan pemerintah. Kemudian juga ada workshop. Semacam namanya EMF Goes to School dan EMF Goes to Campus. Ke sekolah itu ada 10 sekolah di Bukit Tinggi, satu kampus Universitas Muhammad Nasir, kemudian ke Universitas Andalas. Nah, itu kegiatan kita mulai dari tanggal 3 dengan welcome dinner di Taman Balai Kota, itu dijamu oleh Wali Kota Padang, Wali Kota Bukit Tinggi. Di Padang kita baca puisi di stasiun kereta api.
0: Stasiun
3: baca puisi, stasiun kereta api itu kan VIP ini sudah mulai datang karena mereka kan jauh, misalnya dari Palestina itu mereka itu datang dari daerahnya, kemudian ke Yaman, Yaman ke Kairo, Kairo ke Abu Dhabi, pindah Jakarta sampai ke itu 4 hari perjalanan. Dan banyak lagi negara-negara yang lain yang seperti itu, berhari-hari mereka baru sampai ke sini padahal pakai pesawat lamanya kan transit. Nah, itu kita memberikan apresiasi karena saya sadar banget orang ini kok bisa begitu mengapresiasi International Minangkabau Literacy Festival tanpa dibayar. Tanpa dibelikan tiket, sementara kalau kita diundang kan kita tanya ada nggak ini, adanya itunya, dan sebagian besar adalah mereka membayar untuk hotel dan makan minumnya.
0: Ya,
3: sebagian besar yang lainnya VIP kita. Nah, VIP itu yang sudah datang lebih awal. Nah, itu akan di dijamu oleh Wali Kota Padang di sebuah restoran etnik barangkali. Nah, kemudian tanggal 3-nya baca puisi, begitu seterusnya sampai puncaknya itu adalah parade baca puisi 100 penyair dunia di bawah jam gadang. Nah, itu puncaknya. Sebetulnya ketika saya lihat semua kegiatan ini memang sudah puncak-puncaknya.
0: Soalnya puncak semua ya.
3: Iya, Bunda. Coba dari welcome dinner, baca puisi di stasiun kereta api yang iconic gitu. Terus kemudian juga kegiatan-kegiatannya itu semuanya meledak. Nanti soal fun run nanti mungkin ini akan bisa bercerita lebih detail. Peragaan busana yang 100, kemudian daftar jadi 500, jadi 1000. Akhirnya kita bikin flyer peragaan 1000 perempuan berbusana.
0: Oh, jadinya 1000 ya, Bunda ya?
3: Tapi sekarang sudah 1700.
0: Oh, makin mendekati 2000 malah.
3: Hampir 2000. Nah, kita kita stop itu susah juga. Nah, makanya itu kita kemarin menghadap ke Kapolda, termasuk ke Kapolres, karena ini bukan hanya wajah IMLF, tetapi juga wajah kota, wajah Sumatera Barat dan wajah Indonesia. Nah, kemudian ada penanaman pohon juga, itu menunjukkan bahwa karena di awal kan kita mengumumkan itu tahun yang lalu. Nah, Januari ada bencana. Nah, itu orang banyak sekali bertanya kepada saya, apa itu mungkin kita lakukan? Soalnya bencana seperti orang di luar kan membayangkan berita di medsos itu kan mengerikan semuanya. Nah, itulah kita menanam pohon itu untuk apa namanya, semacam branding bahwa kita peduli go green, kita peduli lingkungan hidup, dan kita memang berharap kita semua ini mau menanam pohon itu anunya. Nah, itu alhamdulillah Pak Kapolda mendukung itu. Kenapa saya datang sampai ke Kapolda? Supaya saya didukung, karena ada dunia

0: Ini rundown acara di welcome dinner kita bikin rinci bahkan skenarionya. Misalnya ada pemberian penghargaan, nah yang operator harus muter apa
1: ini, apa sound itu. Ini
0: itu
1: gitu
0: bisa
1: ya.
0: Ada permasalahan misalnya mic-nya tidak berfungsi atau nah itu kita mencoba mencoba untuk serapi mungkin ya. Nanti juga di jam gadang fun run itu ada banyak menteri hadir.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, banyak menteri hadir. Saya dengar juga di AHY juga ada duta besar kita. Hmm. Di pembukaan itu ada 8 duta besar
1: yang hadir 3. Nanti ya, tanggal 3. Oke. Okay.
0: Kemudian tanggal 4 ada 1 duta besar. Kemudian di tanggal 6 itu duta besar juga, duta besar Belanda juga akan hadir dan akan mengikuti jam gadang fun run.
1: Oke.
0: Okay. Jadi banyak sekali yang akan datang, termasuk Gubernur DKI juga akan hadir di acara tanggal 3 dan tanggal 4. Ya, walaupun jadi kan gini, acara kita itu kan banyak tuh dan semuanya top-top.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi mulai tanggal 3 sampai tanggal 7 itu top-top. Jadi kita mengundang, misalnya kita berharap hadir di seminar pariwisata, tapi kan kita lampirkan jadwal. Dia lihat, oh ini bagus, ini bagus, kita akan hadir seluruhnya. Dia hadir seluruhnya, hotel mereka tanggung sendiri segala macam gitu. Nah, ada yang memilih, misalnya kayak duta besar Belanda, itu hanya memilih tanggal 6. Datang tanggal 7 itu. Jadi mungkin ada pembicaraan-pembicaraan juga dengan Pak Wali Kota, kemungkinan kerjasama antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia, lebih khususnya adalah Pemko Bukit Tinggi, karena ada kaitan antara Ratu Wilhelmina dengan jam gadang
1: gitu. Okay.
0: Termasuk juga dengan Duta Besar Jerman. Tapi Duta Besar Jerman sudah pertama sudah confirm, ternyata kemarin saya dapat informasi nggak jadi datang.
1: Oke, baik.
0: Itu gambaran umum, sudah dapat gambaran.
1: Sudah banget, sudah, Bundo. Karena mengikuti media sosialnya IMLF juga kan.
0: Oh,
1: wah, ini banyak kegiatannya. Wah, ini serba 100 semua kegiatan. Iya, itu total ada berapa kegiatan, Bundo, kalau ditotalkan?
0: 100.
1: 100 juga kegiatannya.
0: 100 okay. Kegiatannya, salah satu kegiatannya adalah yang viral-viral itu, peragaan 100 busana, parade 100 pocah puisi, jam gadang fun run.
1: Okay.
0: Kemudian apalagi itu 100 peluncuran buku.
1: Oh iya, 100 peluncuran buku. 100,
0: itu sebetulnya jadi gini, kita kan memberikan kesempatan yang sama.
1: Iya, iya.
0: Jadi ada yang penerbit dan dia membantu kita, ini satu kegiatan lagi ini, membantu kita memberikan masing-masing perguruan tinggi buku. Jadi ada 1200 dia bawa buku dari India. Itu saya sudah cek biaya angkutnya sudah 30 juta sebulan.
1: Waduh.
0: Kita aja cerita di sini ya.
1: Iya.
0: Dia bawa buku dan dia bagi untuk beberapa perguruan tinggi.
1: Okay.
0: Nah, kita juga ada sampul peringatan orang filateli ini, tahu ya. Kalau orang filateli, saya kan bukan orang filateli, jadi tadinya mau ditandatangani oleh Pak Wali sama Menteri Budaya Kebudayaan, tapi jam gadang ini acaranya tanggal 3 sampai tanggal 21. Tanggung jawab saya adalah tanggal 3 sampai tanggal 7.
1: Okay.
0: Kemudian tanggal 14 sampai tanggal 21 itu pemerintah yang tanggung jawab.
1: Jadi
0: itu bagi dua. Jadi dua kepanitiaan sebetulnya sama-sama juga untuk merayakan 100 tahun jam gadang.
1: Oke. Wah, luar biasa. Ini berarti sekarang sangat sibuk ya, Bundo ya, untuk mengurusi semuanya.
0: Stres banget. Kalau dihitung-hitung perharinya itu kegiatan kita itu memang luar biasa banyaknya kan ya. Contoh saja nih, yang peragaan 1500 itu mereka pasti mau makan kan ya.
1: Iya, iya.
0: Kita sediakan untuk 1000 orang. Penontonnya belum lagi tuh.
1: Iya.
0: Iya kan? Kemudian pertunjukan seni itu tiap malam. Tampillah dari India, dari Brunei, dari Malaysia, dari Switzerland, dari banyak-banyak negara tampil. Setiap hari itu sampai puncaknya tanggal. Itu penonton yang tahun lalu saja. Tahun lalu kan, kenapa kita di Bukit Tinggi kan, gara-gara tahun lalu farewell partinya kan di Bukit Tinggi.
1: Di Bukit Tinggi.
0: Nah, disitulah Pak Wali yang mengatakan, Bu Sastri bisa enggak IMF 4 itu di Bukit Tinggi. Tapi dia enggak mau terpisah-pisah, maunya fokus di Bukit Tinggi.
1: Okay.
0: Makanya welcome dinner kita kan juga biasanya kan di

0: gubernur kan. Nah sekarang di Pak Wali Kota, jadi terfokus di situ, betul-betul terfokus. Dan kita hebatnya adalah kita itu tidak punya uang. Sepeser pun tidak ada uang di kas kita gitu ya. Tetapi dengan kolaborasi banyak pihak membuat kita bisa ini berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah Rahadian sudah ditugaskan untuk mengkoordinir acara ini, karena di lapangan ada Marapi runners. Kemudian nanti ada DPP IKA Unan yang mengelola secara keseluruhan. Saya sebetulnya betul-betul lepas itu.
1: Oke. Okay. Berarti banyak yang mensupport ya,
0: banyak
1: Bundo
0: sekali
1: ya.
0: Banyak sekali yang mensupport. Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Nah ini kita ingin tahu juga nih Bundo dari Pak Rahadian ini seperti apa untuk jam gadang fun run-nya sendiri ya, yeah. Bundo ya. Halo kembali Pak Rahadian.
2: Halo.
1: Oke, silakan Pak Radian untuk komentarnya nih setelah banyak informasi juga yang disampaikan oleh Bundo Sastri di pagi hari ini. Silakan Pak Radian.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat para pendengar RRI Pro 1 Padang. Terima kasih, saya tidak diundang. Sebenarnya semuanya mepet semua nih. Saya baru dikabar kemarin sama pihak RRI. Nah, mau nggak mau, saya juga harus menyampaikan lah ya berita-berita dan informasi terkait untuk jam gadang fun run. Saya tidak bisa, saya hanya sekarang berbicara masalah jam gadang fun run karena disitulah tanggung jawab saya yang dipercaya. IKA Unan, kebetulan IKA Unan yang dipimpin oleh ketuanya baru sekarang, udah Denny Abdi SE, kebetulan beliau sekretaris Departemen Luar Negeri. Nah, saya sebenarnya di IKA Unan adalah ketua bidang olahraga yang dibawahi dengan wakil ketua bidang seni dan budaya dan olahraga. Dan saya di olahraganya pegang. Nah, dasar dari jam gadang fun run ini, sebenarnya kan saya ditunjuk sebagai buat melaksanakan event. Yeah. Nah, dan event ini kan saya sebenarnya tidak terbayang ya, tidak terbayang bagaimana situasi dan kondisi, apalagi saya tidak berada di Sumatera Barat. Yeah. Saya sudah terlalu lama meninggalkan kampung, jadi ya tidak terbaca lah gimana animo dan gimana kegiatan-kegiatan yang namanya fun run, maraton segala macam. Apalagi itu bukan basic olahraga saya. Tapi intinya atas dasar keyakinan, itikad baik, kapan lagi lah saya untuk bisa memberikan suatu sumbangsih untuk masyarakat Sumatera Barat. Makanya saya beranikan diri tanpa saya berpikir panjang, saya bismillahi, saya yakin karena semuanya adalah mental, pengalaman yang pernah saya jalankan di event-event di Jakarta. Sebenarnya di sini berbentuk supporting-supporting para alumni. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar.
1: Oke.
2: Alumni Universitas Andalas saya salut ya. Saya udah berbagai macam event. Jadi pas Uni Sasri bilang ke Uda Denny, Uda Denny langsung bilang siap. Nah, saya udah kebayang ini akan disupport sama lini-lini supporting alumni. Jadi untuk di Sumatera Barat itu sebenarnya jujur ya, saya merasakan dampak perantau Minang, dampak alumni, apalagi saya banyak bergerak di bidang kegiatan alumni, baik itu alumni Fakultas Ekonomi dan Andalas, itu sebenarnya dia memberikan bantuan untuk Sumatera Barat itu luar biasa. Kalau misalnya saya bisa berbicara sedikit, saya tiap tahun itu mengadakan event golf hampir lebih dari 5 kali lah dalam setahun. Itu rata-rata kita memberikan charity, charity untuk bencana, charity beasiswa, itu langsung ke penerimanya mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu. Nah, baik itu di lingkungan Universitas Andalas dan itu di lingkungan fakultas. Nah, jadi saya sekarang ini memang bangga terhadap bagaimana Uni Sastri yang telah menggiatkan budaya Minang dan meningkatkan potensi-potensi baik itu UMKM dan kegiatan masyarakat yang positif. Dan di samping itu, kalau untuk fundrun ini progresnya alhamdulillah dengan doa usaha ya kan. Nah, ini kita udah sekarang ini kan tanggal 28 29 ya. 29 tinggal waktu itu lebih kurang 10 hari lagi lah. Ya kan? Nah, alhamdulillah kita udah disupport beberapa pihak dan untuk di lapangan teman-teman pun saya salut juga dengan bergabungnya ada namanya Beyond Run dan Marapi Run dan ada lagi grup-grup yang lain. Nah, di sini di luar ekspektasi semuanya ya pesertanya dan saya tidak menyangka karena saya belum pernah mengalasakan Farhan, cuman manajemen event ya mungkin saya lebih pengalaman juga lah ya kan. Sebenarnya ilmu itu skopnya itu pada prinsipnya konsepnya kecil. Tapi kalau memang kita udah punya basic menggarap suatu event, yang namanya besar kecil suatunya event itu sama saja. Yang penting tim support kita, cara kita memanage tim lapangan, tim pelaksanaan dan berbagai dan tidak bisa itu kita kerjakan sendiri. Pasti kita butuh orang-orang yang berpengalaman dan saya percaya dan teman-teman saya, adik-adik saya di Padang sudah berpengalaman. Nah, jadi semuanya sudah tersusun rapi insyaallah pada tanggal 4 5 itu kita tuh ada pembagian respect namanya ya. Respectnya yang dibutuhkan buat runner seperti jersey, nomor BIB gitu. Kita udah bisa bagikan di Kota Bukit Tinggi. Ya, itulah sebagian pengalaman saya dan mudah-mudahan atas dukungan para peserta dan dukungan para semua masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Kita ayo kita ramaikan acara, kita dukung dan kita jaga semuanya. Mungkin dari ini kita bisa menciptakan suatu event yang lebih besar lagi dan menciptakan suatu bentuk kegiatan yang positif buat masyarakat. Apalagi ini tamu. Ini kalau nggak salah itu terakhir udah hampir 2000.
1: Oh, 2000 peserta.
2: Peserta. Yang target awal kita 1000 menjadi 2000 seperti yang dibicarakan
1: sama Sasri Bundo tadi. Ya.
2: Iya. Nah, tapi itu tadi itu masih banyak juga mau minta, tapi saya sebagai penanggung jawab acara, saya tidak mau berspekulasi. Kenapa? Takutnya ada kejadian di lapangan, ada situasi yang inkondisional, kita tidak bisa menghandle. Kita udah bersusah payah membuat suatu kegiatan yang kita kemas dengan bagus. Takutnya nanti ada yang di luar kontrol kita, yang di luar prediksi kita. Terjadi kan itu rusak semua. Mendingan saya sekarang berbicara dari kemampuan yang waktu sangat-sangat terbatas. Ini kurang, ini kalau hitungannya sebulan di bulan Mei ini aja udah banyak long weekend. Saya benar-benar dari bangun pagi sampai malam saya Zoom, saya punya aktivitas, saya kombinasikan biar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dan ini mungkin saya berterima kasih juga ya kepada Uda Denny sebagai Ketum Ika Unan telah mempercayakan saya dan saya akan jaga amanah beliau dan Uni Imelda. Dan juga itu Uni Imelda salah satu alumni kita juga, dia waketum, kebetulan dia salah seorang komisaris di Injurni, dia orang Pakpol juga lah, dia juga benar-benar mensupport. Jadi saya memang merasakan dalam proses perjalanan kegiatan saya disupport para-para lini, para-para alumni khususnya ya, memberikan sponsorship. Jadi intinya mudah-mudahan semua ini berjalannya lancar pada hari H. Ya, kemungkinan saya juga ada rencana, saya juga akan berangkat ke Padang. Mungkin tanggal 5, dengan tanggal 5 saya sudah di Bukit Tinggi sampai hari H dan sampai closingnya acara. Itu saja bagi saya.
1: Oke, baik Pak Radian.
2: Terima kasih.
1: Ini kalau kita lihat animonya luar biasa ya Pak Radian dan Bundo ya. Bahkan ya, melebihi ekspektasi ya.
0: Semua kegiatan itu saya pun heran. Maka kemarin waktu rapat sama Kapolda, sama Kapolres, sama Dandim, Kota DPR dan Wali Kota, saya katakan ini jam gadang ini kita tidak merayakan jam gadang, tapi jam gadang pun merayakan dan menggadangkan kita semua gitu loh. Jadi karena itu saya ada hal-hal yang rasanya tidak masuk akal sebagaimana tadi Pak Radian. Itu kalau orang perhatikan, kalau orang membuat event run ini itu berbulan-bulan. Geopark Minang Ranja tahun 2000 tahun 2007 dia sudah dari sekarang sudah promo
1: promo.
0: Siapa? Nah kita enggak, saya memang banyak buang waktu. Sebetulnya dari awal saya karena kurang cepat menangkap ya, kurang cepat menangkap ketika Denny mengatakan bahwa pokoknya nanti Uni Support itu dibantu jadi panitia. Ngomongnya sama direktur publik, saya bilang aduh di mana ditaruh ya. Maka dalam struktur kepanitiaan kita taruh dia jadi pengarah mau apa dia. Jadi kalau dari awal itu saya paham, saya mengerti. Mungkin Pak Radian gak repot tapi dengan satu bulan dua bulan saja itu sudah luar biasa loh. Kerja tim DPPK Unan, Bion sama Marapi Runners ini saya memang betul-betul tidak ikut sama sekali kan. Barangkali kalau tidak disebut tidak berapa berpartisipasi mungkin soal gagasan dan soal MC dan itu susunan acara yang kita sudah susun dari awal, tapi itu mungkin nanti akan ada perubahan-perubahan, pergerakan-pergerakan karena para menteri kan banyak yang hadir gitu. Nah itu peran dari Ketua DPP IKA Unan selaku Sekjen Kemlu yang punya akses ke banyak. Kalau saya yang mengundang sendiri takkan banyak itu duta besar yang hadir.
1: Tapi karena banyaknya Wali Kota support pun ya,
0: belum tentu
1: ya.
0: Tapi karena Sekjen Kemlu dan seluruh duta besar kita pasti ada di banyak negara itu. Makanya ada juga negara-negara dari yang berdasarkan undangan itu yang menyatakan ikut berpartisipasi, ada yang dari tanggal 3 sampai tanggal 7, ada yang memilih-milih waktunya. Saya terima kasih ke Radian ya. Junior saya ini luar biasa. Jadi waktu pertama saya dengar ada Nov juga di situ, bendara DPP Kaunan, saya sama-sama akuntan sudah tahu sepak terjangnya. Nah saya bilang ini duitnya pasti banyak ini, saya bilang. Ya, ternyata betul ya, ternyata betul kerja keras mereka. Nah, dan Mbak Denny juga mengatakan Uni tidak usah pikir-pikir soal ini. Kita kan kesulitan kita kan soal uang. Tapi untuk jam gadangran ini sudah lepas. Saya hanya barangkali mencari untuk hadiah saja, itu saja karena di awal ya. Awal itu saya sudah nekat, sudahlah ada hadiah, sudah umumkan saja. Kita sudah melakukan lobby-lobby untuk untuk jersey-nya juga, sponsor gitu. Nah sekarang saya sudah lepas, semua dipegang oleh tim Jam Gadang Fun Run, Beyond, DPP IKA Unan sama Marapi Runners. Tapi tetap dipantau oleh Pak Wawako sama Pak Denny Abdi gitu. Jadi kalau saya mau bikin tulisan ini, from Denny JA to Denny Abdi.
1: Langsung gagasan, terbayang tulisannya.
0: Karena gagasan awalnya kan memang sebetulnya saya sama-sama Denny JA. Tapi kan dua-dua sama-sama komisaris utama lagi. Kalau Denny JA komisaris utama Pertamina dulu. Kalau Anu juga komisaris utama di apa ya, Waskita Karya apa Utama Karya?
1: Utama Karya.
0: Utama Karya dan Sekjen Kemlu. Jadi yang mengelilingi Pak Radian ini memang orang-orang hebat. Kalau alumni Unan, bayangkan lah alumni Unan itu sudah hebat-hebat semua kan. Banyak yang memaci istilahnya. Nah, itu yang dikatakan, jadi kita jadi senang. Dalam waktu 1-2 bulan. Efektifnya 1 bulan kali ya Radian ya.
2: Kurang malah nih.
1: Kurang ternyata ya.
0: Nah, tapi antusiasme, animo masyarakat ini yang saya pun takjub. Takjub, maka saya katakan jam gadang ini punya tuah menggadangkan kita. Sampai delegasi bisa itu, kalau saya dari awal saya katakan 30 pertama, kalau dari 17-24 masuk akal, 30 masuk akal. Tapi kalau 24 langsung 40, nanti limanya pasti tidak ada, tidak turun nanti kan kelihatannya susah kita. Ya tapi karena semangat kebersamaan ya, karena peran besar dari Sekjen Kemlu itu yang membuat ini. Bahkan kita sebelum acara ini sekitar bulan apa ya, habis Lebaran itu,
1: itu bulan April ya berarti Bundo.
0: Habis Lebaran itu ya, diundang, difasilitasi oleh Kemlu mempertemukan kita, saya wali kota, duta besar Belanda, duta besar Jerman, dan duta besar Inggris. Untuk berbincang-bincang tentang rencana IMF ini, ya, jadi memang menjadi sesuatu yang sangat hidup karena perannya Pak Denny atau Ketua Umum DPP Ika Unan. Saya bahkan didaulat baca puisi di depan.
1: Oke, berarti kita, berarti besok Bundo bakal baca puisi juga.
0: Nah, ini bedanya saya. Saya kalau saya panitia, saya ketua panitia, saya biasanya jarang mau tampil lagi. Jadi kalau yang ada yang mau baca puisi, mau lihat saya baca puisi, saya suruh lihat YouTube saya. Tapi katanya kalau mau lihat live, maka undang saya. Itulah maka saya bisa keliling-keliling duda terus. Karena kalau kalau kita baca puisi, kita bikin acara, kita baca puisi, kan orang banyak seperti itu. Kalau dia bikin event, dia yang paling banyak tampil. Nah, saya kebetulan tidak, jadi saya tidak akan pernah baca baca puisi apa dalam event saya itu, kecuali nanti kalau ada di antara orang-orang penting memaksa saya
1: baru ini ya Bu ya.
0: Tapi kalau dalam konsep kita itu
1: enggak ada.
0: Kita memberi ruang itu saja 250 orang itu semuanya penulis, aktivis, seniman, sastrawan, penyair, semua mau tampil. Artis, semua mau tampil. Aduh, pusing kita mengatur jadwal. Sebetulnya biasanya kita kan pertunjukan seni itu hanya satu malam. Tetapi karena banyaknya yang mau tampil, akhirnya kita bikin setiap malam itu ada pertunjukan seni. Bahkan ada yang dua kali sehari, ada baca puisi juga di Tabiang Baraso. Nah, itu Tabiang Baraso itu kan suasana alam, nanti Rani bisa lihat, Rahadian bisa lihat itu. Itu objek wisata baru. Tabiang Baraso. Jadi kalau kita subuh-subuh itu Baraso itu.
1: Ini ya ada embun-embunnya tapi kayak asap gitu ya, Bundo.
0: Nah, kalau siang itu kita bisa lihat tiga gunung. Nah, ada tiga gunung, ada bisa kita lihat sungai, ada kerumunan penduduk, sawah dan segala macam. Gunung itu Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Talamau. Jadi itu keunikannya. Dan di salah satu spotnya di situ ada pohon seperti jerapah. Nah, saya sebetulnya sudah minta kepada Dinas Pariwisata, tolong dibikin narasinya. Kan kita Radian yang sering ke luar negeri. Kalau kita ke luar negeri itu kadang-kadang dia hanya brandingnya. Di tempat kita jauh lebih hebat. Nah, itu yang kita sebetulnya inginkan, pohon jerapah itu dibikin narasinya supaya apa, supaya itu menjadi viral, orang akan datang situ berfoto. Saya banyak tuh foto-fotonya, saya tuh
1: ada betul-betul daya tariknya ke sana ya, Bundo.
0: Dan makanannya juga kita akan sediakan makanannya luar biasa. Di stasiun kereta api itu disediakan makanan oleh Bupati Padang Pariaman, breakfastnya ketupek gulai paku gitu, salalau gitu kan. Siangnya dijamu oleh Gubernur Sumatera Barat. Alhamdulillah semuanya ada jodohnya, termasuk dengan Rahadian ini.
1: Jadi emang kegiatannya.
0: Satu lagi saya ingin katakan.
1: Silakan Bunda.
0: Tadi kan Rahadian mengatakan bahwa dia sudah lama tidak pulang kampung, itu satu. Kemudian dia tidak berada di Padang. Nah, panitia IMF ini itu ratusan banyaknya. Konsultan kita ada di Bangladesh, ada di India. Kemudian panitia-panitia kita ada di Brunei, ada di Malaysia. Kemudian wakil ketua saya itu di Jakarta, Sony. Biasanya ada Mira, wakil ketua saya juga, tapi dia karena sudah diangkat jadi GM, dia jadi general manager, jadi tidak begitu anu lagi, tidak begitu berperan lagi. Tetapi ada wakil ketua juga, ada di Bukit Tinggi, ada di Padang, ada itu semuanya dengan era sekarang ya, digitalisasi, semuanya bisa kita lakukan.
1: Jadi dari jarak jauh sebenarnya aja udah bisa ya, jauh. Bunda.
0: Buktinya Radian, dia ada di Jakarta, dia bisa mengelola semua yang ada tim runners iya. Beyond dan ini.
1: Kurang satu bulan lagi ya Pak Radian. Oke, okay, baik Bundo dan Pak Radian, ini sebelum kita lanjut lagi obrolan kita pagi ini, kita break dulu ya Bundo ya dan juga Pak Radian. Ada beberapa informasi dulu yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Padang. Untuk pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Padang Menyapa.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Iya, masih bersama kami dalam Dialog Padang Menyapa pendengar untuk edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan masih dengan tema kita International Jam Gadang Fun Run 2026, Wadah Promosi Budaya Minangkabau. Nah, ini kita masih bersama dengan Bundo Sastri dan juga Pak Rahadian ya. Dan saya akan bacakan pertanyaan dari pendengar kita, ini udah masuk Bundo. Okay. Dan juga Pak Rahadian, kita bacakan dulu. Ini pertanyaannya dari pendengar kita ada Pak Syahrul di Lubuk Buaya. Pertanyaannya untuk rute larinya ini seperti apa disiapkan dan apakah ada juga untuk memperkenal keindahan dan sejarah Kota Bukit Tinggi. Kemudian pertanyaan berikutnya apakah seperti apa dampak ekonomi yang diharapkan dari kegiatan Fun Run terhadap UMKM dan sektor wisata. Nah, ini mungkin untuk terkait Fun Run boleh ditanggapi dulu Pak Radian terkait rute tadi ya pertanyaannya.
2: Oke, untuk rutenya kita startnya itu kan start gate-nya itu di depan gedungnya Taman Bung Hatta, ya kan? Yeah. Nanti ngikutin jalur ke Pasar Bawah, muter ke daerah sawah apa gitu. Nanti baliknya lagi itu ke jalan utamanya Bukit Tinggi itu, nanti finishnya nanti kembali ke ini ke Taman Bung Hatta itu lagi, sejauh 5 km. Jadi mutarnya itu ke arah selatan Bukit Tinggi ya. Saya gak kebayang juga karena kemarin tim yang survei. Intinya kita sebenarnya acara di Bukit Tinggi ini kan banyak aspek yang kita bisa angkat. Nah, karena di sini banyak mendatangkan tamu, nah disitulah kesiapan masyarakat dan UMKM harus siap menghadapi tamu yang segitu banyak dari lokal, internasional, ya kan? Nah, jadi banyak sebenarnya kalau untuk meningkatkan UMKM itu sangat banyak kalau masyarakatnya peka dan di apa ya, disupport juga ya dengan Pemkot, ya kan? Karena kan Pemerintah Kota itu kan backupnya suatu kegiatan lah untuk masyarakat.
1: Okay.
2: Saya rasa ini sangat ramai sekali Bukit Tinggi.
1: Ya, pasti akan ramai. Soalnya nanti saya mau ke Bukit Tinggi lagi nih, Pak Radian, biar makin ramai Bukit Tingginya ya.
2: Oh, ketemu nanti dari Bukit Tinggi ya.
1: Ketemu ya, Pak Radian. Oke. Okay. Tanggapan dari Bunda. Bunda silakan.
0: Nah, semua ini map-nya ya.
1: Oh, map-nya ya, Bunda ya. Oke.
0: Okay. Map-nya semua kegiatan kita tanggal 3 sampai tanggal 7. Mm-hmm. Nah, khusus jam Gadang Run ini, rute Jam Gadang Fun Run ini ada nih di sini, mulai dari lewat di Bukit Canggang, kemudian ada nama-namanya juga, Fort the Cock. Pokoknya dari Jam Gadang lah, dari startnya kita
1: dari Jam Gadang ya, Bondo.
0: Nanti berakhirnya juga di situ di dekat Taman Jam Gadang itu. Nah, itu anunya. Nah, tadi pertanyaannya soal Syahrul
1: di Lombok ya.
0: Apa manfaatnya untuk UMKM? Nah, sudah jelas sekarang kita kan salah satu kegiatan UMKM itu adalah bazar kuliner. Bazar kuliner itu kalau mereka makan yang ribuan itu tuh 10% saja mereka makan, itu sudah ramai loh 200 orang. Ya kan? Apalagi yang tim saya saja di luar fun run saja itu sudah 1.500 akan makan di situ, dan kita sudah melakukan pembicaraan juga dengan pemilik kuliner itu, UMKM yang ada di situ. Nah, tentu kita menghidupkan kuliner pasar teh di lantai 4, khusus untuk kuliner itu. Dan kemudian untuk fun run juga mungkin yang resminya itu 1.500 ya, Radian ya.
1: Okay.
0: Atau hampir 2.
2: Iya, Bu. Iya nih.
0: Tetapi saya yakin karena ini kan Jam Gadang pesta rakyat Jam Gadang ini, ini adalah pesta rakyat bersama. Kemarin itu Pak Kapolres dan Satpol PP itu sudah mengantisipasi kalau nanti akan rame. Pak Wali Kota mengatakan 5.000. Waduh, ini gimana? Dipingsan nanti Pak Radi.
1: Iya.
0: Ya. Pingsan itu nanti. Nah, itu kan kita harus mitigasi, ya kan? Yeah. Apakah mereka perpakaian jersey resmi kita atau tidak? Tapi mereka sudah banyak tuh di DM IMF itu, banyak sekali yang mau ikut.
1: Oke. Okay.
0: Di DM itu. Kemudian kan Pak Denny dan Radian kan dia menjaga standar. Kenapa? Karena ini kan mestinya pandangan pertama tuh kegiatan yang pertama tuh mesti orang jatuh cinta dan orang akan ingat, jangan ada rusak, itu yang dikhawatirkan oleh Radian, jangan sampai mereka merusak dan rusaklah nama kita semuanya. Itu bisa terjadi loh. Ya kan? Karena sekarang ini dunia persaingan semuanya di Jam Gadang Run ini bisa berkembang. Ya kan? Ada bisa jadi seperti, nah itu sudah dimitigasi. Mudah-mudahan hari ini rapat. Ini gara-gara saya kesini. Karena saya sudah janji. Ada rapat jam 9:30 di Kapolres. Tim saya sudah termasuk timnya Radian. Itu akan hadir itu untuk bicarakan lebih teknis soal pengamanan itu. Terutama kan pengamanan orang asing gitu.
1: Jadi
0: saya bisa katakan bisa ratusan ribu orang, tidak hanya ini, kalau kegiatan kita saja barangkali ribuan.
1: Iya.
0: Ya kan, kalau dihitung per hari-hari ribuan, bahkan bisa belasan ribu, puluhan ribu. Tapi kalau dihitung dengan penontonnya dan segala macam, itu bisa ratusan ribu selama kegiatan gitu.
1: Okay.
0: Nah, itu mereka kalau berjalan-jalan-jalan pasti mereka haus kan? Tetap saja mereka akan belanja ke UMKM.
1: Okay.
0: Dan kemarin saya sudah coba membeli ini apa? Banyak sekali souvenir-souvenir di situ, harganya murah-murah. Jadi kenapa kok murah banget, Pak? Le dapat untung, le dapat untung kok. Pak Oli kecian ndak boleh dinaikkan do bentang-bentang ada acara. Jadi Denny Abdi juga sudah memberikan apa namanya pelatihan untuk semua orang yang di bandara bagaimana menyambut dengan baik, kemudian untuk sopir-sopir dan semua pelaku pariwisata, termasuk juga pedagang-pedagang UMKM. Sampai sedetail-detail itu kita memperhatikan, termasuk soal kebersihan, kenyamanan. Kadang-kadang kita sudah bagus sekali kita itu, satu saja tukang pala itu sudah viral.
1: Gitu. Langsung viral ya.
0: Nah, apalagi kalau berkaitan dengan jam gadang pandan, kecewalah Radian itu.
1: Mudah-mudahan jangan sampai seperti itu ya, amin, Bunda ya. Mudah-mudahan acaranya nanti, kegiatan-kegiatannya ini luar biasa, dari tanggal 3 sampai tanggal 7 ya Bunda.
0: Iya, IMLF-nya.
1: Tapi ada kegiatan setelah itu lagi.
0: Ada kegiatan lagi tanggal 14 sampai 14 tanggal 21.
1: Oke. Wah, ini yang ke Bukit Tinggi nih luar biasa nanti ya.
0: Nah, makanya saya sarankan jangan bawa mobil.
1: Oke. Jadi bawa apa Bunda? Pakai motor aja.
0: Jangan ya paling pakai motor, kalau enggak ya pakai kendaraan
1: naik kendaraan umum ya, Bunda.
0: Karena nanti pasti akan banyak skat-skat jalan.
1: Iya, akan ada ini ya, keramaian lah namanya ya Bunda.
0: Kalau
1: ya,
0: Rani jadi berangkatnya sama-sama aja nanti tanggal 3.
1: Oh, sama Bunda ya. Oke, siap Bunda. Wah, ini gak terasa kita ngobrolnya udah hampir 1 jam nih Bunda dan juga para Radian. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi ini, saya mau minta closing statement. Mungkin ada pesan-pesan, ada harapan, mungkin ada himbauan juga nih dari para Radian dan juga Bunda Sastri. Saya ke Bunda Sastri dulu. Silakan Bunda.
0: Saya hanya berharap bahwa jam gadang, pesta jam gadang ini adalah pesta kita semua. Pesta kita semua, jadi tidak hanya Bukit Tinggi, tidak hanya Sumatera Barat, tapi Indonesia, bahkan dunia. Saya from Bukit Tinggi to the world. Jadi kita ingin ranah Minang ini dikenal di banyak negara. Nah, dan sudah terbukti banyak sekali berita-berita yang keluar di New York, di apa namanya Cina, di Australia. Ini karena itu mari kita bersama-sama seluruh orang rantau saja dari Kalimantan, dari Pekanbaru, dari Bengkulu, dari ini semua datang, dari Jakarta, dari Bogor, Depok, semua sudah datang dan bahkan ada yang menjadi delegasi kita. Nah, itu yang kita harus menyambut mereka, ya, keramah-tamahan semua pentahelix yang ada dengan berkaitan dengan pariwisata ini. Memang betul-betul harus siapkan diri, siapkan mental dan siapkan fisik.
1: Nah, itu dia paling penting.
0: Jangan
1: ya,
0: lupa nikmati kuliner, the best of culinary in Bukit Tinggi, di lantai 4.
1: Oke, di lantai 4 ya.
0: Ada satu lagi, pameran, banyak sekali kegiatan saya.
1: Oh iya, pameran kaligrafi,
0: pameran
1: ya,
0: kaligrafi 100 meter, itu oleh Profesor Yusuf Liu dari Cina, itu mu'alaf. Nah itu akan satu hal yang menarik. Pameran buku, ada bazar buku, ada banyaklah.
1: Nanti bisa dicek di media sosial Instagramnya IML saja ya Bunda ya. Oke, siap Bunda. Terima kasih. Saya ke Pak Radian. Pak Radian, silakan untuk closing statement.
2: Oke. Bagi saya hanya tidak bisa banyak saya statement saya. Yang penting warga Sumatera Barat khususnya Bukit Tinggi bisa menjaga kondusifnya acara besar ini. Ini acara 100 tahun jam gadang yang tidak ada ke 100 tahun berikutnya. Ini kan fixnya nilainya kan 100 gitu, 100 tahun. Jadi mohon para warga Sumatera Barat khususnya Bukit Tinggi, ayo kita ramaikan acara kita ini. Jaga ketertiban, jaga kesopanan, jaga kebersihan. mudah-mudahan dengan acara IMLF ini dan acara Fun Run ini akan membuka mata dunia, mata internasional. Sebenarnya sekarang ini kan konsep kita tuh kan pariwisata. Jadi kita hanya yakin Sumatera Barat itu bisa besar dengan pariwisatanya yang sangat bagus, potensi alamnya, sumber dayanya, dan masyarakatnya ramah. Dan itu saja yang saya ucapkan. Semoga semuanya berjalan lancar. Saya mohon doa masyarakat Sumatera Barat, Bukit Tinggi khususnya, supaya acara kita ini berjalan dengan lancar dari awal sampai ke akhir. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Maklumlah saya memanage ini dari Jakarta dan alhamdulillah memanagenya dari istilahnya dari sistem aja. Alhamdulillah kita solid. Terima kasih teman-teman panitia dan sekretaris saya tuh Safira yang dari grup Beyond Run juga, dan senior saya udah Denny Abdi sebagai ketua IKA Unan, dan Uni Imelda yang benar-benar berjibaku dia mensupport kita mencari sponsorship. Ya alhamdulillah semua berjalan lancar, progres lancar, mudah-mudahan tidak ada kendala, dan cuaca cerah hari Minggu itu.
1: Amin.
2: Mulai dari start kami itu jam 5.30 ya, itu udah mulai start sampai kegiatannya itu jam 11 ya Uni ya.
0: Kalau bisa juga Radian, jangan peristiwa kayak di Bandung itu terjadi ya.
2: Apa nih?
0: Peristiwa kayak di Bandung itu.
2: Apa tuh nih?
0: Yang di Jalan Asia Afrika itu kan sudah ditutup sama polisi kan.
1: Tapi di
0: rencananya kan sampai jam 9. Jadi jam 6 sampai jam 9, tapi mungkin karena lama apa bagi-bagi hadiah atau apa sampai marah mereka terobos kan. Itu yang sempat viral.
2: Ya, mudah-mudahan itulah yang kita itu yang kita antisipasi. Jadi kita tidak berani menanggung risiko ada permintaan penambahan runner segala macam. Kita tidak mau. Kalau mun Pemda masih memaksakan, ya kita akan pulangkan ke Pemda risikonya. Kita dari IMLF dan kepanitiaan hanya punya kemampuan terbatas, waktu yang sangat terbatas. Jadi semuanya terima kasih dukungan Pemda juga, Unisa, senior saya ini. Saya kalau sama senior ini saya acungkan topi saya. Jadi kita satu alma mater Unan dan satu alma mater IKV namanya, Ikatan Fakultas Ekonomi. Uni, terima kasih banyak Uni.
0: Terima kasih atas, banyak Radia yang sudah support.
2: Sama-sama RRI juga yang sudah support untuk publikasi ke masyarakat. Mudah-mudahan RRI bisa jadi radio kebanggaan yang bisa mengikut itu aja, mengikut sertakan kegiatan. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Radian dan Bunda Sasi, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, harus selalu jaga kesehatan. Amin. Ya, Pak Radian. Amin. Dan juga Bundo, tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 dengan tema kita International Jam Gadang Fun Run 2026, Wadah Promosi Budaya Minangkabau. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung di pagi hari ini. Untuk Anda, selamat beraktivitas dan juga selamat pagi.
8: Baru saja kita ikuti dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
6: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda di pagi hari ini. Kalau tadi kita sudah bersama dalam dialog Padang Menyapa, nah pukul 9 ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Halo RRI untuk edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Untuk Anda yang memiliki keluhan ya terkait dengan pelayanan publik, boleh langsung menghubungi kami melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta untuk Anda juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Jadi langsung aja dapat meninggalkan komentar Anda di sana ya, nanti dapat mengirimkan keluhan Anda juga atau mungkin terkait dengan lingkungan Anda, boleh langsung aja menghubungi kami di nomor WhatsApp dan juga telepon serta RRI Digital. Oke, untuk Anda selama beraktivitas di pagi hari ini ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan menunggu atensi Anda yang ingin bergabung. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa program Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan berkat sembari menunggu atensi Anda di pagi hari ini, saya akan hadirkan dulu ya satu lagu dulu ya, sembari menunggu atensi Anda untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu rekor paling ikonik di sejarah Piala Dunia FIFA dipegang oleh seorang remaja? Namanya Norman Whiteside, pemain asal Irlandia Utara yang mencatat sejarah pada edisi 1982. Di usia yang baru menginjak 17 tahun 41 hari, Whiteside tampil berani saat menghadapi Yugoslavia. Tanpa gentar, ia berdiri sejajar dengan para pemain senior dunia, menunjukkan bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa di panggung terbesar sepak bola. Rekor tersebut menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang masih dikenang hingga kini. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia bukanlah batas untuk mencetak sejarah. Dari lapangan hijau, Whiteside mengirim pesan kuat kepada generasi muda. Kesempatan bisa datang kapan saja dan keberanian adalah kunci untuk meraihnya.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hi girls, what's up?
3: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I can fine. So where are you going?
4: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
6: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Ya, masih bersama kami dalam program Halo RRI. Pendengar, otak Anda masih dapat bergabung bersama kami hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik dan juga mungkin di sekitar lingkungan Anda, boleh langsung bergabung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Serta juga untuk Anda dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Langsung saja pendengar mengetiknya ya, atau mencatnya melalui aplikasi RRI Digital di live chat kita. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Halo RRI.
2: Selamat pagi.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Ini... Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
2: Dengan Pak Sutan di Singkarabu. Bu Rani Lue.
1: Iya, Pak Sutan. Halo kembali.
2: Iya. Sehat nih.
1: Iya, silakan. Alhamdulillah sehat Pak Sutan.

0: Sudan. Pak Sudan apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat juga Reni.
0: Oke.
1: Kan hari Senin kemarin kita pernah mendengarkan apa jawaban dari RI. Katanya terlalu banyak rintangan yang kita dapatkan di Singkara. Ini mohon maaf Reni ya. Radio sah saja darah FM itu bersih dari mana di Singkara. Kan sama-sama dari Beriaman itu. Itu yang kita herankan. Kok RRI kok nggak bersih terimanya? Kan sayang kita. Sebetulnya kami masyarakat ini juga butuh informasi, bukan hanya sekedar hiburan. Itu makanya kami berulang kali mengusulkan. Saya rasa bukan Pak Susan aja nih, Rani. Masih banyak yang lain mengusulkan itu. Kan kalau di RRI kan kita mencakup nasional. Kalau RRI Sumatera Barat kan kita cuma harus kita Sumatera Barat aja, Rani. Nah, mudah-mudahan ada lebih perbaikan yang meningkat enggaknya dari RRI. Supaya kita dapat menerima juga 43 yang bersih di Sentara, Reni.
0: Oke.
1: Okay. Nah, lalu Reni, masalah apa dulu yang kereta api kan? Nah, sebetulnya Reni, kalau Pak Sultan mengusulkan gini, kan kita buat rel kereta api kalau kita hidupkan kembali, kan biaya kita nggak terlalu besar, kalau mungkin menurut Bapak kan? Nah, cuman kita mengusulkan relnya aja, tapi kalau kita bikin jalan tol, pembebasan tanah, bangunan ini, bangunan itu, banyak yang akan dikeluarkan. Tapi kalau kita hidupkan kembali jalur kereta api, biayanya cuma dari kereta api. Pembahasan lain kita nggak pakai lagi dananya. Jadi katanya kan itu Menteri Perhubungan, apa kemenangan?
0: Kementerian Perhubungan, ya.
1: Kementerian Perhubungan. Bagaimana kalau kita usulkan? Apalagi proaktif dari pemerintah Sumbar dan Menteri, apa, Kemenhubnya di Sumatera Barat ini. Saya rasa, coba pertimbangkanlah. Kan kita melihat nih, berapa sering macetnya, apalagi kalau udah parah lagi jalan lembahannya kan. Sini ulat tambah parah lagi itu. Apalagi jalan liburan nih Rani, sering macet sih Rani. Kan bagus, lebih bagus kan. Dari Bukit Tinggi, dari Payakumbu, kan dari daerah ketapi kita masih jalan. Itu hak milik PJKA tanahnya. Terima kasih Rani.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum Rani Suzue.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sutan di Singkara ya, sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Oke, pendengar untuk Anda masih dapat bergabung ya bersama kami melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Dan pendengar, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan bersama ya dalam program Halo RRI. Jadi untuk Anda dapat bergabung hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah ada Pak Sutan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Nanti kita akan karena ini sudah ditanggapi juga, jadi mungkin nanti akan kita teruskan ya Pak Sutan, bisa menjadi mungkin usulan atau mungkin sumbang saran juga dari Pak Sutan ya untuk masing-masing ini tadi, karena kemarin kita udah sampaikan dan udah ditanggapi juga. Oke, kita ke informasi dulu ya pendengar, sembari menunggu atensi Anda di pagi hari ini. Kita mengupdate informasi dulu, di mana di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang terus melaju, nasib pengemudi ojek daring atau ojol justru dinilai makin tertekan. Di mana Institute for Demographic and Evolution Studies atau IDS mencatat pendapatan bersih pengemudi ojol pada 2025 turun drastis menjadi hanya sekitar 1,7 juta rupiah per bulan. Angka tersebut merosot jauh dibandingkan tahun 2023 yang masih berada di kisaran 2,9 juta rupiah per bulan. Dan temuan ini disampaikan oleh IDS dalam polis brief terbaru bertajuk mengakhiri kerja tak layak ojek daring. Dan dalam kajian tersebut disusun berdasarkan survei terhadap 1.018 pengemudi ojol di 67 kabupaten kota pada Desember 2025 atau beberapa bulan sebelumnya sebelum terbitnya peraturan Presiden Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Peneliti IDS sendiri Muhammad Anwar mengatakan perkembangan ekonomi digital belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja, khususnya di sektor transportasi online atau ojol. Dan IDS juga mencatat bahwa pendapatan kotor harian pengemudi turun dari Rp168.000 per hari pada 2023 menjadi sekitar Rp126.000 per hari pada 2025. Dan di saat yang sama, biaya operasional justru meningkat. Nah, pengeluaran harian pengemudi tercatat naik dari Rp53.000 menjadi Rp58.000 per hari atau sekitara 46% dari pendapatan kotor mereka. Nah, tekanan ekonomi ini membuat sebagian besar pengemudi harus bekerja lebih panjang demi memenuhi kebutuhan hidup. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Dan berikut kami masih akan menunggu atensi Anda di pagi hari ini dalam program Halo RRI. Tapi kita jeda dulu ya pendengar, ada informasi dulu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
5: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Yaudah, iya.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
8: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
8: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, masih bersama kami dalam program Halo RRI. Pendengar atau Anda di pagi hari ini masih dapat bergabung menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik. Jadi langsung saja melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-666-975 serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, sembari menunggu atensi Anda di pagi hari ini, kita ke informasi dulu pendengar ya, terkait dengan informasi olahraga, di mana Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menghadapi tantangan berat di perempat final Singapore Open 2026, di mana mereka ditantang oleh Goh Zefei Nur Izzuddin. Duel ganda putra Indonesia melawan unggulan Malaysia berlangsung di Singapore Stadium pada Jumat 29 Mei 2026, di mana pertandingan diprediksi berlangsung sengit. Dan sementara itu pendengar, Fajar Fikri berusaha tetap tenang dan tidak terbebani tekanan saat bertanding. Motivasi meraih kemenangan menjadi tambahan energi saat jumpa wakil Malaysia. Dan pendengar, peluang lolos masih terbuka lebar bagi Fajar Fikri menuju babak semifinal. Mereka harus bermain tenang, sabar, dan minim kesalahan. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, untuk Anda di pagi hari ini, kita masih akan menerima atensi Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, di program Halo RRI. Jadi untuk Anda langsung saja dapat bergabung melalui line telepon, WhatsApp, dan juga di aplikasi RRI Digital hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Oke, dan sebelum kita ke informasi-informasi lainnya, sembari menunggu atensi Anda juga di pagi hari ini, kita kembali ke beberapa informasi dulu. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
0: Perkembangan teknologi yang cepat saat ini memudahkan transaksi pembayaran dari berbagai channel, termasuk virtual account dan e-wallet. Secara otomatis, ide bisnis anak muda pun perlu mempertimbangkan budaya transaksi pembayaran digital yang serba mudah dan menguntungkan. Dengan demikian, transaksi bisnis tidak hanya terbatas secara offline. Pelaku bisnis kini bisa mendapatkan klien dari berbagai daerah tanpa menemukan kesulitan bertransaksi nantinya. Ada beberapa ide bisnis anak muda berpeluang sukses yang bisa dicoba di tahun 2024, yang notabene-nya merupakan bisnis yang tidak memerlukan interaksi langsung dengan pelanggan. Pertama misalnya dropship, yang hanya membutuhkan keuletan dalam memasarkan produk yang sudah disediakan oleh penjual kepada calon pembeli. Kedua, content creator, yang sejatinya tidak bisa disepelekan dalam proses berjalannya bisnis untuk milenial yang mengedepankan kegiatan pemasaran dengan konten kreatif. Ketiga, desain grafis, bisnis ini merupakan salah satu kontributor dalam menggerakkan ekonomi nasional yang dipertimbangkan oleh Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF Indonesia. Keempat, yaitu bisnis kuliner, yang mana penyediaan makanan dan minuman siap saji akan semakin dicari, mengingat masyarakat yang kian sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kelima, bisnis fashion. Keenam, bisnis percetakan. Dan yang terakhir, yaitu freelance writer. Dengan bisnis ini, Anda bisa bekerja di mana saja sehingga tidak hanya terpaku di satu tempat. Tentunya masih ada opsi lain untuk bisnis anak muda di tahun 2024 ini. Pada dasarnya adalah peluang akan sangat terbuka untuk semua bisnis yang berbasiskan teknologi.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI, saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebentar ya sayang, aku mau setor tunai dulu.
1: Yakin sendirian aja? Mau aku temenin ke dalam gak?
0: Gak usah, kamu tunggu di mobil aja. Kan ada setor tunai di ATM Setor Tarik Bank Nagari. Jadi gak perlu antrian di teller.
1: Bener juga ya.
0: Iya dong, lebih mudah, aman, dan fleksibel. Setor dan tarik tunai kapanpun bisa.
2: Jadikan transaksi setor dan tarik tunai Anda menjadi lebih mudah, aman, dan fleksibel dengan layanan ATM Setor Tarik Bank Nagari. Sekarang Anda bebas beraktivitas karena transaksi setoran dan tarik tunai kapanpun bisa. ATM Setor Tarik Tunai Bank Nagari telah hadir di kantor cabang kami di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, Batu Sangkar, Painan, Pariaman, Sinjunjung, Lubuk Sikaping, Padang Panjang, Pasaraya Padang, Siteba Padang, Sawah Lunto, Simbang Pat, Lubuk Gadang, Lubuk Basung, Lubuk Alung, dan Pulau Punjung. Gunakan ATM Setor dan Tarik Tunai Bank Nagari untuk transaksi yang mudah, aman, dan fleksibel. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, masih bersama kami dalam program Halo RRI. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung ya, yang mungkin masih ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik, langsung saja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Serta juga untuk Anda dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Kita tunggu ya pendengar, masih ada beberapa menit lagi yang ingin bergabung. Tapi sembari menunggu atensi Anda ya, sebelum kita closing juga nih di program Halo RRI, kita berbagi informasi dulu pendengar. Di mana salah satu kebiasaan yang sering nih anak-anak muda adalah oversharing. Nah, oversharing adalah kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan, terutama di media sosial maupun percakapan sehari-hari. Nah, perilaku ini beresiko memicu pencurian identitas, penipuan daring, hingga penyebaran data pribadi tanpa izin. Dan media sosial sering terasa seperti ruang pribadi, padahal unggahan dapat disimpan dan disebarkan oleh orang lain. Oleh karena itu penting ya memahami batas aman berbagi informasi demi menjaga privasi dan keamanan digital. Karena tanpa kita sadari juga ya, kebiasaan oversharing ini dapat membuka celah bagi berbagai ancaman di dunia digital. Dan ada sejumlah bahaya akibat oversharing, terutama di media sosial ya pendengar. Yang pertama itu adanya resiko privasi dan keamanan data, di mana informasi pribadi yang dibagikan berlebihan dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan cyber. Kondisi ini juga berisiko mengancam privasi serta keamanan diri di dunia digital. Nah, bahaya oversharing sendiri sering berasal dari detail kecil yang tampak tidak berbahaya, di mana data sederhana dapat dimanfaatkan orang lain untuk melacak atau menyalahgunakan informasi pribadi seseorang. Kemudian, informasi pribadi juga seperti tanggal lahir dan alamat dapat dimanfaatkan untuk pencurian identitas. Nah, data tersebut juga berisiko digunakan pelaku untuk penipuan atau membobol akun finansial. Kemudian data pribadi sensitif ini juga dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan perundungan cyber terhadap korban di media sosial. Dan unggahan yang dianggap tidak pantas juga memicu stigma serta penilaian negatif di masyarakat. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Halo RRI untuk edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Pastikan untuk Anda tetap selalu mengikuti program Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu dan Jumat di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya Rani Zoe pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan saya Lydia akan menemani Anda dalam Padang siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.
2: Mendengar pasca perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang santan di Pasaraya Padang diserbu pembeli. Permintaan santan meningkat tajam seiring tingginya aktivitas memasak rendang dan berbagai olahan daging kurban lainnya. Seorang pedagang santan di Pasaraya Padang, Misna, di Padang kemarin mengatakan, momen hari besar keagamaan seperti Idul Adha selalu membawa berkah bagi para pedagang santan. Sebab masyarakat Sumatera Barat, khususnya kota Padang, identik memasak rendang saat Idul Adha. Menurutnya tingginya kebutuhan santan membuat penjualan meningkat signifikan sejak 27 Mei lalu. Dalam sehari, santan yang biasanya hanya terjual 50 kg, kini meningkat hingga mencapai 100 kg per hari. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Rosetta karena informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi. Apa kabar? Masuk. Udah kayak ada tamu. Aduh. Ada saya Lydia Permata menemani Anda semua ya pendengar sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di Padang siang ini. Nyapanya pagi karena emang masih cerah banget ya, masih pagi tapi mau ke siang begitu ya. Jadi untuk kalian yang bangunnya jam segini berarti udah bangunnya kesiangan. Karena kalau pagi itu jam 5, 6, 7 gitu ya. Kalau sebelumnya itu dini hari ya. Oke deh, udah hari Jumat sekarang 29 Mei 2026. Masih disibukin sama daging-daging gitu ya. Daging. Mau diapain lagi ini daging? Jangan dimakan semuanya ya. Bisa di stok-stok dulu lah ya. Biar nanti gak hipertensi. Jangan lupa makan daging, makan buah juga. Ya, makan sayurannya juga. Gak boleh terlalu berlebihan biar kesehatannya juga tidak terganggu ya. Dan hiburan informasi untuk Anda pasti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Kita ke lagu yang satu ini dulu. Lagunya enak banget ya. Dari siapa? Ayo tebak.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

trying to be young again. Terus saya tuh kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, konten kreator TikTok Reizuka Ari mendadak jadi sorotan netizen ya. Sorotan terhadap Reizuka setelah mengunggah video memperlihatkan dirinya menenggak belasan pil suplemen atau vitamin sekaligus. Dokter mengingatkan dampak buruk mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh. Dokter spesialis penyakit dalam, Toto Aryanugraha mengatakan minum belasan suplemen sekaligus ini gak bagus untuk tubuh karena dapat menyebabkan overdosis. Dikutip dari rni.co.id, sang dokter mencontohkan interaksi antara suplemen zat besi dan kalsium justru saling mengganggu penyerapan untuk tubuh. Kemudian beban pada ginjal dan hati karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, maka akan mengganggu dalam pengeluaran limbah dari tubuh. Ya, ada aturan dalam mengkonsumsi suplemen atau vitamin, bahkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Misalnya, jika kekurangan vitamin D, maka bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi. Jadi nggak melulu minum vitamin ataupun suplemen. Namun, jika tubuh sudah benar-benar lelah atau dalam pemulihan pasca sakit, diperbolehkan untuk minum vitamin ataupun suplemen sesuai dengan resep dokter. Nah, sementara terkait klaim jarang sakit namun jika sakit lama sembuhnya, Dr. Ari menyebutkan itu tanda sistem imun atau kekebalan tubuh tidak seimbang. Ya, oleh sebab itu, kembali mengingatkan untuk pola hidup sehat dan mengonsumsi suplemen sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya, memang tidak boleh berlebihan ya pendengar. Jangan untuk ditiru seperti itu. Karena takutnya kalau seperti berlebihan, ya itu akan kembali memperburuk kondisi kesehatan Anda-Anda semua ya.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa enggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
4: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
3: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
4: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
3: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
4: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
3: Itu biar nggak lupa, Rin.
4: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
5: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Apa yang Anda pikirkan saat mendengar kata diet? Banyak orang punya pemahaman bahwa diet berarti usaha untuk mengatur pola makan demi menurunkan berat badan. Umumnya, kita akan mendengar kata diet diucapkan oleh mereka yang memiliki kelebihan berat badan. Kalau ada orang yang langsing berkata diet, mungkin kita akan heran dan bertanya padanya, mengapa masih diet? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, diet berarti aturan makan khusus untuk kesehatan. Makanya, diet tidak hanya bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan, tapi juga untuk menaikkan berat badan bila seseorang memang terlalu kurus. Bahkan, orang yang sedang sakit dan hanya boleh mengkonsumsi makanan-makanan tertentu pun bisa melakukan diet.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, penggunaan plastik sekali pakai ini masih sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kantong belanja, sedotan, terus kemasan makanan itu jadi contoh barang yang langsung dibuang setelah digunakan. Kondisi ini berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah sampah plastik di lingkungan. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di rumah ini menjadi langkah awal yang penting untuk menjaga lingkungan. Kebiasaan sederhana seperti membawa tas belanja sendiri dapat memberikan dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Selain itu, pendengar, perubahan kecil dalam gaya hidup juga dapat membantu mengurangi pencemaran plastik. Dilansir dari plasticmarticities.wwf.id, salah satu cara yang digunakan adalah mengganti kantong plastik dengan tas belanja yang dapat digunakan kembali. Sedotan plastik juga bisa diganti dengan sedotan stainless steel atau bambu yang lebih ramah lingkungan. Nah, selain itu, pendengar, penyimpanan makanan sebaiknya menggunakan wadah yang dapat dipakai berulang seperti kaca ataupun stainless steel gitu. Penggunaan wadah ini lebih aman dan tahan lama dibandingkan plastik sekali pakai. Upaya lain yang gak kalah penting ya adalah memilah sampah plastik dari sampah lainnya di rumah. Pemilahan ini memudahkan proses daur ulang dan mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah plastik yang sudah dipisahkan dapat disalurkan ke bank sampah ataupun pusat daur ulang. Nah, keren nih. Kita bisa mengurangi sampah plastik ya untuk penggunaan sehari-hari dan lingkungan bisa jadi lebih sehat.

0: Tuh, bagus mobilnya.
1: Iya.
0: Eh, Pak, itu tuh. Wah, lebih bagus lagi mobilnya.
1: Iya.
0: Nah, itu tuh, Pak. Hah, itu juga bagus.
1: Iya.
0: Kok Bapak cuma iya-iya aja sih? Bapak nggak mau mobil seperti itu. Posisi pekerjaan Bapak kan bagus.
1: Maksud Ibu, Bapak tidak akan memaksakan untuk sesuatu yang di luar kemampuan keuangan kita. Ingat itu, Ibu.
0: Iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rosa itu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini. Kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga. Untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.
1: Jaringan Berita Nasional.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan 2 wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Oman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Aril unleash one! Sensational goal from Luka Modric!
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fenley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
6: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Sorribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hai, bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan banner pada kolaborasi ESL FC dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI Marcel Masita menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk tim EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half.

Off. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffon dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Terus saya itu kanal informasi dan inspirasi. Glenn Fredly kembali bersama Prosa Tegara di Padang ya. Mendengar setelah kita tadi sudah mendengarkan juga dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Untuk Anda yang umat muslim ya, sebentar lagi pukul berapa ya hari ini? 12 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat ya, waktunya Jumatan ya, ataupun zuhur begitu. Jadi untuk hari ini yang gak ada kegiatan, masih liburan panjang ya, menyambut Idul Adha kemarin, seru sekali. Tapi kalau hari ini yang sudah mulai kembali berkegiatan seperti biasa, tetap semangat semuanya ya, hidup begitu, ada yang liburan, ada yang enggak gitu ya, bareng kita berarti kalau gak libur. Oke deh pendengar ya, untuk kalian yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 juga di RRI Digital maupun RRI.co.id, selamat siang untuk Anda semuanya. Hari ini menu makan siangnya apa? Bingung mau makan selain daging, banyak kok, ikan ada, telur ada, ayam ada, banyak. Yang penting jangan pusing-pusing, jangan sampai kelaparan ya. Makan yang ada ya, alhamdulillah kenyang gitu.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, pernah gak sih Anda tiba-tiba merasa sangat pengen nyantap cemilan manis saat semua orang udah tertidur lelap? Kondisi ini disebut midnight craving yang gak selalu menandakan tubuh Anda itu sedang lapar ataupun kekurangan energi. Keinginan kuat tersebut berkaitan erat dengan pelepasan zat dopamin dalam tubuh yang mengatur pusat kesenangan di dalam otak. Lonjakan hormon ini yang sering memicu dorongan kuat untuk berburu makanan pada malam hari. Fakta psikologis menarik di balik kebiasaan ini sangat penting dipahami demi menjaga kesehatan tubuh jangka panjang. Nah, untuk mengatasi godaan dari fenomena midnight craving ini, jadi dopamin merupakan senyawa kimia otak yang mengontrol motivasi serta memberikan rasa kepuasan setelah melakukan sesuatu. Kehadiran saat ini mendorong seseorang untuk aktif memburu segala hal yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Jadi sedangkan tinggi gula, garam, dan juga lemak ini terbukti sangat efektif memicu pelepasan hormon kesenangan itu. Akibatnya, sistem memori otak akan terus merekam serta mencari kembali pengalaman kuliner yang memanjakan. Ya, gitu ya. Nah, hubungannya antara pola tidur dan craving pada malam hari itu apa sih? Jadi di jam istirahat yang berantakan, itu terbukti menjadi pemicu utama munculnya keinginan ngemil saat larut malam. Kadar hormon pemicu lapar akan melonjak drastis, sementara pemberi sinyal kenyang justru menurun sangat rendah. Akibatnya fungsi otak dalam mengendalikan dorongan untuk mengunyah makanan tinggi kalori akan ikut melemah. Gimana sih untuk mengatasi midnight craving? Nah, jadi langkah awal yang sangat penting dilakukan adalah melatih kesadaran diri untuk membedakan antara lapar fisik dan emosional. Lapar fisik biasanya muncul bertahap, sementara keinginan ngemil itu hadir secara mendadak serta sangat spesifik. Coba deh mengalihkan perhatian dengan aktivitas ringan yang menenangkan seperti membaca buku atau melakukan peregangan tubuh. Kegiatan positif ini terbukti efektif membantu meredakan stres sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Patut dicoba.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 101. Kilas Info.
1: Pendengar, jemaah haji asal Sumatera Barat saat ini tengah menjalani rangkaian ibadah lempar jumrah di Mina, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan seluruh proses ibadah berjalan lancar dan terkendali. Saat dihubungi RRI di Padang kemarin, Rifki menuturkan jemaah mulai melaksanakan lontar jumrah sejak 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Ia menjelaskan terdapat dua skema pelaksanaan ibadah, yakni sebagian jemaah melaksanakan lontar jumrah selama 3 hari dan sebagian lainnya 4 hari bagi yang mengambil nafar sani. Berbagai persoalan yang sempat terjadi pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya diminimalisir pada musim haji tahun ini. Peristiwa penumpukan jemaah hingga berjalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina seperti yang pernah terjadi sebelumnya tidak kembali terulang berkat pengaturan perjalanan yang lebih baik dari pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Mas, ada apa ya? Kok ramai banget sih?
1: Itu, Di, ada kebakaran di gang depan. Apinya besar lagi.
0: Bisa jadi konten nih. Mas, aku ikut ya. Update dulu . Oke, dibikin captionnya # kasian banget yang punya rumah. Wah, mantep nih. Bakalan nambah followers aku. Yes. Aduh, tolongin, Mbak. Mas, tolongin dong.
1: Kenapa tuh? Kenapa ya?
0: Ya, tolongin dong. Kok malah direkam sih? Tolongin.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Berger, untuk Anda kaum muslim, ya silakan menuju masjid terdekat karena pukul 12:19 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur ataupun Jumat untuk hari ini bagi wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Saleh!
3: Ya maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, nah. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
2: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Loh, memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
8: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, kita akan dengarkan warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kita selama tahu bahwasanya administrasi atau daya publik ini tidak hanya melihat sampai sejauh mana memberikan pelayanan, tapi kita sebagai pelayan itu juga harus mengetahui dan mengetahui sesuai dengan SOP-nya, SPM-nya juga ada. Kita jangan memberikan pelayanan kalau satu sisi aja memberikan pelayanan secara kelalaian, itu sebenarnya sudah administrasi, Pak ya.
3: Harapan kami Dinas Lingkungan Hidup kepada warga pengunjung atau yang berjualan di sekitaran pantai Muara Lasa atau Cimpago dan sampai ke Lakim, himbauannya buanglah sampah di tempat sampah. Jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Jadikanlah ini tempat pariwisata ini bersih dan indah, nyaman.
4: Kalau untuk pedagang wayang kuliner, nah sebenarnya sudah lama berimigrasi. Jadi mereka sebenarnya tidak lagi menggunakan plastik.
1: Seri Berita. Pemko Pariaman komitmen pelayanan publik berkualitas. Nagari Kota Baru jadi pilot project Nagari Kreatif HUB di Kabupaten Solo. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Lydia Permata. Pemerintah Kota Pariaman terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas menuju pelayanan yang prima.
5: Wali Kota Pariaman Yota Balat kemarin menjelaskan bahwa pelayanan publik yang baik merupakan satu-satunya menjadi acuan bagi seluruh pemerintah kabupaten kota di Indonesia. Menurutnya, hal ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja seluruh pemerintah kabupaten kota di Indonesia. Dijelaskannya pada hari ini, pelayanan publik tidak hanya sekedar memberikan pelayanan, tetapi juga sebagai pelayan publik yang harus dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur. Yota Balat mengingatkan bahwa bentuk maladministrasi tidak hanya berupa pungutan liar, tetapi juga kelalaian, penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, hingga sikap diskriminatif. Yota Balat juga mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki, memperbarui, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
2: Kita selama tahu bahwasanya administrasi atau daya publik ini tidak hanya melihat sampai sejauh mana memberikan pelayanan, tapi kita sebagai pelayan itu juga harus mengetahui dan mengetahui sesuai dengan SOP-nya, SPM-nya juga ada. Kita jangan memberikan pelayanan kalau satu sisi aja memberikan pelayanan secara kelalaian, itu sebenarnya sudah administrasi, Pak ya. Nah, jadi bagi Pak itu khususnya di bidang pelayanan publik itu betul-betul kita bisa melihat terjadwal sesuai SOP. Nah, itu maksudnya setiap di masing-masing UPD ada SOP, ada standar bagaimana kita bisa melayani.
5: Lebih lanjut, Yota Balat menjelaskan seluruh aparatur sipil negara harus berbenah diri bagaimana Kota Pariaman semakin maju dan dapat menjadi contoh bagi Provinsi Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pemerintah Kota Pariaman bersama Ombudsman akan bergerak dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Armen Ramli melaporkan.
1: Menyambut Hari Lanjut Usia Nasional 2026, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendikbangga atau BKKBN Perwakilan Sumatera Barat dorong peran sekolah lansia. Program ini hadir sebagai langkah pemerintah membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada lansia. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
6: Nah, lansia berdaya ini kita laksanakan melalui adanya pembentukan sekolah lansia.
7: Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kemendikbangga BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, mendorong peran program sekolah lanjut usia, menciptakan ekosistem ramah lansia yang mengedepankan kemandirian fisik dan mental melalui pendekatan tujuh dimensi tangguh. Ketujuh dimensi lansia tangguh dimaksud yakni pemeriksaan kesehatan berkala, komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan hingga kegiatan luar ruang. Lena menjelaskan, menyambut Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tahun 2026 pada hari ini, pemerintah menegaskan lansia harus mendapatkan perhatian dan pelayanan yang layak atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara. Menurutnya, pemerintah daerah harus berkomitmen menjadikan sekolah lansia sebagai program unggulan daerah sebagai langkah transformasi dari paradigma lansia sebagai beban keluarga menjadi lansia yang sehat, tangguh, dan mandiri.
6: Terkait dengan dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi intelektual, kemudian ada dimensi vokasional, sosial kemasyarakatan, dan lingkungan. Nah, 7 dimensi ini kita berikan edukasi kepada ibu-ibu lansia kita, salah satunya melalui sekolah lansia.
7: Sementara itu, Camat Lubuk Begalung Kota Padang, Ikrar Prakarsa mengatakan daerahnya menjadi proyek percontohan program sekolah lansia di Sumatera Barat. Sebanyak 55 orang wisudawan dan wisudawati lansia, termasuk peserta tertua yang telah menginjak usia 89 tahun, dinyatakan lulus setelah menempuh pendidikan intensif yang dimulai sejak 25 Mei 2025 hingga 14 Mei 2026 lalu.
8: Jadi sangat proaktif banget. Kita kan ada juga kegiatan kurikulumnya itu dalam selama sebelum di wisuda itu kemarin, ada 12 pertemuan dan ada sekitar 15 pertemuan. Ini diisi oleh narasumber baik dari kesehatan, dari pendidikan, dari alim ulama, sehingga menambah ilmu dan juga sebagai refreshing bagi para lansia ini.
7: Sementara itu, berdasarkan survei penduduk antar sensus Badan Pusat Statistik Sumatera Barat pada tahun 2025, proporsi penduduk lansia di daerah ini telah mencapai 12%. Tercatat berdasarkan Supas 2025, Kabupaten Tanah Datar memiliki persentase penduduk lansia tertinggi, yaitu 15,93%, diikuti oleh Kabupaten Agam 14,61% dan Kota Sawalunto 13,09%. Hans Permananda melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solo terus mempersiapkan pengembangan Nagari Kreatif Hub sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata daerah. Program tersebut diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan potensi masyarakat berbasis Nagari.
9: Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu kemarin mengatakan pemerintah Kabupaten Solo telah menetapkan Nagari Koto Baru sebagai pilot proyek Nagari Kreatif Hub di daerah tersebut. Program dimaksud menjadi langkah awal dalam memperkuat pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Menurut John Firman Pandu, pengembangan Nagari Kreatif Hub dilakukan sebagai bagian dari persiapan menuju kawasan destinasi wisata yang diproyeksikan menjadi prioritas bertaraf internasional. Karena itu, pembangunan kawasan penunjang dinilai sangat penting dilakukan sejak sekarang.
10: Rangkaian untuk mempersiapkan Nagari Kreatif Hub yang alhamdulillah di Kabupaten Solok sudah tetapkan Nagari Koto Baru sebagai pilot project terhadap Nagari Kreatif Hub, dan tentu kita juga meminta untuk melanjutkan satu tambahan Nagari Kreatif Hub karena menuju destinasi Gunung Talang dengan prioritas internasional, dan tentu ini menjadi harapan bagi seluruh warga masyarakat. Semoga Nagari Kreatif Hub memberikan betul-betul manfaat untuk semuanya dan berkolaborasi antara pemerintah Kabupaten Solok dan pemerintah Sumatera Barat untuk mewujudkan harapan dari seluruh warga masyarakat Sumatera Barat dan tentunya juga kita di Kabupaten Solok.
9: John Firman Pandu menyampaikan pemerintah daerah juga meminta adanya tambahan satu kawasan Nagari Kreatif Hub guna mendukung pengembangan destinasi wisata menuju Gunung Talang. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya tarik wisata Kabupaten Solok di masa mendatang. John Firman Pandu berharap Nagari Kreatif Hub benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Program itu diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mendukung terwujudnya destinasi wisata unggulan Sumatera Barat di Kabupaten Solo. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Terima kasih pendengar yang masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Memasuki hari ketiga libur lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, volume sampah di Kota Padang terjadi peningkatan secara signifikan, khusus di objek wisata Pantai Padang.
5: Hal itu diungkapkan Koordinator Lapangan Pantai Wilayah 13 di kawasan Muaro Lasa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Nurul Huda, di sela-sela pengawasan kemarin. Dijelaskannya, pada momen libur bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat pada umumnya banyak mengunjungi lokasi-lokasi objek wisata yang ada di Kota Padang khususnya, dan Sumatera Barat pada umumnya. Dari pengamatan yang dilakukan, pengunjung banyak beraktivitas berbelanja makanan dan minuman. Dalam kondisi ini sudah tentu volume sampah di sekitar Pantai Padang akan bertambah. Diperparah lagi para pedagang yang tidak membuang sampahnya di tempat yang telah disediakan, seperti sampah dari batok kelapa muda.
3: Ada juga sih yang pedagang ya, pedagang yang bandel gitu. Jadi sampahnya sembarang dibuang. Ada contohnya kayak sampah batok kelapa, sampah-sampah plastik itu dibiarkan di pantai itu. Harapan kami Dinas Lingkungan Hidup kepada warga, pengunjung atau yang berjualan di sekitaran pantai Muara Lasa atau Cimpago dan sampai ke Lakim, imbauannya buanglah sampah di tempat sampah. Jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Satu lagi, kita jadikanlah ini tempat pariwisata ini bersih dan indah, nyaman.
5: Lebih lanjut, Nurul Huda menjelaskan pada hari biasa, sampah di sekitar pantai ini petugas mengumpulkan dengan menggunakan dua mobil truk pagi dan sore. Nurul menambahkan dalam menjalankan tugasnya, pihaknya menurunkan sekitar 50 orang petugas lapangan setiap hari dengan waktu kerja pagi dan sore. Nurul Huda menghimbau dan berharap masyarakat atau pengunjung dan pedagang untuk selalu menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga mempermudah petugas dalam melaksanakan tugasnya. Armen Ramdi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyebut kenaikan harga plastik turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, terutama sektor kuliner dan perdagangan. Meski demikian, para pelaku usaha dinilai mulai mencari alternatif kemasan lain agar aktivitas usaha tetap berjalan normal.
9: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Alfianri, kemarin mengatakan sebagian pelaku UMKM memang mengeluhkan kenaikan harga plastik yang terjadi belakangan ini. Namun menurutnya, kondisi tersebut tidak sampai menyebabkan penurunan usaha secara signifikan. Alfianri menjelaskan, para pelaku UMKM mulai melakukan penyesuaian dengan mengganti sebagian penggunaan plastik menggunakan kemasan berbahan kertas. Langkah tersebut dilakukan terutama oleh pelaku usaha kuliner ringan dan makanan keringan dinilai lebih mudah beralih ke bahan meramah lingkungan.
4: Ya, kalau untuk pedagang awak yang kuliner, nah sebenarnya sudah lama berimigrasi. Jadi mereka sebenarnya tidak lagi menggunakan plastik untuk batu karena sekarang itu kita akan lebih mengarahkan untuk kalau dia untuk yang harga plastik itu mereka usahakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kecuali yang memang tidak bisa digantikan, misalnya plastik untuk kacang goreng misalnya kan, itu kan tidak bisa digantikan, berpengaruh karena tidak dalam jumlah yang besar.
9: Menurutnya, sebagian besar pedagang kuliner sebenarnya sudah cukup lama mulai mengurangi penggunaan plastik. Hal itu sejalan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat serta kebutuhan pasar yang kini lebih memperhatikan jenis kemasan produk makanan. Alfianri berharap para pelaku UMKM tetap mampu beradaptasi terhadap kenaikan harga bahan kemasan dengan mencari alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Langkah diversifikasi kemasan dinilai menjadi solusi agar usaha masyarakat tetap berkembang di tengah perubahan harga pasar. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemko Pariaman komitmen pelayanan publik berkualitas. Nagari Kota Baru jadi pilot project Nagari Creative Hub di Kabupaten Solo. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, tarik deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

0: Room 1, kanal informasi dan inspirasi. Yuk, balik kita di Opsi 100% Indonesia. Eh, yang pengen telepon silakan aja di 812878 atau di 0811-666-6975. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam Lydia.
0: Iya, wah, teman dia yang pertama. Oke deh, apa kabar?
1: Sehat alhamdulillah Lydia, walaupun hujan deras. Wah, ini baru selesai.
0: Oh, baru selesai ya. Hujan deras. Wah, di Padang mah panas. Panasnya nyelekit.
1: Iya, tapi masih gerimis ini, meskipun udah selesai hujan deras masih ada gerimis-gerimis.
0: Oh gitu, pas lebaran kemarin juga hujan gak sih?
1: Betul, lebaran tahun ini berbeda. Hujan pas sorenya sampai malam, tapi pagi siangnya itu alhamdulillah panas. Jadi sore malam hujan.
0: Oke deh. Jadi pas waktu penyembelihan apa di hari H atau besok harinya?
1: Iya, hari pertama.
0: Hari pertama. Berarti pas nyembelih itu cuacanya aman ya?
1: Iya, tapi mungkin pas pembagiannya itu yang hujan.
0: Oh iya ya, udah siangan agak ke sore ya kalau
1: basah plastiknya itu memang basah karena baru dipotong sama udah kena hujan juga tambah basah.
0: Gak apa-apa, yang penting isinya bisa diolah.
1: Iya betul.
0: Iya, kemarin dibikin menu apa Tajudin?
1: Iya Lydia, karena cuma kita di sini tinggal bertiga, itu cowok semua, jadi cuma digoreng aja Lydia, enggak macam-macam.
0: Oh, digoreng?
1: Iya.
0: Dicabein gitu?
1: Biasanya pakai sambal aja, goreng pakai sambal. Siap sambal gitu.
0: Sambal apa cabe? Sambal saus sambal apa cabe?
1: Sambal dibikin dari bumbu, dari cabe, bumbu gitu, tomat gitu.
0: Sambal aja. Iya sambal ya, itu namanya cabe sambal di saus. Ada juga yang dibilang disausin gitu ya, tapi padahal itu adalah cabe ya.
1: Iya.
0: Kalau di sana cabe itu namanya rica ya?
1: Sama cabe juga.
0: Oh, cabe juga.
1: Iya.
0: Oke deh, baik.
1: Ya, tapi ada makanan yang itu Lydia, kalau waktu ibu masih ada sering buat.
0: Apa itu?
1: Ya rendang juga sih, tapi namanya di sini kan berbeda itu.
0: Oh iya, di situ namanya apa?
1: Garo.
0: Oh, garo.
1: Ya.
0: Oh.
1: Nah, ceritain sama Lydia juga kayaknya deh.
0: Iya. Itu sejenis kayak mirip rendang tapi agak masih bersantan gitu ya. Masih cair gitu ya.
1: Iya, dia pakai sayur kentang sama kayak rendang juga kan ya, ada pakai kentang juga ya sama ya.
0: Oh iya, ada campuran ya. Kalau di sini mah kentang, kalau di sini itu rendangnya itu bisa campurannya ada kentang yang kecil-kecil biasanya.
1: Berarti sama aja mungkin cara penyebutan dia yang beda.
0: Iya. Kalau rendang orang Minang, kalau apa tadi garo ya?
1: Iya.
0: Garo itu Sulawesi kah atau Minahasa kah?
1: Iya betul, Manado.
0: Manado.
1: Termasuk di Sulawesi juga sih, Minahasa seluruhan lah di Sulawesi lah itu.
0: Oke deh. Baik. Udah habis belum daging yang di rumah?
1: Masih ada tapi belum digoreng.
0: Oke, okay, dicicil-cicil ya biar enggak hipertensi ya. Biar enggak bosan.
1: Kemarin juga dapat berkat apa itu ayam dari 7 harian kan. Jadi menghemat itu daging sapinya masih ada. Mungkin kalau enggak ada 7 harian kemarin dia mungkin udah habis.
0: Habis. Yeah. Alhamdulillah. Oke deh. Lydia sebutin dulu atau emang mau dicomotin aja?
1: Iya betul, Lydia aja yang pilih.
0: Oke, siap.
1: Disebutinnya pas penelpon berikutnya aja.
0: Baik.
1: Ya, Lydia gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Kenyang sekali, habis makan banget ya, ini.
1: Dan ngemil juga ini. Mau bilang makan, pasti cuma bilang ngemil pasti Lydia.
0: Udah ngemil ya? Udah, enggak. Emang habis makan banget.
1: Oh, emang makan berat ya?
0: Emang makan berat.
1: Biasanya kan cuma ngemil aja nih, Lydia.
0: Enggak. Udah makan berat, jam segini. Gitu. Aki deh. Okay. Salamnya boleh?
1: Kak Rahma buat Hanafi, buat semua deh yang Ibu Irza juga. Yang pendengar setianya Prosatu Padang.
0: Oke.
1: Yang mau bergabung sampai selesai nanti. Jangan lama-lama gabungnya biar nggak bisa gabung nanti kalau kelamaan nggak bisa gabung.
0: Siap.
1: Oke, buat intinya jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi besok libur ya.
0: Besok weekend. Libur betul.
1: Iya, selamat berweekend mungkin kalau nggak apa nanti ketemu hari Senin mungkin kalau itu dia siaran lagi atau ya.
0: Oke deh. Senin,
1: ditunggu aja. Nanti ada berjaringan nanti. Oke buat Lydia. Makasih. Assalamualaikum. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Buat Ajun lagi di Minahasa. Assalamualaikum. Maaf sih selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Ibu Irza.
2: Iya.
0: Iya. Langsung diem. Oke deh Ibu Irza, nah ini nih biasanya kalau kalau kita di apa di Minang ini biasanya kalau dapat daging korban itu dibikinin sup rendang gitu ya. Nah, kalau di tempat Bu Irza ada yang favorit enggak? Dibikinin apa?
2: Ada, umumnya bikin rendang.
0: Oh, emang
2: Ibu
0: rendang.
2: Bikin rendang. Kemarin baru dapat bikin rendang, bikin dendeng.
0: Bikin
2: terus
0: dendeng apa?
2: Hari dendeng kering.
0: Dendeng kering. Oke, terus?
2: Iya. Mau bikin sup tadi.
0: Oh, sup tadi. Wah, aneka daging ya, olahan daging.
2: Iya, besok enggak lagi.
0: Besok enggak lagi.
2: Nanti takut hipertensi.
0: Takut hipertensi satu lagi bosan juga kolesterol. Ya. Bosan ya. Bukan berarti enggak bersyukur ya Bu Irza, tapi kan bosan ya bunyinya daging terus.
2: Iya. Ada tukar-tukar.
0: Besok
2: dibikin sambal yang gampang-gampang aja deh.
0: Besok yang ya sama buru-buru mungkin.
2: Iya, buru-buru.
0: Sama buru-buru. Oke deh. Bu Irza, dia bacain dulu lagu-lagunya ya.
2: Oke. Okay.
0: Oke, okay. Ada Petra Si Hombing Pilih Saja Aku, Calvin Sahabat Menjadi Cinta. Ada Geisha Pergi Saja, The Overtune Saya Pelindungmu, Tulus Teman Hidup, Padi Mahadewi, Kotak. Aku
2: percaya aja deh.
0: Apa?
2: Petra Si Hombing aja.
0: Oke, okay, pilih saja aku. Salamnya boleh Ibu?
2: Salamnya boleh Lydia yang lagi bertugas. Terima sehat kasih. Selalu belajar aktivitasnya. Terus buatnya Tajudin tadi, salam kembali Tajudin.
0: Iya.
2: Buatnya Anafi, buatnya Bonor, buatnya Cut Abang Pita Mame, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary.
0: Okay.
2: Buatnya Bang Techan, buatnya Curipop, pokoknya buat semuanya aja lah Lydia yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu.
0: Baik.
2: Makasih Lydia.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Birza Hanum lagi di Parak Pisang. Oke, terima kasih Ibu. Lanjut satu telepon lagi. Assalamualaikum, Om Sih selamat siang.
3: Om Sih selamat siang, Satu Persen Indonesia.
0: Iya, ada Bang Teichan.
3: Ini jadi penyembara, ada skeptik, dari sinan ke siko, ke sinan gitu kan.
0: Apa itu? Kenapa?
3: Ya, mengembara aja sih.
0: Mengembara kemana? Ke rumah orang?
3: Iya. Iya, kesana kesono, kesono kesini, gitu kan.
0: Okay.
3: Enggak nanti malam maka siaran.
0: Enggak.
3: Iya itu lagu Pink udah Bang Tecennya ini yang tahunya Pink aja judul nggak tahu itu.
0: Just give me the reason.
3: Iya nak nanti malam.
0: Just give me gitu. A reason. Just give me a reason itu judulnya.
3: Oh, kalau akak omong itu nggak masuk di otak Bang Tecen. Dia masuknya nanti. Agak kasih judul lagunya, nama penyanyi judul lagu sudah tuh WN KWA sini dari sono. Itu baru bisa Bang Tecan simpan, nanti malam Bang Tecan minta.
0: Itu nanti
3: siapa malam nanti Kak
0: Ian.
3: Oh, Ian. Oh, kalau sama Ian itu Bang Tecan enggak ada itu lagunya.
0: Oh, ya udah sama Ian aja. Nah, Jumat depan baru sama Lydia lagi tuh.
3: Kalau Ian tuh kan berbalik tuh Ibu Anwar tuh yang kasih Bang Tecan lagu.
0: Ah gitu.
3: Bukan dari Bang Iannya bukan. Dari Ibu Macan. Itu Ibu Macan itu Bang Tecan panggil itu.
0: Oh gitu.
3: Biasanya beliau yang kasih terus gitu kalau Ian.
0: Oh iya. Nah,
3: ibu macam ini belum pernah gabung sama kak kan? Belum pernah sekalipun kan?
0: Kayaknya udah pernah sekali deh, kalau nggak salah.
3: Sekali?
0: Ya?
3: Yakin? Di WA?
0: Kayaknya telepon deh.
3: Oh lah, iya lo pernah.
0: Kayaknya ya.
3: Kalau pernah sama Pichan kayaknya belum deh.
0: Kayaknya ya, tapi nggak tahu juga.
3: Nah, ya kan kayak, berarti ada pertanyaannya itu bisa iya, bisa enggak. Ya. Tapi kalau menurut Bang Tesan kayaknya belum deh.
0: Ya, ya bisa jadi, mungkin bisa jadi ya. Nggak tahu juga sih, nggak ingat.
3: Gitu. Itu agak nyebutin lagu nggak sampai-sampai kan?
0: Iya, ini belum.
3: Nah, berarti di Bang Tesan-nya baru disebutin semuanya ya, Kak ya.
0: Oke, deh.
3: Ya, biar yang lain bisa monitor gitu, Kak. Nggak ditanya lagi.
0: Oke, sebutin ya.
3: Kecuali Ucu Dipo.
0: Iya, cewek semua.
3: Nah, iya.
0: Oke.
3: Coba sebutin, Kak.
0: Ada Kelvin, Sahabat Jadi Cinta, Geisha Pergi Saja, Di Overtune Saya Melindungmu, Tulus Teman Hidup, Padi Mahadewi, Kotak Aku Percaya Pilihanku, adalah Cel Tak Pernah Ternilai, Kevin and the Red Rose, Terkunci Untukmu, Maya Serpihan Sesal, Raisa Pemeran Utama, Jerok Ya Aku, Tiffany Kenanga Jangan Bersedih, Derby Cintailah Diriku, Novita Dewi Sampai Habis Air Mataku, Cindy Bernadette Sakit Sendiri, Mike Mohede Sampai Kapan, Rosa Kamu Yang Kutunggu.
3: Pak, kalau kak yang siaran lagu kok tidak ada familiar di Bang Tecan, kak? Kenapa gitu, kak?
0: Kenapa seperti itu? Banyak lagu.
3: Iya, iya. Kalau sama penyalai, kadang-kadang Bang Tecan bisa milih langsung. Kalau ini enggak gitu loh.
0: Ya, makanya.
3: Sama agak lagu-lagunya tuh enggak familiar sama Bang Tecan. Tapi kalau penyiar yang lain, itu udah agak jarang dipilihin sama penyiarnya.
0: Oh, gitu.
3: Tiga lagu aja, kak. Tiga lagu. Nanti Bang Tecan yang pilih. Tiga lagu aja.
0: Mau lagu yang Lydia suka ya?
3: Iya, pokoknya tiga buah lagu nanti.
0: Mm-mm. Novita Dewi, Sampai Habis Air Mataku.
3: Ah, cuma kutik juga. Lanjut.
0: Ada Cindy Bernadette, Sakit Sendiri.
3: Belum, itu judul padi ya, kak.
0: Judul padi ya, tapi belum pernah denger kan? Terus.
3: Iya, belum pernah denger itu.
0: Mm-mm. Terus bentar, mana ini satu lagi yang bagus ya? Mau cewek apa cowok?
3: Ah, udah yang dua ini aja lah, kak. Nggak jadi yang dua ini.
0: Yang mana?
3: Ini kalau bagi Bang Tecan ini kayaknya jarput ini. Baru didengar, jangan diputar juga ini. Yang pertama tadi aja lah, kak.
0: Novita Dewi ya?
3: Iya, itu yang lebih itu. Kalau itu tuh terlalu sakit sih. Kita nggak ada apa-apa sih gitu loh. Dan kadang kita milih lagu ini ada sedikit auranya juga, kak. Ya kan? Kalau lagi senang, lagi happy, lagi kayak gitu, lagunya pinginnya kayak itu juga gitu loh.
0: Okay.
3: Kalau lagi patah hati, lagi sedih, ya udah kita cari itu lagu sedih. Disesuaikan dengan perasaan di hati lah gitu, ya, kak.
0: Oke, boleh. Ini
3: salam-salam, kak. Yang pertama tadi Tajudin ya, kak, ya.
0: Iya.
3: Sudah tuh ada Ibu Irza Hanum. Atau nanti di belakang Bang Tecan disalamin semua. Tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Salam istimewa buat Aka beserta keluarga, sehat selalu ya, kak.
0: Terima kasih.
3: Spesialnya buat Rio Macan Bandung sana, mau kasih banyak, kak.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tecan, Novita Dewi, Sampai Habis Air Mataku. Ini single yang apa ya, yang meledakkan nama Novita Dewi juga ya. Yang belum tahu Novita Dewi ini jebolan X Factor Indonesia. Ini runner up-nya, juaranya Fatin. Nah, runner up-nya Novita Dewi. Tuh, 2000 berapa ya? 2014 enggak sih? Aduh, lupa juga sih. Kayaknya ya gitu-gitulah. Sekitar itulah ya tahunnya ya. Ini otak udah lama dipakai soalnya. Jadi lupa-lupa ingat ya, tapi emang lagunya enak banget sih ya. Ini tekniknya main sekali. Untuk Tajudil dia pilihin Dorcas Waroi ya, Rindu. Yang belum pernah dengerin lagu ini, dengerin juga. Ini lagu dari jebolan Bintang Radio 2011 ya. 2011 kalau gak salah, bener. Ini juara nasionalnya Bintang Radio. Ini lagunya enak banget. Enak semua lagunya, iya dong. Lagunya enak-enaknya diputerin buat anda pendengar yang setia di Pro 1 RRI Padang.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Saya Letkol Cihakan Darwin Buter-Buter SAMH Kaopmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video dari akun Facebook Mini Kawo pada Sabtu 9 Mei 2026 yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Singapura, Malaysia dan juga Amerika Serikat, bahkan disebut bisa membuat Singapura dan Malaysia bangkrut total. Berikut narasi selengkapnya. Amerika marah besar Prabowo TNI segel Malaka Malaysia, nangis kelaparan dan tak percaya TNI blokade Malaka. Amerika marah dan panik, Prabowo berani segel Selat Malaka yang notabene Singapura dan Malaysia jadi bangkrut total. Hingga Kamis 28 Mei 2026, unggahan tersebut telah mendapat 567 tanda suka, menuai 35 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 259 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Disadur dari artikel periksa fakta Tempo.co, hasil transkrip menggunakan whisper dari OpenAI menunjukkan tidak ada pembahasan penutupan Selat Malaka dalam pertemuan tersebut. Hingga saat ini tidak ada sumber informasi resmi ataupun berita kredibel yang menyatakan pertemuan itu membahas penutupan Selat Malaka. Klip pada detik ke-16 yang menampilkan Trump pernah diunggah beberapa media termasuk ABC. Tayangan tersebut merupakan rekaman konferensi pers Trump mengenai perang Iran tersebut. Konflik ini diawali dengan serangan Israel dan Amerika Serikat pada Senin 2 Februari 2026. Faktanya, dalam video yang beredar tersebut hanya menampilkan cuplikan dari beberapa peristiwa berbeda yang tidak berkaitan. Jadi unggahan berisi klaim Prabowo segel Selat Malaka merupakan konten yang menyesatkan. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Halo, satu kali informasi dan inspirasi. Lanjut lagi yuk, terima telepon. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Opsi, selamat siang. 100% Indonesia.
0: Iya, selamat siang juga Uncle Gazi.
1: Selamat siang kali dia.
0: Ini lagi di mana sekarang ini?
1: Lagi di Batu Sangkar, Kak.
0: Lagi di Batu Sangkar. Aman?
1: Iya.
0: Cuaca Batu Sangkar 3 hari ini?
1: Duh, cerah banget, Kak. Panas.
0: Panas ya. Milih apa? Milih panas apa hujan?
1: Kalau buat saya, karena saya terbiasa di Padang Panjang, biarlah agak hujan, Kak.
0: Oh gitu, karena terbiasa adem ya?
1: Terbiasa adem deh, Kak.
0: Oke deh.
1: Gak cuma di tempat kerja, di ruangan kan, di luar rumah, kalau di Padang Panjang juga sejuk, Kak.
0: Oh iya, yeah. Betul.
1: Tapi kalau di Batu Sangkar, sama aja kayak di Padang, kayaknya deh, Kak. Mungkin lebih panas dikit Padang daripada Batu Sangkar. Sebabnya udah berapa hari nih, Kak? Pokoknya dari hari kita Idul Adha kemarin lah.
0: Iya.
1: Yeah. Ya itulah, sejak di rumah sejak Rabu, Kamis, Jumat kan. Panas.
0: Oh, tapi tenang. Padang tidak akan kalah dengan Batu Sangkar. Tetap Padang panas.
1: Iya. Walaupun enggak sepanas Padang, tapi rasa-rasanya kayak di Padang karena kita enggak terbiasa kalau di Padang Panjang kan sejuk, Kak.
0: Iya sih. Kemarin aja pas satu nginep di kampung aja itu masih pakai kipas angin. Biasanya kan enggak. Saking panas.
1: Dan di Sungai Yang aja Kakak udah merasa panas juga, pakai kipas juga, Kakak kan?
0: Oh iya. Betul. Karena memang ya nyatanya panas.
1: Iya, mau panas sekarang enggak? Batu Sangkar enggak sama kayak 10 tahun yang lewat mungkin ya.
0: Masih masih diingat kalau
1: masih adem lah, Kak.
0: Masih adem. Kadang-kadang pagi tuh masih ingat banget dulu pas bangun tidur itu masih ada keluar asap dari mulut. Ah, enggak ada lagi nih sekarang.
1: Kalau dulu, Kak, masih ada netes-netes air di apa di atap tuh kalau kena embun pagi kan, Kak. Sekarang enggak ada lagi deh, Kak. Itu makanya saya udah 11-12 deh. Sama Padang, kalau panasnya lebih Padang.
0: Oh iya dong.
1: Serasa di Padang deh kita jadinya, Kak.
0: Ya karena mungkin Uncle Gazi domisilinya sering di Padang Panjang ya, makanya.
1: Iya, kan saya di kalau di kampung cuma 2 malam aja kayak berarti ya, Kak. 3 hari deh. Tiga malam, Jumat, Sabtu, Minggu malam kan.
0: Iya.
1: Kadang-kadang hari Sabtu sepanjang hari lebih tinggi juga kan. Makanya nggak menikmati banget cuaca Batu Sangkar, Kak.
0: Oh iya. Tapi Bukit Tinggi masih, maksudnya kalau siang masih panas juga kan?
1: Oh, kalau Bukit Tinggi kalau cerah kayak gini panas, Kak.
0: Tetap panas ya. Dia malam sih biasanya, malam terus dini hari, subuh juga. Baru dingin. Baiklah. Oke deh. Ini Uncle Gazi mau mana? Mau pilih padi?
1: Padinya udah makan nih.
0: Udah makan. Udah. Alhamdulillah. Sudah.
1: Padi ini sebenarnya enak nih, Kak. Mahadewi ya, Kak.
0: Iya. Mau pilih itu?
1: Aku percaya sama pilihan aku aja deh, Kak.
0: Ya, apa?
1: Kotak, Kak.
0: Oh, kotak. Aku percaya pilihanku.
1: Kan itu judulnya kan, Kak. Aku percaya pilihanku.
0: Iya, pilihanku. Iya, benar. Boleh,
1: kapan
0: boleh.
1: Kapan kali dia siaran Ruang Rindu? Jumat malam?
0: Ya, Jumat malam. Tapi bukan malam ini.
1: Minggu depan, kan?
0: Minggu depan.
1: Ya, saya tahu kok. Kakak udah dinas siang, nggak mungkin malam lagi, kan?
0: Iya dong. Aduh, keder saya kalau 2 kali dinasnya.
1: Ya, 2 kali dalam sehari, kecuali radio swasta ada, atau radio ada, yang lain ada saya dengar kalau 2 kali sehari, Kak.
0: Oh iya.
1: So, pagi 1, subuh, terus malam 1, Kak.
0: Iya, enggak dong, di sini enggak mungkin dong.
1: Iya, kalau di tempat saya belum pernah saya nyari itu.
0: Oke deh, Uncle mau salam-salam.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya ibu sama ayah, sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Kak Widya yang lagi tugas, sehat selalu, Kak.
0: Thank you. Lancar
1: selalu aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Amin.
1: Sukses selalu buatnya Kak Widya. Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irga Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur nggak lupa, buatnya Oma Ayu. Salam buatnya Maite Gope, Pak Anton, Pak Saf. Salam juga buatnya Bang Budi Caniago. Salam buatnya Bang Hanafi. Bang Hanafi udah masuk, Kak?
0: Belum.
1: Kok? Tumben?
0: Iya, malu belum.
1: Biasanya segmen pertama
0: Iya.
1: Sering, apalagi sama Kak Lydia kan.
0: Ini dia di WhatsApp karena belum bisa masuk kayak itu.
1: Aku suka cara Kak Lydia, kalau habis segmen pertama telepon digantung lagi kan. Nah, jadinya nggak berisik, kakak mau cek fakta, mau ngapain. Kadang-kadang orang udah cek fakta, masih aja tepat telepon kan.
0: Iya, jadi enaknya kalau habis telepon dari WhatsApp itu rebutan langsung gitu.
1: Ah, bagus ya. Coba ini barusan, saya baru dua kali pencet. Yang pertama belum aktif, yang kedua langsung sudah jatah saya nih pada saya kan.
0: Gitu.
1: Okay. Salam buatnya Bang Hanafi, salam buatnya Unci Dipo, buatnya Fitro, salam buatnya Kadiana Kaulan, salam buatnya Kak Ika, salam buatnya Bang Ali di Padang Semawang.
0: Okay.
1: Salam juga buatnya Bang Hendra yang ada di mana sekarang? Masih di Batu Sangkar mungkin kayak adik Kak.
0: Aduh belum pernah masuk
1: kemarin.
0: Hendra mana?
1: Ya.
0: Oh. Yang di Cilacap.
1: Yang di Cilacap. Ya, dia yang di Majene. Jawa Tengah. Dia kan mau pulang kampung katanya, Kak.
0: Oh iya, lebaran haji di kampung katanya ya.
1: Iya. Salam buatnya Bang Hendra. Salam buatnya Bang Cudita Mame di Bandar Aceh. Salam juga buatnya Joni yang Bang Rian, buatnya Bang Daniel, buatnya Ibu Cica di Tarandam. Pokoknya yang buatnya Ibu Anwar, buatnya Bang Taichan.
0: Ya.
1: Pokoknya yang udah gabung dan yang akan mau gabung semuanya, salam kompak selalu buatnya Pak Agus, nggak lupa juga buatnya Mas Pur. Pokoknya salam kompak aja buat semuanya dari yang kagak lagi.
0: Ya.
1: Pokoknya salam sehat selalu, spesialnya untuk yang selalu ada di hati Kak Samir Tiga.
0: Oke.
1: Makasih kali dia.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi di Patu Sangkar sekarang. Kita ke WhatsApp ya. Hanafi di Rimbo Data. Pilih lagu Latezan. Jangan bersedih. Tuh, Tiffany Kenanga ya. Salam buat kali dari studio. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Bang Tajudi di Binahasa, Nika di Tambing, Bu Nancy di Veteran. Oke. Hanafi, terima kasih sudah WhatsApp ya. Yang mau telepon silakan. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, Opsi, Tradisional Indonesia.
0: Iya. Ada anak gadis.
2: Kok tahu?
0: Hah? Anak gadis? Nggak mungkin bilangnya anak bujang.
2: Yes. Emangnya Hanafi, bujangan.
0: Itu makanya. Bujangan nyanyi dong.
2: Satu lagi Uncle
0: Gazi bujangan. Iya, bujangan betul. Oke deh. Ini kemarin Sampai lebaran di mana, Din?
2: Di rumah aja.
0: Di rumah
2: di
0: aja.
2: Hah? Di Tunggul Black.
0: Tunggul Black. So Inggris lu.
2: Itu kan katanya Ari kan kayak gitu di Tunggul Black.
0: Oh iya, Tunggul Black.
2: Udah panggil Undin lagi.
0: Oh iya, nir-nir tuh Undin. Nah sebenarnya kan kalau Diana itu nggak tahu ya, mungkin karena umurnya, maksudnya tahun lahirnya itu masih 80-an itu kayaknya itu semua. Jadi Undin itu jadi panggilan kalau namanya Diana.
2: Iya, padahal kan kayak Udin kan dulunya kan.
0: Iya, Udin. Oh mungkin dia manggilnya Uni kali ya, Uni Diana.
2: Iya, Uni Diana gitu kan. Cuman pada panggil Udin dulu kan.
0: Iya, emang Udin. Iya. Aku mah nama teman Diana panggil Udin, ada namanya Mira dipanggilnya Amir. Diganti-ganti kan nama orang kan. Ganti kecau. Aduh.
2: Kalau siapa apa?
0: Siapa ya dulu? Isi apa?
2: Cimot
0: ya? Aduh gak inget tuh ya Allah. Gak inget.
2: Kalau dia bilang Butet ya?
0: Oh iya Butet. Iya Butet. Padahal gak ada orang Medan ya?
2: Iya.
0: Nyemengnya Butet. Mukanya kali ya kayak orang Medan ya? Aduh. Oke deh.
2: Apa kabarin?
0: Baik, Alhamdulillah. Dirimu bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga.
2: Kapan kesini?
0: Aduh kapan?
2: Sama Mbak Ari deh kesini.
0: Kenapa?
2: Sama Mbak Ari kesini.
0: Suruh aja dia dulu. Ini janjian kapan? Nanti akunya ngikut aja.
2: Oh gitu.
0: Mbak
2: Ari
0: aja.
2: Kan dekat sini ya rumah emaknya.
0: Mamanya. Namanya iya. Dia enggak.
2: Emaknya dekat sini tapi enggak mau mampir kesini.
0: Dia mah ke sana juga enggak terlalu sering kan?
2: Iya.
0: Dia pas
2: momennya juga kan.
0: Iya, dan momennya juga. Betul. Oke deh, mau pilih lagu apa? Dengar belum?
2: Tadi Uncle Gazi mau apa?
0: Uncle Gazi tadi mau kotak.
2: Padi gak tadi kan?
0: Tadi padi juga ada. Mau padi aja.
2: Padiajaro.
0: Oke. Okay. Mahadewi ya. Yes, Mahadewi. Yes, salamnya boleh.
2: Yang betul untuk Nidia semua, Nidia selalu panjang di kita. Tak semangat untuk selama-lamanya.
0: Terima kasih.
2: Ada Angkel Gaji tadi, semua saudaranya Karama Kemeri ya. Mm-hmm. Ada dari Jako dengan juga Kak Ulan, ada Beman Tampan, ada Hanafin Jidipo. Mm-hmm. Ada Mas Yanton, Pak Anton ya, Bu Ilza Hanon. Mm-hmm. Ada Bang Muni Kenyago juga. Siapa lagi? Semuanya aja lah.
0: Oh, semuanya aja. Oke, okay deh.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Diana lagi di Tunggul Hitam. Oke, di aku percaya pilihanku. Kotak kita ke yang satu itu adalah

0: Leka bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyawa tu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya, bang. Hampir kilaf adik, bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah Anda, rambu lalu lintas modern pertama kali diperkenalkan oleh seorang polisi lalu lintas asal Amerika Serikat bernama Lester F. Wire pada awal abad ke-20. Wire bekerja di Buffalo, New York, dan pada tahun 1913, ia menciptakan rambu lalu lintas pertama di dunia. Rambu lalu lintas buatan Wire terbuat dari logam dan dilengkapi dengan berbagai simbol dan tulisan yang memberikan petunjuk kepada pengemudi. Rambu ini digunakan untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan yang padat dan mereka segera menjadi sangat populer. Keberhasilan rambu lalu lintas Wire menginspirasi penggunaan rambu lalu lintas serupa di seluruh Amerika Serikat. Penciptaan rambu lalu lintas oleh Lester F. Wire menjadi langkah awal dalam pengembangan sistem pengaturan lalu lintas yang lebih modern. Namun, sejumlah inovasi penting lainnya juga berperan dalam membentuk rambu lalu lintas seperti yang kita kenal sekarang. Salah satunya adalah pengembangan sistem warna yang digunakan pada rambu lalu lintas. Sistem warna pada rambu lalu lintas pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920-an oleh Dewan Jalan Raya Amerika Serikat, American Association of State Highway Official. Mereka mengadopsi sistem warna yang dirancang oleh seorang insinyur bernama William Black. Selain sistem warna, penggunaan simbol juga digunakan pada rambu lalu lintas dan dirancang untuk menjadi universal dan mudah dipahami oleh semua orang tanpa memandang bahasa atau budaya mereka. Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan, ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101.1. Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Yuk marilah ya, kita terima lagi teleponnya. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia, minal aidin wa faizin Lydia.
0: Iya, minal aidin wa faizin juga Kak Rahma. Oke, ini di tempat
1: sehat
0: ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang bagaimana?
1: Alhamdulillah juga, cuma nih kadang tenggorok karena sering-sering bermasalah nih. Kadang gerah, minum air dingin udah kambuh deh.
0: Iya. Emang sepanas itu sekarang Batu Sanggar ya?
1: Panas-panas agak sekarang nih, panas-panas berangin nih.
0: Oh, panas-panas berangin.
1: Berangin.
0: Jangan orangnya aja yang berangin ya. Cukup cuacanya aja berangin.
1: Iya,
0: oke deh. Di tempat Karama nyembelih hewan kurbannya di hari Idul Adha atau esok harinya?
1: Ada yang pas di hari H-nya, ada yang besok harinya.
0: Tapi
1: yang dapat kupon dagingnya yang hari H-nya buat Kak Rahma.
0: Oh gitu. Oke deh. Di masak apa?
1: Pulang kampung Lydia.
0: Insya Allah besok.
1: Oh besok. Jorong 4 ya?
0: Jorong 3.
1: Dekat
0: banget sama pasar. Sama pasar yang Balenoyan itu. Dekat banget.
1: Ada teman Kak Rahma yang dia tinggal di Bekasi mana ya? Dia pulang kampung. Di Jorong 4 kalau nggak salah dia.
0: Oh, Jorong 4 apa Jorong 3 aja dia kagak ada yang kenal apalagi Jorong 4.
1: Iya lama dirantau ya.
0: Iya, nggak tahu orangnya. Mungkin tetangga 1 2 3 aja itu pun namanya nggak tahu terlalu tahu juga, wajahnya yang tahu. Efek jarang pulang kampung ya.
1: yang penting kan ini yang dekat-dekat tahu aja udah ambil lah ya.
0: Iya. Emang anaknya itu rumah anak rumahan Karama, di kampung pun nyampe di rumah beres-beres masuk kamar juga. Tetep aja.
1: Iya, lama di rantau juga. Kalau lama di rantau pas pulang kampung ya ini kan canggung gitu.
0: Iya, sukanya kalau ke kampung tuh mau pergi keluar kulineran, nah gitu.
1: Berarti ya mau makan-makan. Tentu satu makanan kesukanya rendang belut.
0: Rendang belut, iya. Oke deh, ini Karama udah tahu lagu-lagunya Kak.
1: Apa yang tertinggal?
0: Banyak sih. Ada ini Sahabat Jadi Cinta punyanya Kelvin, Geisha Pergi Saja, The Overture Saya Pelindungmu, Tulus Teman Hidup, Last Child Tak Pernah Ternilai, ada Maya Serpihan Sesal, ada Cindy Bernadette Sakit Sendiri, Mike Mohede Sampai Kapan, ada Rosa featuring Afgan Kamu Yang Kutunggu, Raisa pemeran utama.
1: Banyak lah berarti Mak. Iya nih ada yang suka Geisha sama Left Child ya. Geisha aja deh.
0: Geisha aja. Oke. Salamnya silakan. Okay.
1: Yang pasti sehat sebagai selalu buat Lydia. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala beserta keluarga dengan sekali pagasi sayang rezeki rahmat dan nikmatnya.
0: Terima kasih. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Keluarga besar Karama di Batu Sanggar. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sekali tugas saya rezeki rahmat nikmatnya juga.
0: Okay.
1: Yang ada yang lagi sakit sekarang mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan sama Allah. Tak lupa juga di perantauan Drama Sister Siar adanya ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Tanjudin salam selalu beserta ayah dan kakaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Ibu Ilza Hanum sehat selalu. Buat Cudifo, buat Hanafi Bista Mama Tercinta, buat Pak Agus, buat Pedinda, buat Deona, buat Pak Bang Aye, buat Bang Cut Itan Nami, buat Ika di Batipu salam sehat selalu. Buat Unizaf nih di Batu Sangkar, buat Ade, buat Dian, buat Daniel, buat Ibu Nur, buat Ibu Ayu, buat Ayu Manise, buat siapa lagi, buat Uniang Ajo, buat Pak Buhari, buat Fitro, buat Bang Teddy, buat Bu Diana, salam sehat selalu, buat semua yang lagi monitor di siang menjelang sore, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, amin. Oke deh.
1: Dan tak lupa teristimewa juga buat Dera Sweet dan Ratu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke.
1: Oke, Lydia, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Karang mah.
1: Kalau aduh, sayang sungai yang ini. Kalau ada teman ngajak di sana baru bisa ketemu deh besok sama Lydia.
0: Oke, oke.
1: Oke, dengan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lydia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karang mah di Batu Sangkar. Kita chat WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya Tiara di Balai Baru, mau minta diputerin lagu dari Cindy Bernadette yang Sakit Sendiri. Terima kasih. Oke deh. Ada Kak Tiara di Balai Baru ya. Minta lagu Cindy Bernadette yang Sakit Sendiri. Oke. Oke, telepon terakhir deh satu nih bakal diterima. Assalamualaikum, Om Si. Selamat siang.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan Indonesia.
0: Iya, Uncu. Uncu, ya. Udah nyoba dari tadi ya, Uncu ya?
2: Iya.
0: Oh iya, akhirnya dapat juga yang terakhir ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Uncu, udah makan rendang?
2: Belum.
0: Belum. Makan apa, Uncu?
2: Makan nasi.
0: Makan nasi pakai apa?
2: Pakai tangan.
0: Pakai tangan, oh, alhamdulillah. Jawabannya mantap. Oke deh, mau lagu apa, Uncu?
2: Bisa lihat cewek lah.
0: Ada Serpian Sesau, Maya, Raisa pemeran utama. Siapa lagi nih? Ada itu doang yang tinggal kalau cewek.
2: Maya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Ini nanti kalau pelarinya tayang tutup siarannya agak lama pas seperti biasa ini.
0: Oh, nggak tahu juga Ujo. Belum tahu.
2: Salam itu semua aja ya nih.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Karena aku penutup pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Iya, jadi lagu terakhir penutupnya ini.
0: Iya, betul.
2: Sebaiknya nanti lagu aku.
0: Yes.
2: Yaudah, terima kasih banyak. Assalamualaikum ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujo Dipo. Oke deh, langsung Lydia puterin dia lagu yang udah di request ada Geisha. Pergi saja, pergilah. Kok jadi drama? Gak dong.

0: bukan sekedar pendataan. Ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
3: Wow, gimana caranya?
2: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
4: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Lagu ini Bernadette featuring sama Gigi ya, Sakit Sendiri. Mungkin ada yang first time atau yang pertama buat dengerin lagu ini ya. Lagu ini itu di 2012 ya. 2012 kayaknya. waktu ya belum terlalu lama lah jadi penyiar radio. Terus ada lagu ini dan wow, lagunya enak. Menurut aku. Ya, mudah-mudahan disuka juga buat anda pendengar yang mendengarkan opsi di siang hari ini. Ya, dan tadi masih ada sisa satu lagu terakhir ya, requestan dari Uju Dipo, Serpihan Sesal. Ini salah satu single dari Maya Estianti yang debak. Lagunya enak, enak banget. Cinta. Udah lupa juga sih. Pokoknya lagunya begitulah. Melo-melo-melo begitu ya. Dan Lidi juga harus pamit dari ruang dengar anda semuanya. Terima kasih yang sudah telepon, yang sudah WhatsApp juga. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Tapi abis ini jangan kemana-mana ya. Pro 1 mah hadir sampai jam 12 malam nanti ya. Abis ini ada rekan saya Yudi akan menemani anda semuanya di Padang sore ini. Sudah lumayan agak mendung ya, agak berawan gitu ya di Kota Padang. Enak nih buat CCS-an. CCS-an. Ya udah, satu lagu terakhir. Cinta, enggak sih, Serpihan Sesal judulnya, dari Maya Estianti. Lidah pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Satu.
1: Kilas Info.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Pemerintah Kota Pariaman terus komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas menuju pelayanan yang prima. Wali Kota Pariaman Yota Balat menjelaskan bahwa pelayanan publik yang baik merupakan satu-satunya menjadi acuan bagi seluruh pemerintah kabupaten kota di Indonesia. Menurutnya, hal ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja seluruh pemerintah kabupaten kota di Indonesia berpusat pada seberapa baik melayani masyarakat. Dijelaskannya, pada hari ini pelayanan publik tidak hanya sekadar memberikan pelayanan tetapi juga sebagai pelayan publik yang harus dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur. Ia mengingatkan bahwa bentuk maladministrasi tidak hanya berupa pungutan liar, tetapi juga kelalaian, penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, hingga sikap diskriminatif. Yota Balat juga mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki, memperbarui, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info untuk sore ini, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita.

0: Jelang pemilihan umum akan selalu mencuat isu serangan fajar dalam
1: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Jumpa lagi dengan saya Yudi Maswar di Padang sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya saya ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan program ekonomi digital dengan judulnya adalah Dompet Digital. Waktu sholat asar hari ini masuk pada pukul 15:43 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 16 kita akan bergabung dengan Pro 1 dari Batam guna mengikuti berita Korwi 15 berjaringan. Dan pada pukul 17 hingga pukul 18 hiburan dan informasi kami hadirkan menemani Anda semuanya. Dan dari pukul 18 hingga pukul 19 jelang maghrib akan kami hadirkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan program Ekonomi Digital. Selamat mendengarkan.

0: Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Semoga pada pertemuan kali ini kita dalam situasi dan keadaan yang baik dan senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dompet digital. Dompet digital atau e-wallet adalah aplikasi pada ponsel pintar yang berfungsi untuk menyimpan uang elektronik, kartu dan melakukan pembayaran secara non-tunai. Platform ini sangat praktis untuk transfer uang, belanja daring, hingga pembayaran melalui kode QR seperti kris di berbagai gerai. Di era serba digital seperti sekarang, penggunaan dompet digital sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari membayar tagihan, belanja online, hingga transfer uang ke keluarga atau teman, semuanya bisa dilakukan hanya dalam genggaman. Dompet digital telah menjadi bagian penting dari gaya hidup modern. Dengan banyaknya pilihan e-wallet di Indonesia, penting bagi kita untuk memilih aplikasi yang aman dan terpercaya. Namun, yang tak kalah penting adalah bagaimana cara mengisi saldo e-wallet dengan hemat dan efisien. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.
1: Alhamdulillah, akhirnya dananya masuk juga nih.
2: Eh, itu bunyi apa di handphone kamu, Ti?
1: Transferan dari klien yang beli barang kemarin.
2: Kamu percaya saja uang itu ditransfer. Kenapa gak antar langsung dan bisa hitung berapa uangnya? Biar tidak salah jumlah gitu.
1: Hah? Kan udah gak zamannya lagi kirim uang atau antar uang langsung. Kita bisa pakai aplikasi dompet digital yang lebih praktis loh.
2: Kamu gak takut ditipu? Siapa tahu itu uang bodong, tapi nominalnya sama. Atau justru uang fiktif yang kalau ditarik justru saldonya nol.
1: Aduh, Vi. Justru kalau antar langsung uangnya itu yang lebih berbahaya. Bisa mengundang penjahat. Apalagi kalau kita habis tarik uang tunai di ATM. Pencuri bisa langsung mengintai dan mencuri uang kita loh.
2: Oh, serem juga ya.
1: Nah, iya kan? Sudah banyak kasus pencurian atau pembegalan karena banyak masyarakat yang tarik tunai dengan jumlah yang besar di ATM. Makanya lebih praktis kalau kita pakai dompet digital yang tersedia di handphone atau aplikasi bank yang kita punya.
2: Awalnya aku mau juga kirim uang pakai transfer di aplikasi seperti itu, tapi takut ditipu. Justru uang kita semakin habis karena tahu nomor rekening kita kan.
1: Makanya pilih aplikasi dompet digital yang sudah terpercaya dan aman. Berapapun uang yang kita transfer atau yang kita terima dari klien, tetap aman dengan jumlah yang sama.
2: Tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi kecurangan kan?
1: Disitulah pentingnya memilih aplikasi yang tepat dan krusial agar saldo dan data pribadi kita itu tetap terlindungi dengan baik. Pastikan aplikasi tersebut juga memiliki izin resmi dari Bank Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengawasan otoritas ini menjamin bahwa hak-hak konsumen untuk dilindungi secara hukum yang berlaku di Indonesia.
2: Kalau tiba-tiba saldo kita berkurang atau hilang, gimana, Tik?
1: Nah, sangat penting untuk periksa dulu apakah aplikasi dompet digital tersebut memiliki fitur asuransi saldo hilang atau jaminan uang kembali.
2: Lega juga ya kalau memang ada perlindungan seperti itu.
1: Nah,
2: jadi kita nggak ragu untuk transfer atau terima uang dari mana saja.
1: Nah, selain itu loh, Vi, dompet digital juga bisa top up saldo, bayar pulsa atau paket internet, tagihan listrik atau air, dan masih banyak lagi.
2: Iya, tidak perlu repot antri atau kelupaan bayar kalau seperti itu.
1: Ngomong-ngomong kan sekarang udah tanggal 10 nih, udah bayar listrik atau air belum?
2: Belum. Duh, gimana nih? Udah siang lagi, antriannya pasti panjang.
1: Kenapa panik? Kan bisa pakai dompet digital atau aplikasi bank yang kamu punya. Buka lagi sekarang aplikasinya, mumpung sedang inget nih.
2: Makasih ya, Ti, udah ingetin aku. Oke lah, aku bayar sekarang ya.

0: lagi nih. Kalau gini terus bakalan cepet kaya aku.
1: Astaga, Di, judi online itu untungnya di awal doang. Nanti kalau rugi baru tahu rasa kamu.
0: Apa sih? Buktinya kan aku udah untung terus nih.
1: Adi, Adi.
0: Aduh, kalah lagi. Uangku udah habis sekarang. Padahal niat awalnya pengen untung. Yang ada malah buntung.
2: Judi online merupakan jebakan manis yang merugikan. Sekali menang, bisa jadi keberuntungan. Tetapi jalan cepat menuju nestapa. Judi online menguras dompet, merusak hubungan, dan menghancurkan masa depan. Mari jauhi judi online dan aktivitas ilegal keuangan lainnya.
3: Kalau gini,
4: aduh, ada apa, Sel? Pusing banget kelihatannya kamu.
3: Iya nih, aku lagi pusing. Setiap baru gajian, uangku suka habis nggak jelas. Tapi kamu kok kelihatan santai banget sih? Kayak nggak ada beban pikiran gitu kalau habis gajian. Beda banget nih sama aku.
4: Iya dong, Sean. Aku mah nggak pernah mikirin hal itu. Karena sekarang aku sudah mulai investasi di reksadana.
3: Hah? Reksadana? Apaan tuh? Kok baru dengar?
5: Tidak perlu uang banyak untuk mulai berinvestasi. Reksadana adalah pilihan yang cocok untuk pemula, tentunya karena mudah, murah, dan dikelola oleh profesional. Konsep reksadana bertujuan memberikan kemudahan bagi individu yang ingin berinvestasi, dapat dimulai dengan modal kecil dan tersedia dalam berbagai jenis.
4: Widih, ada yang lagi happy nih.
3: Makasih ya, Aci. Aku udah mulai buka reksadana nih sekarang. Sekarang udah gak takut lagi uang cepet habis. Kan sebagian udah aku tabung. Makasih ya, Aci.
4: Oke, sayang.
6: Saudara pendengar, penggunaan aplikasi dompet digital terpopuler yang aman dan banyak promo telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia dalam bertransaksi sehari-hari. Kemudahan akses melalui ponsel pintar membuat metode pembayaran non-tunai ini semakin digemari karena efisien waktu dan keamanannya yang terus meningkat. Transformasi digital yang masih mendorong berbagai penyedia layanan keuangan untuk terus berinovasi dalam memberikan perlindungan data maksimal bagi penggunanya. Keamanan menjadi prioritas nomor satu bagi pengembang aplikasi, mengingat semakin canggihnya modus kejahatan.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih.
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya gak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padangadar, Ran dengan Hari Baru telah hadir ke ruang dengar Anda. Pendengar, saya informasikan waktu sholat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 15:43 waktu Indonesia Barat. Saya masih ada satu lagu lagi untuk Anda semuanya sebelum nanti pada pukul 15:43 saya kumandangkan azan asar untuk kesempatan sore hari ini. Selamat sore untuk Anda semuanya. Kita lanjut lagi dari Ran, saya beralih ke Ahmed dengan judul lagunya Kidung. Spesial untuk Anda semuanya di sore hari ini yang sedang memonitor atau mendengarkan Pro 1 RRI Padang melalui frekuensi 95,9 MHz.

0: Ahmed dengan Kidung telah hadir ke ruang dengar Anda semuanya mendengar. Saat ini pukul 15 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami informasikan waktu sholat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya. Hari ini masuk pukul 15 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kami kumandangkan azan, tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Saatnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

seseorang terlalu larut dalam kesedihan tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Batam guna mengikuti berita berjaringan Korwil 15 untuk hari ini.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Ini merupakan kelayam korban itu kan ada dua aspek. Pertama aspek, ya istilah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT.
3: Semua karyawan yang muslim sudah boleh menabung 12 bulan, kalau misalnya tahun depan itu nanti nilainya.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Hana Panjaitan. Berita Korwil kita awali dari RRI Ranai. Sebanyak 74 sohibul kurban yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Serasan atau HKS berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
4: Sebanyak 74 sohibul kurban yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Serasan atau HKS berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna. Kegiatan tahunan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi warga Serasan yang berada di Ranai maupun luar daerah. Pada pelaksanaan tahun ini, HKS menyembelih sebanyak 12 ekor sapi kurban. Hewan kurban tersebut berasal dari partisipasi warga Pulau Serasan yang tinggal di Ranai Natuna serta warga Serasan di luar Natuna. Seluruh sapi kurban didatangkan dari Kecamatan Bunguran Batubi setelah dinyatakan lolos survei kesehatan hewan kurban. Ketua Umum HKS Haji Darwandi mengatakan pelaksanaan kurban tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial masyarakat Serasan di Natuna. Menurutnya, kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan Idul Adha. Haji Darwandi mengatakan kegiatan kurban menjadi sarana mempererat kebersamaan warga Serasan di perantauan.
2: Ini merupakan kelayam korban itu kan ada dua aspek. Pertama aspek, ya istilah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Yang kedua aspek sosial. Yang aspek sosial tentu daging daripada pelaksanaan korban ini tentu kita bagikan kepada terutama kepada istilah fakir, yatim, itu janda dan sebagainya lah. Jadi istilah yang memungkinkan untuk mendapatkan hewan kurban.
4: Selain aspek spiritual, kegiatan tersebut juga memiliki nilai sosial melalui pendistribusian daging kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. HKS berharap pelaksanaan kurban dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat setiap tahunnya. Darwandi menyebut jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
2: Kalau kita perbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini mengalami peningkatan. Kalau tahun dulu kan 8 ekor, tahun ini alhamdulillah 12 ekor. Jadi dengan ekonomi katakanlah tidak baik-baik saja, yang istilahnya efisiensi, tapi partisipasi masyarakat kita untuk berkorban itu masih tinggi. Contoh masih ada peningkatan lah daripada tahun-tahun sebelumnya.
4: Melalui pelaksanaan kurban tersebut, HKS berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial masyarakat Serasan di Natuna dapat terus terjaga. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
1: Berita selanjutnya datang dari RRI Bengkalis. Hari Raya Idul Adha diwarnai dengan penyembelihan hewan kurban di lapas 2 ekor sapi dan 1 kambing. Sementara di Polres 5 sapi dan 5 kambing. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkalis melaksanakan penyembelihan 2 ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Dua hewan kurban tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kabupaten Bengkalis dan keluarga besar petugas lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Priyo Trilaksono melalui Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lapas Bengkalis Raja Adi Kurniawan mengatakan pelaksanaan penyembelihan dilakukan usai sholat Idul Adha oleh panitia kurban di lingkungan lapas. Ia menjelaskan daging kurban nantinya akan diprioritaskan untuk keluarga binaan dengan cara dimasak dan disantap bersama. Sebagian lainnya juga dibagikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Lapas Bengkalis. Menurut Raja Ade, pelaksanaan kurban di Lapas Bengkalis rutin dilakukan setiap tahun dan mendapatkan dukungan dari para petugas maupun pihak lainnya.
6: Di lapas dapat 2 ekor hewan kurban, 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Itu didapat dari petugas lapas dan warga binaan kita yang satu lagi 1 ekor sapi kita dapat dari bagian Kestra kantor bupati.
5: Sementara itu suasana khidmat juga menyemuti pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di lingkungan Polres Bengkalis. Meskipun hujan mengguyur kota Bengkalis sejak pagi, pelaksanaan sholat Idul Adha tetap berlangsung secara lancar dengan dipusatkan di Aula Tantia Sudiraya Jati Mapolres Bengkalis. Pelaksanaan sholat Idul Adha diikuti Kapolres Bengkalis, SKBP Parian Salis Regar, dan para pejabat utama serta personil di Polres Bengkalis. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di samping Mapolres Bengkalis. Tahun ini, Polres Bengkalis menyembelih sebanyak 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, personil serta kaum duafa. Kapolres Bengkalis SKBP Parian Salis Regar melalui kasih humasnya Aibda Juliandi mengatakan momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah semata, namun juga menjadi sarana mempererat kepedulian sosial dan kebersamaan antara Polri dengan masyarakat.
7: Sebelumnya dimulai dengan sembahyang di sholatnya di ruangan Tantia di belakang, diikuti oleh semua pejabat utama Polres Bengkalis dengan Ustadz merangkap khotib juga Ustadz Nurizan SPDI, yang mana pada intinya adalah untuk mereka yang mendetakwa kita dalam melaksanakan penyembelihan hewan. Selanjutnya selesai sholat lakukan penyembelihan hewan sebanyak 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing di samping Polres Bengkalis.
5: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan. Personel Polres Bengkalis bersama panitia tampak bergotong royong dalam proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Setelah 15 tahun vakum, RRI Pekanbaru kembali menggelar kurban di lingkungan kantor pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
8: RRI Pekanbaru kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah pada Jumat 29 Mei 2026 setelah sekitar 15 tahun tidak menggelar kegiatan kurban di lingkungan kantor. Ketua Panitia Kurban RRI Pekanbaru, Amran Syarifuddin mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini menjadi momentum kebangkitan kembali syiar kurban di lingkungan RRI Pekanbaru, terlebih musola yang sebelumnya digunakan kini telah berubah menjadi masjid. Pada pelaksanaan perdana tersebut, panitia menerima 1 ekor sapi dari 7 peserta kurban dan 1 ekor kambing atas nama Kepala Stasiun RRI Pekanbaru. Daging kurban dibagikan kepada internal pegawai dengan total sekitar 90 kupon.
9: Alhamdulillah tahun ini untuk pertama sekali setelah 15 tahunan kita mendapatkan 8 peserta, 7 untuk 1 ekor sapi yang satunya 1 ekor kambing atas nama Kepsta RRI Pekanbaru. Kemungkinan kita secara umum masih baru menyerahkan daging kurban untuk internal RRI, tapi ke depan panitia dan pengurus Masjid Asyakirin berencana akan membuka tabungan kurban. Di tabungan kurban ini nanti semua karyawan yang muslim sudah boleh menabung 12 bulan. Kalau misalnya tahun depan itu nanti nilainya 3 juta satu peserta, maka nanti bisa 250.000 per bulan bisa diangsur.
8: Selain dibagikan kepada penerima kupon, sebagian daging kurban juga dimasak untuk makan bersama seluruh karyawan usai sholat Jumat sebagai bentuk kebersamaan dan rasa syukur di Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Riau, Mulyardi, mengatakan makna utama Idul Adha adalah keikhlasan sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Makna sebenarnya yang kita ingin dapatkan mencontoh contoh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, maknanya adalah keikhlasan. Ketika keikhlasan itu yang ditampilkan antara perintah Allah semata dari lewat mimpinya, kemudian langsung diceritakan sama anaknya Ismail. Nah, di saat itulah antara orang tua dengan anak satu kata, satu visi, hanya semata keridhaan Allah SWT. Makna itu sebenarnya makna keikhlasan yang harus kita ambil pelajaran sebenarnya.
8: Melalui pelaksanaan kurban tersebut, RRI Pekanbaru berharap semangat berbagi, kebersamaan, dan nilai keikhlasan Idul Adha dapat terus tumbuh di lingkungan kerja maupun masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita kembali ke RRI Bengkalis. Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, Bupati Siak Dr. Afni bersama suami rayakan secara sederhana dengan mengunjungi sejumlah kampung dan kecamatan serta laksanakan sholat id di kampung mendiangin bersama masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
11: Bupati Syekh Afni Zulkifli merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah secara sederhana dengan mengunjungi sejumlah kampung dan kecamatan bersama suaminya, Triyono Dul Hakim, di Kampung Mandiangin, Kecamatan Minas. Bupati Afni melaksanakan sholat id bersama masyarakat di lapangan bola Mandiangin. Ribuan warga memadati lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kehadiran Bupati Syekh di kampung tersebut menjadi perhatian masyarakat karena baru pertama kali pemimpin daerah melaksanakan sholat id di wilayah tersebut.
12: Alhamdulillah pada hari ini kami melakukan berbagai rangkaian Idul Adha dari tadi malam, lalu sejak subuh kami sudah berangkat untuk menuju ke Mandiangin Minas melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat, dan saya juga bersama suami melaksanakan kurban di sana, menitipkan kurban kami di Kampung Mandiangin selain juga di Kota Siak. Nah, selanjutnya kami ke Medan Barat ya untuk menyampaikan sapi kurbannya Bapak Presiden. Terkait lokasi pemilihan di sini, kami memilih tempat yang sudah diseleksi dulu, dan di sini juga sangat membutuhkan, apalagi ini daerah yang juga warganya juga sangat banyak sekali, dan sesuai dengan arahan juga dari istana juga cari lokasi yang memang kalau bisa yang lebih membutuhkan gitu.
11: Selain mengikuti sholat id, Bupati Afni bersama suami juga menyerahkan satu ekor sapi kurban untuk masyarakat Kampung Mandiangin, sementara hewan kurban lainnya disalurkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Siak. Total hewan kurban Idul Adha tahun ini di Kabupaten Siak mencapai 3.072 ekor yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba. Bupati Afni mengatakan sebagian besar hewan kurban berasal dari peternak lokal Kabupaten Siak, dan menurutnya ibadah kurban tidak hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sarana memperkuat kepedulian sosial dan mempererat tali persaudaraan antar masyarakat. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
1: Kita menuju RRI Tanjung Pinang. Akikah menjadi salah satu ibadah sunnah muakkadah yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan.
13: Akikah merupakan ibadah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Pelaksanaan akikah dilakukan dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan sesuai kemampuan orang tua. Dosen STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Ustadz Muhammad Zaini menjelaskan, akikah pada dasarnya dianjurkan bagi orang tua yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menurutnya, Islam tidak memberatkan umat yang belum mampu melaksanakan akikah. Ustadz Zaini menambahkan, dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa anak yang belum diakikahkan disebut tergadai. Namun, makna tergadai tersebut bukan berarti dosa, melainkan berkaitan dengan nilai pahala dan keutamaan ibadah akikah bagi orang tua.
14: Tergadai agamanya, tergadai pahalanya. Tapi Allah Maha Tahu, kalau kita tidak mampu, tentu Allah pasti akan memberikan istilahnya itu kemakluman kepada kita. Tapi kalau orang benar-benar mampu, tapi dia tidak akikah untuk anaknya, sangat sayang sekali. Dia nggak dapat nilai ibadahnya, kemudian nggak mendapatkan nilai pahalanya, dan kemudian anaknya pun tergadaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
13: Ustaz Zaini menyebutkan, waktu pelaksanaan akikah yang utama adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran anak. Jika belum memungkinkan, akikah jika masih dapat dilakukan pada hari ke-14, hari ke-40, hingga 40 bulan, sesuai kondisi dan kemampuan keluarga. Menurutnya, orang tua yang baru memiliki kemampuan ekonomi ketika anak sudah besar tetap diperbolehkan melaksanakan hikah untuk anaknya. Hal itu dinilai masih menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua kepada anak. Sementara itu, terkait tradisi hikah untuk diri sendiri yang dilakukan sebagai masyarakat ketika sudah dewasa, ia menilai hal tersebut tidak memiliki contoh langsung dari Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat. Ia berharap masyarakat dapat memahami pelaksanaan akikah secara benar sesuai syariat Islam, sekaligus menyesuaikan dengan kondisi kemampuan masing-masing keluarga. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari RRI Tanjung Pinang, usai melaksanakan puncak haji, rombongan jemaah haji asal Kabupaten Bintan dijadwalkan melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada malam tadi. Laporan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
15: Rangkaian puncak ibadah haji yang dilaksanakan oleh umat muslim di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, khususnya jemaah haji asal Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 1 Batam yang masuk dalam rombongan 11 dilaporkan berjalan dengan aman dan lancar. Ketua rombongan Karom 11 Bintan Marzuki bin Marai ketika dihubungi kami sore mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran seluruh prosesi ibadah di hari puncak haji. Dimulai dari wukuf di Arafah, bermalam mabit di Muzdalifah dan Mina, hingga pelaksanaan lempar jumrah Aqabah yang dilaksanakan selesai pada Rabu malam. Kondisi yang sangat kondusif juga dirasakan jemaah saat melaksanakan lempar jumrah pada hari Kamis pagi yang bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurutnya, suasana di lokasi pelontaran jumrah tersebut terasa sangat nyaman bagi para jemaah. Rangkaian lempar jumrah ini dijadwalkan akan memasuki hari terakhir pada hari Jumat. Selanjutnya, rombongan jemaah dijadwalkan akan melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada. Jika tidak ada perubahan, prosesi tersebut dimulai pada Kamis malam tadi sekitar pukul 23.00 waktu Arab Saudi.
16: Semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan tadi pagi kita lempar jumrah di 11 Zulhijjah 1447 Hijriah, sangat-sangat nyaman sekali. Satu lagi untuk besok hari terakhir lempar jumrah, kita hari terakhir besok. Terus untuk tawaf ifadah dan wada kita laksanakan insya Allah malam jam 11 waktu Arab Saudi. Semua dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah 44 jemaah.
15: Menurut Karom 11 Bintan Marzuki, dipastikan sebanyak 44 orang jemaah haji asal Bintan yang berada di dalam rombongannya dalam kondisi yang prima. Semoga kondisi tersebut terus berkelanjutan hingga rombongan jemaah pulang ke tanah air dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Pekanbaru. Lapas Pekanbaru razia blok tahanan, petugas gabungan temukan handphone dan belasan senjata tajam. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
17: Lapas kelas 2 Pekanbaru menggelar razia gabungan pada Kamis malam. Hal ini sebagai upaya pemberantasan peredaran narkoba serta penggunaan handphone ilegal di lingkungan pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar, mengatakan razia malam tersebut merupakan bagian dari program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada pemberantasan narkoba dan penipuan dengan berbagai modus di dalam lapas maupun rutan. Dalam razia yang melibatkan aparat TNI dan Polri tersebut, petugas tidak menemukan adanya narkotika, namun sejumlah barang terlarang dan berpotensi membahayakan berhasil diamankan dari kamar hunian warga binaan.
18: Ini bisa masuk, itulah yang jadi permasalahan kita. Bisa saja diselundupkan lewat got, bisa saja lewat makanan-makanan, bisa juga diselundupkan melalui oknum petugas. Saya tidak menutup kemungkinan ada oknum petugas yang bermain, tapi saya tidak bisa membuktikan siapa mereka. Ya, karena HP itu biar gimana pun tidak ada jalan sendiri. Kan begitu. Berbagai macam cara HP itu masuk. Bisa dimasukin ke plastik, timbunan nanti lewat got-got di samping-samping, bisa diambil sama tamping. Nah, inilah terus yang kita selalu kejar bagaimana HP ini bisa masuk. Kadang-kadang napi-napi itu selalu bilang, HP ini didapat dari orang yang mau bebas. Beli dari napi yang mau bebas. Itu terus jawaban-jawaban klasik seperti itu.
17: PLH Kepala Lapas Pekanbaru Yusuf Gunawan mengatakan terus meningkatkan pengawasan.

0: sosialisasi pemahaman terhadap anggota kami, juga kami akan mempergunakan alat-alat metal detektor dan sebagainya. Yang paling penting itulah kesadaran kita semua, baik keluarga warga binaan juga, untuk tidak mencoba-coba menyeludupkan, dan pegawai juga tidak coba-coba untuk memfasilitasi. Jadi memang kita perlu waktu untuk benar-benar membersihkan lapas ini dari handphone dan narkoba.
1: Kegiatan razia gabungan bersama TNI Polri dapat terus dilakukan secara rutin guna mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari narkoba dan handphone ilegal. Reporter Santi Yunes, RRI Pekanbaru.
2: Berita selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Agam menargetkan seluruh proyek pengerjaan fisik dan rekonstruksi infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana alam dapat mulai dieksekusi pada bulan Juni 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
3: Bupati Kabupaten Agam, Bini Warlis, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen penuh untuk memprioritaskan pemulihan infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak akses jalan vital di wilayah Agam yang berada dalam kondisi rawan seperti yang terjadi di kawasan Sungai Landia. Bupati menegaskan bahwa penanganan dampak terban dan longsor itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang akan terus diperjuangkan secara bertahap. Dirinya menargetkan agar seluruh proses administrasi anggaran dapat selesai dengan cepat sehingga pengerjaan fisik di lapangan dapat mulai dieksekusi pada bulan Juni mendatang. Selain itu, Bini Warlis menjelaskan bahwa Pemda terus melakukan koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai untuk penanganan sektor pengamanan sungai serta bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk perbaikan jalur seperti Jalan Malala yang kini sudah dapat dilewati kembali. Dirinya memaparkan bahwa dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P telah diserahkan ke tingkat kementerian, di mana saat ini perbaikan fasilitas sekolah yang terdampak sudah sebagian besar mulai dikerjakan. Terkait adanya beberapa wilayah yang merasa penanganannya terlambat akibat keterbatasan anggaran yang masih terfokus pada zona prioritas, Bupati meminta pengertian serta kesabaran dari seluruh lapisan masyarakat.
4: Tanggung jawab kita di pemerintah daerah Kabupaten Agam, kita lakukan, kita perjuangkan terus. Kalau sungai ini dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai, yaitu selalu kita koordinasikan. Jalan-jalan provinsi juga dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Di antaranya seperti Jalan Malala itu provinsi bersama dengan pemerintah pusat laksanakan itu dan selesai kerjakan dan mudah-mudahan berlampung dalam melakukan dan sekarang sudah bisa dilewati. Kemudian yang rawan hari ini pada ini adalah ketika kita mau pergi ke Lubuk Basung adalah Kelompe Sungai Landia dan ini juga tengah dilaksanakan dan semua pekerjaan-pekerjaan fisik bangunan itu semuanya itu memerlukan proses anggaran dari pemerintah pusat juga telah dikembalikan anggaran TKD kita dan mudah-mudahan proses ini cepat dan pada bulan Juni nanti sudah bisa kita eksekusi pekerjaan-pekerjaan fisik kita. Untuk itu, selaku pemerintah daerah, selaku kepala daerah, saya mengharapkan pertama adalah kesabaran kita semua. Karena kita sedang berjuang bersama-sama untuk mengembalikan situasi yang normal.
3: Bupati Agam Bini Warlis juga mengimbau warga untuk aktif menyampaikan laporan kerusakan secara berjenjang melalui wali negari serta camat sekaligus mengajak semua pihak untuk tetap optimis dan bekerjasama dalam mencari solusi pemulihan daerah. Irsyad melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah diminta menyiapkan skema transisi yang jelas bagi guru honorer jelang penghapusan status honorer pada 2027. Hal ini untuk memastikan kepastian status dan kelancaran proses pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
5: Surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN menunjukkan pemerintah masih menghadapi persoalan serius dalam tata kelola tenaga kependidikan. Pemerhati pendidikan Saiful Katebang menilai kebijakan yang memperbolehkan guru honorer tetap mengajar hingga akhir 2026 memang memberi kepastian sementara bagi ratusan ribu guru, namun juga menyisakan ketidakjelasan bagi mereka yang tidak tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODI. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah-sekolah negeri. Menurut Saiful, jangan sampai para guru yang sudah bertahun-tahun membantu proses pendidikan tiba-tiba diberhentikan hanya karena tidak terakomodasi dalam pendataan atau skema kebijakan baru.
6: Nah, menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah menyiapkan solusi yang jelas sebelum aturan ini benar-benar diterapkan. Misalnya, melalui percepatan pengangkatan P3K, pembukaan formasi ASN yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, atau skema lain yang tetap memberikan ruang bagi guru honorer yang memang masih dibutuhkan. Selain itu juga

0: juga komunikasi para guru juga harus dilakukan dengan baik supaya tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai muncul kekhawatiran bahwa sekolah akan kekurangan guru atau para tenaga honorer kehilangan harapan begitu saja.
1: Menurut Saiful, pemerintah pusat dan daerah harus segera menyiapkan skema transisi yang jelas menjelang penghapusan status honorer pada 2027 sebagaimana amanat Undang-Undang ASN. Ia menegaskan, kepastian status dan kesejahteraan guru menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pendidikan nasional. Tanpa solusi yang matang, menurutnya sekolah-sekolah negeri di daerah berisiko mengalami kekurangan tenaga pengajar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Dari RRI Bukit Tinggi dikabarkan pendengar. Podcast Bawaslu Padang Panjang kembali hadir, bahas dinamika demokrasi pasca vakum 2 tahun. Berikut laporan Nofri.
4: Podcast Bawaslu Kota Padang Panjang kembali mengudara setelah vakum selama 2 tahun. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri menyampaikan, lembaganya telah melalui masa jeda selama 2 tahun tanpa podcast resmi. Dirinya menyebut periode tersebut tetap dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas pengawasan di daerah. Hidayatul menjelaskan, selama vakum Bawaslu Kota Padang Panjang tetap menjalankan tugas pokoknya dalam mengawal proses demokrasi. Menurutnya tentang pengawasan tidak berhenti meski ruang komunikasi publik melalui podcast sempat terhenti. Dirinya mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama saat ini adalah merawat partisipasi masyarakat agar tetap terjaga. Hidayatul menilai keterlibatan warga menjadi kunci agar demokrasi lokal tidak kehilangan arah di tengah minimnya ruang diskusi terbuka. Mengenai kondisi saat ini, Hidayatul Fajri mengatakan dinamika politik di Padang Panjang tetap dinamis. Ia menyebut ada sejumlah tantangan yang muncul, terutama dalam menjaga netralitas dan kualitas pengawasan di tengah perkembangan informasi yang cepat.
5: Artinya pada saat itu energi kita itu terfokus pada kegiatan-kegiatan substantif dalam tahapan-tahapan pemilu, melalui pencegahan, pengawasan, dan kemudian melakukan penanganan pelanggaran. Dan juga kita difokuskan juga dalam penguatan SDM, dan juga membangun hubungan kolaborasi, sinergi dengan pihak eksternal lainnya. Sehingga vakum adalah salah satu alternatif dalam artinya berikan supaya kita memastikan nih jalannya penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan aturan, agar sesuai dengan kehendaki oleh masyarakat kita Padang Panjang.
4: Ketua Bawaslu juga menegaskan cerita di balik layar proses pengawasan perlu disampaikan kepada publik. Menurutnya, transparansi informasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja Bawaslu. Kembalinya podcast menjadi strategi utama membuka kembali ruang dialog dengan masyarakat. Dirinya berharap forum ini dapat menjadi sarana edukasi sekaligus klarifikasi terkait isu-isu pengawasan yang berkembang. Hidayatul Fajri berharap agar masyarakat semakin memahami peran Bawaslu dalam mengawal pemilu dan pemilihan. Dirinya juga menyebut bahwa penguatan pengawasan partisipatif akan menjadi prioritas utama ke depan. Nofri melaporkan.
3: Informasi terakhir bertema wisata kami hadirkan dari RRI Ranai. Geosite Batu Kasah menyediakan beragam fasilitas untuk berwisata dan olahraga menambah daya tarik pengunjung. Laporan selengkapnya dilaporkan Yusfianti.
6: Destinasi wisata di Batu Kasah, Kabupaten Natuna tetap menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan masa libur. Ketua Pokdarwis Pengelola Wisata Batu Kasah, Asmarika, mengatakan pelayanan wisata tetap berjalan normal selama masa liburan. Pihak pengelola terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan yang datang menikmati keindahan alam Batu Kasah. Selain menyediakan paket camping, pengelola juga menawarkan berbagai fasilitas wisata seperti gazebo, peda, boat, serta layanan dokumentasi untuk pengunjung yang ingin mengabadikan momen selama berwisata. Asmarika menjelaskan inovasi terbaru yang dilakukan pengelola adalah menambahkan layanan dokumentasi pada wahana pedalboat. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman lebih menarik saat berkunjung. Untuk paket camping, tarif yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp255.000 hingga Rp750.000 tergantung jumlah peserta dan fasilitas yang dipilih. Paket keluarga menjadi salah satu pilihan favorit karena telah mencakup fasilitas tenda, matras, penerangan, terminal listrik, serta penggunaan pedal, boot, dan perlengkapan keselamatan.
7: Seperti biasa Kak, ini kita udah ada nerima yang udah booking di kegiatan hari Minggu, itu ada booking gazebo, booking pedal, booking tenda camping, seperti peningkatan kita di pelayanan pedal. Kalau pedal ini kan kita udah nambah sama pelayanan dokumentasi, jadi rada meningkat sedikit untuk penggunaan sewa pedal. Jadi mereka udah booking dulu hamin satu sebelum ke lokasi atau sebelum main, seperti itu. Kita udah mulai menerapkan reservasi dulu sebelum ke lokasi gitu.
6: Salah seorang pengunjung asal Desa Harapan Jaya, SP1, Iin Indayani mengaku memilih Batu Kasa sebagai lokasi berlibur bersama keluarga karena suasana alamnya yang nyaman dan aman untuk anak-anak.
8: Yang menarik dari Batu Kasa dengan ini ya, alamnya, kebetulan kita kan bawa anak-anak pas hari libur, jadi kita meluangkan waktu untuk anak-anak kita biar mengenal alam gitu kan. Kita bisa mantau lah untuk kayak renang gitu, ombaknya juga enggak terlalu apa namanya kuat banget, besar banget kayak gitu ya, jadi lebih nyaman gitulah di Batu Kasa.
6: Dengan berbagai inovasi dan peningkatan pelayanan yang dilakukan pengelola, Batu Kasa diharapkan terus menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Natuna yang mampu menarik minat wisatawan lokal maupun luar daerah selama musim liburan. Demikian Yusfianti melaporkan.

0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satya dari Padang di kesempatan sore hari ini. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, saya masih hadirkan beberapa hiburan ke ruang dengar Anda dan juga informasi-informasi di sore hari ini hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Rangkaian lagu-lagu pilihan saya hadirkan yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya di hari ini, di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Selamat sore pendengar, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
5: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
6: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
7: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa, ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami, rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
3: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
4: Enak banget sih soalnya ini.
3: Ih, jarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
4: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
3: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
5: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Hey,

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar sebuah unggahan video dari akun Facebook bernama Bansos Sandiaga Uno pada hari Sabtu 23 Mei 2026 yang mengklaim Sandiaga Uno memberikan bantuan modal usaha. Berikut narasi lengkapnya, bantuan sosial dari pemerintah untuk membuka usaha baru Sandiaga Salahuddin Uno yang mau diproses cepat dari saya, klik link WhatsApp di bawah ini. Nomor WhatsApp 0823 sekian. Hingga hari Kamis 28 Mei 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 8 tanda suka dan menuai 4 komentar. Tim pemeriksa fakta Mafindo menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan video tersebut ke alat pendeteksi AI HiveModeration.com. Diketahui audio konten tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 98,9%. Turnback Hoax juga mengunjungi akun Instagram pribadi Sandiaga Uno, yaitu @sandiuno. Dalam akun tersebut terdapat unggahan yang membantah informasi pembagian bantuan modal usaha yang beredar di media sosial tersebut. Faktanya, audio konten tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 98,9%. Jadi pendengar, unggahan berisi klaim tautan pendaftaran bantuan modal usaha dari Sandiaga Uno adalah konten tiruan atau impostor konten. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Anak mama sibuk sekali nih. Sedang mencatat apa, sayang?
1: Selesai.
0: Selesai?
1: Ini, Ma. Adik sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Ada nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adik mau tempel di beberapa sudut rumah kita, Ma. Supaya kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah lagi cari bantuannya.
0: Wah, benar juga ya, Dek. Mama setuju sama ide kamu, Dek. Emang anak pintar. Ayo, Mama bantu.

0: Seperti sudah pada tahu, jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer

0: pertama di Indonesia. Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda mendengar atau bahkan mencoba beras hitam? Beras hitam merupakan warisan nenek moyang Indonesia. Konon, hanya petani istimewa saja dahulu yang ditunjuk untuk menanam beras ini. Karena keistimewaannya tersebut, beras hitam ini merupakan beras unggulan. Di daerah Solo, beras hitam dikenal dengan beras wulung. Beras wulung merupakan beras pilihan yang dulu hanya ditanam dan dipergunakan dalam Keraton Kesunanan Surakarta. Beras ini khusus dikonsumsi di lingkungan para raja dan digunakan untuk jenis ritual tertentu. Beras hitam memiliki nama yang berbeda-beda tergantung di mana beras hitam tersebut berada. Dalam sejarahnya, etnis Tionghoa atau orang Cina kuno telah mengenal beras hitam sebagai beras terlarang atau forbidden rice. Artinya tidak sembarang orang dapat memakannya, hanya kalangan istana dan orang tertentu saja yang boleh memakannya. Selain sebagai bahan pangan, di Cina beras hitam dipercaya memiliki khasiat untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Tidak adanya upaya pelestarian menyebabkan keberadaan beras hitam menjadi langka dan nyaris punah. Beras hitam bagi orang Cina berfungsi sebagai obat dan bahan pangan. Namun kini, beras hitam hampir punah dan sangat langka keberadaannya. Apapun ceritanya, beras hitam ini memiliki keistimewaan dan cita rasa para bangsawan.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Padang di kesempatan sore hari ini. Nah, mendengar 31 Mei 2026 nanti akan ada fenomena langit blue moon yang akan menghiasi langit di berbagai negara, ya. Tapi sudah tahukah Anda apa itu blue moon? Nah, blue moon ini adalah istilah bagi bulan purnama tambahan dalam periode tertentu setiap tahunnya. Fenomena tersebut bukan berarti bulan berubah warna menjadi biru di langit malam. Nah, sebutan blue moon ini muncul karena perbedaan siklus kalender dengan peredaran bulan mengelilingi bumi. Secara ilmiah, siklus bulan itu berlangsung sekitar 29,5 hari sehingga purnama kadang terjadi lebih dari biasanya. Nah, blue moon ini biasanya muncul setiap 2 hingga 3 tahun sekali di berbagai wilayah dunia. Karena jarang terjadi, fenomena tersebut sering menarik perhatian masyarakat dan juga pengamat astronomi. Nah, fenomena blue moon tahun ini bertepatan dengan kemunculan micromoon di langit malam. Nah, micromoon ini membuat ukuran bulan tampak lebih kecil dibandingkan purnama biasanya. Ini terjadi karena posisi bulan berada paling jauh dari bumi saat fase purnama berlangsung. Kondisi tersebut membuat cahaya bulan terlihat lebih redup dibandingkan purnama biasa. Meski begitu pendengar, perbedaan ukuran micromoon cukup sulit dilihat tanpa bantuan alat astronomi. Pengamatan tetap bisa dilakukan langsung menggunakan mata tanpa teleskop khusus. Nah, fenomena blue moon ini diperkirakan dapat diamati sejak malam hingga dini hari tanggal 31 Mei 2026. Lokasi minim polusi cahaya akan menjadi tempat terbaik menikmati pemandangan bulan purnama tersebut. Nah, selain menarik secara ilmiah, blue moon juga sering dikaitkan dengan budaya populer dan mitos masyarakat. Istilah once in a blue moon menggambarkan kejadian yang sangat jarang terjadi. Itu tadi mendengar informasinya mengenai blue moon, fenomena langit yang akan terjadi tanggal 31 Mei. Kalau Anda tertarik, silakan Anda amati pada 31 Mei 2026 malam hari hingga dini hari, ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya lanjut lagi kebersamaan kita di sore hari ini.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas kali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah dah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawabnya.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Memasuki hari ketika libur bersama Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, volume sampah di Kota Padang terjadi peningkatan secara signifikan. Hal itu diungkap Koordinator Lapangan Pantai Wilayah 13 di kawasan Muaro Lasak, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Nurul Huda. Di sela-sela pengawasan kemarin, dijelaskannya pada momen libur bersama Hari Raya Idul Adha, masyarakat pada umumnya banyak mengunjungi lokasi-lokasi objek wisata yang di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat umumnya. Dari pengamatan yang dilakukan, pengunjung banyak beraktivitas berbelanja makanan dan minuman. Dalam kondisi ini sudah tentu volume sampah di sekitar Pantai Padang akan bertambah. Diperparah lagi para pedagang yang tidak membuang sampahnya di tempat yang telah disediakan, seperti sampah dari batok kelapa muda. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Masih dari kawasan Sudirman, 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya informasikan waktu sholat maghrib hari ini masuk pada pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saya informasikan dulu untuk Anda semuanya. Dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, Anda akan ditemani oleh Ian, mulai dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kembali kami informasikan waktu sholat maghrib untuk Kota Padang hari ini masuk pada pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang sore hari ini akan dibacakan oleh Ikang Fauzi, akan membacakan surat Al-Hasyr ayat 18-24 dengan sari tilawah Lucy Usman. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul ceramahnya Senyum yang Mengubah Dunia, Kekuatan Pergaulan Positif. Sekali lagi waktu sholat maghrib hari ini masuk pada pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam. Selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kebersamaan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah senyuman kecil bisa menjadi awal perubahan besar? Hari ini mari kita bahas bagaimana senyum dan pergaulan positif bisa menjadi kunci untuk mengubah dunia, dimulai dari diri kita sendiri. Dalam hal ini, kami beri judul Senyum yang Mengubah Dunia, Kekuatan Pergaulan Positif. Bahasan pertama kita adalah makna senyum dalam Islam dan kehidupan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum bukan hanya ekspresi wajah, tapi juga cerminan hati yang tulus, ramah dan terbuka. Dalam dunia yang penuh tekanan dan masalah, senyum menjadi bentuk kasih sayang dan empati. Bahasan kedua adalah dampak senyum yang tulus. Yang pertama, bisa menghangatkan suasana pergaulan. Bisa juga dengan melakukan kegiatan yang membuat semua orang tertawa dan merasa bahagia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, ini ada satu pantun tentang senyum. Pergi sendiri ke Pariaman, singgah sebentar di Pegadaian. Awali hari dengan senyum, dunia indah penuh kedamaian. Jadi di dalam aktivitas sehari-hari, kita dianjurkan untuk tersenyum, karena akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita sendiri. dan orang lain. Tapi sudah tentu orang-orang yang berada di sekitar kita punya niat yang sama dengan kita. Kalau tidak, suasana ini tidak akan tercipta. Senyum yang tulus bisa membuat seseorang lebih disukai, lebih menarik, dipandang sebagai orang yang ramah, bisa dipercaya sebagai orang yang baik. Kemudian dampak senyum yang kedua adalah mencairkan konflik dan kesalahpahaman. Orang yang suka tersenyum akan lebih bisa mengendalikan segala bentuk perasaan, pikiran, bahkan sikap negatif, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Akibatnya, orang ini lebih bisa menetralkan stres dengan lebih baik dan bijak. Kemudian, dampak senyum yang ketiga adalah membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, kita bersikap ramah, senyum. Karena ini akan meningkatkan suatu hubungan yang harmonis. Ada yang mengatakan, dulukan adab daripada ilmu. Jadi, sudah pasti perilaku kita yang utama. Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita sama semuanya. Tapi Allah akan melihat keimanan kita. Ini pula yang akan membedakan di antara kita. Dampak senyum yang keempat adalah menularkan energi positif pada orang lain. Contoh nyata, seorang pegawai yang ramah dan tersenyum pada pelanggan atau tamu bisa membuat orang merasa dihargai, bahkan dalam situasi sulit. Begitu pula dalam keluarga, senyum dari orang tua dapat menenangkan hati anak. Bahasan yang ketiga adalah pergaulan positif, lingkungan yang menguatkan. Al-Quran menyebutkan pentingnya memilih teman. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum belgodati wal'asyi yuriduna wajihah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridoannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan, membimbing dalam kesulitan, dan mengingatkan saat lupa. Lingkungan positif membentuk karakter kita, akhlak, pola pikir, bahkan masa depan. Kemudian, bahasan yang keempat adalah kolaborasi antara senyum dan pergaulan. Senyum adalah pintu masuk menuju hubungan sosial yang sehat. Pergaulan yang positif mampu memperkuat mental, membangun empati, dan menghindarkan kita dari pergaulan yang merusak. Dengan membiasakan tersenyum dan memilih lingkungan yang baik, kita sedang menyebarkan kedamaian dan harapan. Para pendengar RRI yang dirindukan Allah, senyum mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dunia tidak butuh orang hebat yang sombong, tapi orang biasa yang mau menyapa dengan senyum dan merangkul sesamanya dalam pergaulan yang sehat. Mari mulai dari hal kecil, tersenyum dengan tulus, menjadi teman yang baik, dan membangun lingkungan positif. Karena dari situlah perubahan besar dimulai, dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Demikianlah beberapa bahasan tentang senyum yang mengubah dunia, kekuatan pergaulan positif. Semoga dapat kita amalkan dan mendapat keberkahan. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang dan pukul 18.58 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda di Padang sore ini. Selanjutnya Padang malam ini dari pukul 19 hingga pukul 24 akan ditemani oleh Ian. Dan nanti pada pukul 19 kita akan bergabung dulu dengan Pro 3 guna mengikuti Warta Berita. Baik berdengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar. Bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Darat dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fasilitas. Jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga

beberapa wilayah yang berwarna kuning. Serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John kili-kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapan akrab yang bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan

0: Internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Five dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amoragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RS.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Persatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, dan berjumpa kembali bersama saya Dianto Jasman menyapa Anda di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, selanjutnya tepat di 19.35 kita akan dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
1: Hei, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
0: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
1: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
0: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
1: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
2: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu.
1: Kilas Info.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pemerintah Kabupaten Solo terus mempersiapkan pengembangan Nagari Kreatif Hub sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata daerah. Program tersebut diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan potensi masyarakat berbasis nagari. Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu kemarin mengatakan pemerintah Kabupaten Solo telah menetapkan Nagari Koto Baru sebagai pilot project Nagari Kreatif Hub di daerah tersebut. Program itu menjadi langkah awal dalam memperkuat pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Dan menurut John Firman Pandu, pengembangan Nagari Kreatif Hub dilakukan sebagai bagian dari persiapan menuju kawasan destinasi wisata proyeks yang diproyeksikan menjadi prioritas bertaraf internasional. Karena itu, pembangunan kawasan penunjang dinilai sangat penting dilakukan sejak sekarang. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Ya, mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95.9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, mendengar, selanjutnya kita akan hadirkan paket acara drama radio untuk kesempatan malam hari ini, pendengar. Berikut drama radio berjudul Seutas Janji di Sekolah Rakyat, produksi RRI Pontianak. Dan untuk Anda semua dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Janji, sekecil apapun ukurannya, adalah sebuah hutang yang harus lunas. Begitu pula dengan janji kecil Dikta dan sang ayah yang harus ditunaikan di tengah segala ketakutan.

0: Halo, Bu.
1: Halo, Dikta. Gimana kabarmu di asrama, Nak?
0: Alhamdulillah baik, Bu. Oh ya, Bu. Di sini tuh seru, Bu. Tadi sore kita tuh baru aja kelar berkebun.
1: Berkebun? Kalau begitu, kamu pasti capek, Dikta.
0: Ya, capek sih, Bu. Tapi seru kok, Bu.
1: Maafkan Ibu ya, Dikta. Harus memasukkan kamu ke sekolah rakyat dan tinggal di asrama jauh dari rumah, dari bapak dan ibu, juga dari teman-temanmu di sini.

0: Bu, sekalian Dikta juga pengen belajar mandiri di sini. Di sini banyak kawan-kawan yang baik kok, Bu. Kita tuh saling bantu dan ya rata-rata semuanya kerja sama kok, Bu.
1: Syukurlah, Nak. Ibu lega karena ternyata kamu senang di sana.
0: Tapi sejujurnya Dikta rindu rumah, Bu. Rindu ibu, rindu bapak.
1: Ibu sama bapak juga rindu sama Dikta. Tapi kita bersabar ya, Nak. Jarak ini bukan memisahkan kita, cuma menunda pelukan.

0: mana, Bu?
1: Bapak lagi di luar. Lagi mengantar barang ke kurir barang.
0: Barang apa, Bu?
1: Ibu tidak tahu. Tadi ibu lihat barangnya dibungkus pakai kayu dan kardus. Besar sekali. Mungkin lemari.
0: Oh, gitu ya, Bu.
1: Kamu mau bicara sama Bapak?
0: Sebenarnya aku tuh mau kasih tahu sesuatu, Bu.
1: Sesuatu apa itu, Dika?
0: Aku enggak masuk tiga besar, Bu.

0: Oh, itu. Sebenarnya Bapak sama Ibu sudah tahu, Dikta.
1: Hah? Tahu dari mana, Bu?
0: Kemarin Bapakmu ditelepon Pak Aris, wali kelasmu.
1: Oh, gitu. Jadi apa, Bu, tanggapan Bapak Ibu?
0: Ya, Bapakmu sih sudah siap menuhi janjinya. Beliin kamu sepeda kalau kamu masuk 3 besar.
1: Tapi aku gagal, Bu.
0: Gagal itu keberhasilan yang tertunda, nak. Jangan sedih gitulah. Masih ada waktu untuk memperbaikinya.
1: Iya, Bu. Aku akan lebih rajin belajar di sekolah rakyat. Sebenarnya gak masalah kok, Bu, kalau jalan kaki dari asrama ke sekolah. Kan gak selalu jalan kaki juga, Bu. Kadang aku juga diboncengin sama temanku juga, Bu.
0: Buat Ibu, sepeda tidak penting, ranking juga tidak penting. Yang utama adalah kamu sehat-sehat di sana, punya teman-teman yang baik dan tidak macam-macam.
1: Iya, Bu.

Walaupun hujan semakin deras, tapi hati Dikta menjadi lebih hangat. Dikta tertidur dengan hati yang lebih bahagia setelah sesak menerima kegagalannya.

Mentari menyunggingkan senyum hangatnya di ufuk timur. Dikta perlahan membuka mata, menghirup udara pagi yang dingin bercampur embun. Udara itu melesat masuk ke kamarnya melalui jendela yang terbuka semalaman. Sepi, sunyi, kosong. Hanya itu yang hinggap di hatinya pagi itu. Dengan langkah gontai, ia bangkit dan membuka pintu kamar yang langsung mengarah keluar. Matanya tertumbuk pada sebuah bungkusan kardus besar berbentuk persegi. Di atasnya tertera tulisan tangan. Untuk anakku Dikta Rangga Prayoga. Langkah Dikta perlahan mendekati paket itu. Dengan ragu, ia sentuh permukaan kardus, lalu mulai membukanya pelan-pelan. Tirai kardus tersingkap, menampakkan isinya, sebuah sepeda. Warnanya merah menyala, seolah baru keluar dari pabrik. Semua bagian lainnya, sedel, sepak bor, ban, pedal, dan setang berwarna hitam pekat, kontras sempurna, yang membuat si merah kian mengkilap, mencolok, dan menyala-nyala. Di atas setang hitam itu, bertengger sebuah lonceng bel kecil, juga berwarna merah.

0: Ibu. Ibu.
1: Halo, halo Dikta. Kenapa sayang? Kenapa kamu menangis? Baru semalam nelpon ibu, kok sekarang nelpon lagi? Kamu sakit ya?
0: Bapak, ada gak bu? Bu?
1: Bapak sudah berangkat kerja, nak. Tadi bapak sempat bilang Dikta punya hutang janji yang belum lunas ke bapak. Apa itu, nak?
0: Dikta janji, bu. Dikta akan lunasi tahun depan ya, bu. Pasti kok, bu. Dikta akan belajar lebih keras untuk jadi juara satu, bu.
1: Iya. Iya. Ibu yakin. Ibu yakin anak ibu pasti bisa.
0: Iya, bu.
1: Dikta, kamu sudah baca surat dari bapak?
0: Udah, bu.
2: Ada sebuah surat yang menyertai paket sepeda Dikta. Surat dari ayahnya.
3: Untuk Dikta, ranking bukanlah ukuran cinta bapak. Kamu sudah berusaha keras, dan itu cukup untuk membuat kami bangga. Semoga sepeda ini bisa menemani kamu ke tempat-tempat yang lebih jauh di masa depan nanti.

naungan mentari pagi. Dikta mulai mengayuh sepedanya, menempuh perjalanan menuju sekolah rakyat. Sepeda ini mungkin sederhana, tapi di mata Dikta, sepeda merah ini bukan sekedar alat transportasi. Ia adalah simbol cinta tulus dan segunung keyakinan dari ayah dan ibu. Ia tahu, tidak ada kata yang bisa membalasnya, selain aksi nyata dan pembuktian diri. Di lorong-lorong sekolah rakyat, Dikta mendapatkan pelajaran bahwa pendidikan sejati bukan tentang siapa yang memiliki paling banyak harta atau paling banyak fasilitas, melainkan tentang siapa yang paling berapi-api, yang tak pernah padam semangatnya. Dialah yang akan selalu menemukan jalan. Dan dari keluarganya, ia memegang teguh satu ajaran, janji. Sekecil apapun adalah kehormatan yang harus diperjuangkan hingga tunai.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Car Free Day atau kegiatan hari bebas kendaraan di Indonesia pertama kali dilaksanakan di Jakarta tahun 2001 dengan dilakukan penutupan Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat. Setelah beraudiensi dengan pihak kepolisian dan diputuskan oleh Irjen Polisi Joko Susilo untuk melakukan penutupan Jalur Sudirman Tamrin Jakarta. Pada tahun 2007 dilaksanakan launching Hari Tanpa Kendaraan Bermotor oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat itu, Bapak Sutioso. Ia mendukung ide untuk mengurangi polusi udara di Jakarta melalui program Jakarta Goes Green. Salah satu kegiatan dalam program tersebut adalah Car Free Day yang diadakan pada hari Minggu pagi 22 April 2007 di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Pada awalnya kegiatan bebas kendaraan ini hanya diadakan di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan ini menyebar ke beberapa lokasi di Jakarta. Dan sekarang kegiatan ini diadakan di sepanjang jalan protokol di Jakarta, termasuk di kawasan Kota Tua dan Monas. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan orang setiap minggunya, baik warga Jakarta maupun wisatawan. Car Free Day Jakarta bukan hanya kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga memiliki manfaat besar bagi lingkungan. Dengan menutup jalan bagi kendaraan bermotor, jumlah polusi udara dapat berkurang secara signifikan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Aduh, nenek hari gini masih denger radio, dengerin TV dong, lebih bagus lagi berisik tahu nek.
1: Aduh cu, anak muda sekarang memang gak paham nih arti radio bagi bangsa Indonesia.
0: Hah? Arti radio untuk bangsa Indonesia? Emang ada nek?
1: Cu, iya, tanpa radio proklamasi itu tidak akan bisa disiarkan di seluruh penjuru tanah air ini. Nenek masih ingat gimana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas, karismatik. Pokoknya nenek suka sekali dengan sosok seorang Bung Karno.
0: Oh gitu ya nek. Tapi kok di radio nenek ada tanda hati, terus ada tulisan Yono. Kok bukan Bung Karno sih?
1: Cuk, Yono itu suami nenek, kakeknya kamu. Sini dong.
2: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Payakumbuh dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kenapa? Kenapa engkau bertebaran di mana-mana? Kenapa engkau menimbulkan bau busuk? Kenapa tanahku jadi banjir karena tumpukanmu? Kenapa aku...
1: Kenapa aku tak buang sampah yang ada di kamarku?
2: Ih, adek ganggu aja sih. Lagi serius ini berpuisinya.
1: Adek juga serius, Kak. Sampah kakak yang di kamar itu kok nggak dibuang? Kan bisa jadi sarang penyakit. Puisinya tentang sampah, tapi yang baca puisinya malah koleksi sampah.
2: Oh, adek.
3: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pemerintah Kabupaten Darmasraya menyebut kenaikan harga plastik turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Terutama sektor kuliner dan perdagangan. Meski demikian, para pelaku usaha dinilai mulai mencari alternatif kemasan lain agar aktivitas usaha tetap berjalan normal. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Darmasraya, Alfiandri, kemarin mengatakan sebagian pelaku UMKM memang mengeluhkan kenaikan harga plastik yang terjadi belakangan ini. Namun menurutnya kondisi tersebut tidak sampai menyebabkan penurunan usaha secara signifikan. Alfiandri menjelaskan para pelaku UMKM mulai melakukan penyesuaian dengan mengganti berbagai sebagai pengguna plastik menggunakan kemasan berbahan kertas. Langkah tersebut dilakukan terutama oleh pelaku usaha kuliner ringan dan makanan kering yang dinilai lebih mudah beralih ke bahan ramah lingkungan. Lengkap informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Selanjutnya kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Persatu Wira di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan invite seperti biasa ya, partisipasi Anda di line telepon 812878 atau bisa juga di 0811666975 ya, untuk yang ingin bergabung ya. Kita di Ruang Rindu ya, untuk malam ini di Jumat ya, pastinya buat yang pengen gabung kita bisa putarkan nanti lagunya Manca ya. Untuk hari Jumat kita lagunya Manca tahun 2010 hingga 2020-an. Oke. Okay? Buat yang gabung silakan. Sekali lagi tadi kita sudah tahu dong ya. Line interaktif kita. Jadi kita terima untuk yang ingin bergabung dan selamat malam. Halo, sudah malam.
1: Halo, sudah malam ya.
0: Oh iya, sudah malam ternyata ya.
1: Iya.
0: Boleh dong dikecilin dulu suara radionya Bu Ir.
1: Oke.
0: Masih brooming dia, masih tuh.
1: Masih bunyi ya?
0: Iya. Karena suaranya muter-muter gitu kan. Okay. Udah. Iya. Udah. Oke, okay, mantap.
1: Udah kan? Mantap.
0: Iya, mantap dong. Gimana Bu Ir? Udah dimasak
1: daging.
0: Dagingnya udah dimasak. Dagingnya udah dimasak.
1: Udah dong.
0: Dagingnya masak. Dibikin apa?
1: Dibikin rendang. Dibikin dendeng.
0: Apalagi?
1: Terus anak ibu bikin sate kacang. Wih, sama sate padang kacang. Kemarin wih, anak ibu kan ikut korban ya. Itu.
0: Terus apa bumbu satenya gimana?
1: Sate kacang kayak sate madura.
0: Oh, siapa yang bikin?
1: Anak ibu.
0: Bagi dong resepnya.
1: Besok lah tadi tanya sama anak ibu. Pakai asam kasturi itu enak ya.
0: Atau yang udah jadi aja deh daripada resepnya.
1: Besok ya ibu kirimin ya.
0: Apa kabar Bu Ir?
1: Alhamdulillah aman amin lancar luncur sentosa. Aman
0: amin lancar luncur sentosa ya.
1: Pacap lagi kedinginan.
0: Kenapa Pacap? Sehat Pacap?
1: Dingin
0: sih ya. Padang panas loh sekarang. Dimana-mana lo panas banget loh sekarang lo Pacap.
1: AC hidup.
0: Oh salah sendiri Pacap, ngapain hidupin AC, matiin dong. Kalau dingin ya matiin.
1: Itulah.
0: Atau di ini nah. Dikurangin ininya, dikurangin dinginnya.
1: Udah dikurangin.
0: Kalau ada remote-nya
1: sih. Tempatian kan lebih dingin tuh kan.
0: Ada remote-nya nih, kalau enggak pinjam dulu nih remote sini nih.
1: Ada dong, masa enggak ada. Hidupin AC gimana kalau enggak ada remote-nya?
0: Yo, Pacap udah makan daging Pacap?
1: Udah.
0: Oke lah kalau gitu jangan banyak-banyak ya Pacap ya.
1: Oh enggak, iya kolesterol, tensi nanti tuh. Iya.
0: Kalau yang kayak
1: bikin acar ya.
0: Iya, kalau yang kayak
1: timun. Gitu.
0: Iya. Yeah. Kalau yang kayak gitu enggak kenal tua muda itu.
1: Iya.
0: Barusan gitu bilang tuh ke Pacap jangan banyak-banyak. Yang lagi denger yang lain juga jangan sampai banyak-banyak nanti. Jangan Pacap aja nanti.
1: Enggak deh, Pacap enggak banyak-banyak makannya.
0: Jadi mau lagu yang mana nih, Bu Ir?
1: Ada selain Hello apa yang ngeyen?
0: Selain Hello?
1: Iya, selain Hello Adel.
0: Adel
1: banyak
0: sih. Adel ya. Adel selain Hello ada All I Ask, terus juga ada Easy On.
1: Rekomenin aja deh yang enak.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke, okay, siap. All I Ask kayaknya orang banyak suka nih All I Ask.
1: Oke, ibu sih nurut aja, enak mayan.
0: Kok nurut sama aku, harusnya ibu Ir tuh nurutnya sama Pacap
1: ya, jangan sama aku. Nurut lah, pilih lagunya. Iya nih, gak bisa salah orang ngomongnya. Gak bisa keseliru.
0: Bercanda dong Pacap, ya. Jangan marah ya Pacap ya. Bercanda ya Pacap ya.
1: Enggak, Pacapnya gak pemarah.
0: Oh, gak pemarah. Enggak, siapa tahu kan kebanyakan makan daging, darah tinggi gitu kan.
1: Enggak dong, enggak, kan ya. Diimbangin makan dagingnya.
0: Oke.
1: Makanan nasi yang banyak. Aha. Gitu. Aha. Makan timun.
0: Timun, apalagi buah-buah yang banyak seratnya tuh buah.
1: Iya, buah pepaya.
0: Ah, iya benar. Saya juga baru pagi tadi borong. Iya, baru tadi pagi borong pepaya tadi pagi.
1: Mana yang borong?
0: Hah?
1: Habis tuh pepayanya?
0: Ya, maksudnya borong saya yang makan sendiri gitu.
1: Oh, gitu. Iya.
0: Oke. Okay, iya, ada yang mau disalamin, Bu Ir?

0: Bengkulu,
1: Bung Aye.
0: Buatnya Cut Abang Tamame,
1: Cut Abang.
0: Terus buatnya Bang Techan, tak lupa. Buatnya Nafi,
1: okay.
0: Buatnya Tedinda,
1: Dinda.
0: Buatnya Ucu Dipo,
1: mm-hmm.
0: Buat Pak Agus,
1: yeah.
0: Buatnya Diana,
1: mm-hmm.
0: Buatnya Ika, pokoknya buat semuanya aja lah ya, yang bisa gabung di Pro 1, okay. Selang kompak selalu, makasih ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ir di Parapisang ya biasanya ya, tinggalnya memang di Parapisang, bukan biasanya. Oke, kita coba lagi. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Oke, kita baca WhatsApp dulu ya. Selamat malam, assalamualaikum Bang Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tolong diputarkan lagu Lady Gaga featuring Bradley Cooper ya. Hello. Selanjutnya buat semua pendengar setia RRI Pro 1 di mana aja berada, salam hangat, salam kompak, selalu terima kasih Bang Ian. Sama-sama. Oke, okay, kita coba lagi. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Bang
1: Ian. Iya, sudah malam Bang Techan.
2: Nah, ini kayaknya semangat Bang Ino.
1: Kenapa emangnya?
2: Udah makan ya? Iya, udah makan kan? Udah makan kan?
1: Udah, dari kecil saya makan, sekarang udah gede.
2: Iya, makanya dari kecil sampai gede makan aja. Tentu sehat jadinya. Aduh, Bang Ino.
1: Iya, maksudnya kan energinya udah ini banget, gitu, high banget, high level banget. Iya. Energinya kan apa, udah berapa hari daging mulu gitu kan.
2: Iya.
1: Iya deh, gimana? Udah dimasak, kalau udah dimasak apa aja dagingnya?
2: Nah, kalau kami sitir ini cuma dua macam aja bikinnya Bang.
1: Apa tuh?
2: Yang pertama rendang, terus yang keduanya kalio gitu. Enggak.
1: Oh, enggak direndang.
2: Enggak. Kami enggak suka itu di rumah.
1: Hah?
2: Dari dulunya.
1: Serius?
2: Iya. Kalau daging tuh di dendeng satu, tuh di kalio satu. Tapi kalio tuh lama-lama jadi rendang.
1: Iya, itu makanya. Dia kalau misalnya
2: lama-lama... Oh, itu yang Bang Ima kasihan.
1: Iya.
2: Iya. Kayak gitu rutin terus ibu-ibu Bang Tejan itu.
1: Iya.
2: Lama-lama udah hitam sih warnanya gitu.
1: Iya kan emang... Emang kan rendang awalnya kalio dulu kan, lama-lama kelamaan jadi rendang.
2: Nah, iya kayak
1: kan.
2: Gitu.
1: Ada
2: ya,
1: yang
2: ya,
1: memang betul. Niatnya bikin rendang ya dimasak lama gitu. Tapi kalau ada yang pengen kalio kayak enak juga kan. Seru juga sih sebenarnya kalio sih. Saya suka juga sih kalio gitu kan.
2: Kalio.
1: Seru ya. Soalnya kan saya lebih suka kayak yang lebih basah-basah gitu kan.
2: Ya
1: kalau kalio itu kayaknya kita sama selera deh kita deh Bang Techan. Saya juga baru siap makan ini, makan dendeng saya.
2: Dendeng ya.
1: Iya. Tapi sama orang rumah ini kayaknya dimasaknya kayak pakai apa gitu, pakai kremes apa gitu. Beda gitu dendengnya.
2: Bentar Pak. Maksudnya orang rumahnya siapa nih? Orang rumah Techan.
1: Enggak, istri saya maksudnya.
2: Oh, iya itu makanya enggak ragu Techan. Techan belum punya orang rumah Bang I.
1: Enggak, makanya. Maksudnya ya karena selera kita sama, cuman saya tadi dendengnya agak beda gitu dibikin sama orang rumah gitu. Dendengnya agak kayak ada kremesan-kremesannya gitu.
2: Oh iya beda. Kita dendengnya biasa, tapi kalau di rumah potong dendengnya itu enggak gede-gede Bang. Kecil-kecil model bala Bang.
1: Kenapa tuh? Kenapa?
2: Iya, enggak dari dulu enggak pernah babuek enggak gadang udah gede-gede itu babuek gitu.
1: Iya. Biar ini
2: kalau
1: ya.
2: Dimakan
1: biar apa namanya tuh, jadi enggak perlu potong-potong lagi, enggak perlu gigit lagi kan.
2: Iya, tinggal sama kayak gitu, besarnya sama kayak sekali gigit Bang.
1: Bener. Jadi nggak perlu nggak perlu repot lagi buat motong-motong apa, buat motong gigit lagi gitu kan?
2: Iya, jadi artinya kalau sekali suuk gadang diambil cuci enak, sekali suuk gadang diambil cuci enak kayak gitu.
1: Good tapi idea juga tuh kalau gigit
2: itu. Itu nggak mungkin sekali suuk, iya kan?
1: Iya, good idea juga kalau gigit itu ya.
2: Iya,
1: ya, bisa, gitu kan, bisa dicoba lah nanti ya. Itu
2: iya, dari kecil-kecil gitu. Emang kayak gitu. Berarti kayaknya udah tradisi
1: dari dari kecil-kecil. Dari kecil-kecil udah kayak gitu, sekarang udah gede gitu.
2: Nah, sudah tuh turun-temurun ke ibu gitu. Kayak gitu terus.
1: siap-siap.
2: Apanya gitu ya. Sambalnya nggak mau yang lain, orang bikin sup, orang bikin ini nggak mau.
1: Oh kalau saya sup juga ini.
2: Itu enak itu.
1: Enak juga gitu.
2: Ya, pakai kentang nggak Bang I?
1: Apa? Kentang, wortel
2: iya, kayak juga gitu. Sekali-sekali Beko membuat.
1: Iya, sometimes juga kayak pakai itu, kayak apa kembang kol juga sometimes gitu. Enak juga sih.
2: Kembang kol tuh bunga loba tuh.
1: Ah iya, kata orang Singgalang tuh bunga loba katanya.
2: Oh iya, bunga loba. Oh, itu yang kembang itu. Ya, terus yang hijau itu apa namanya?
1: Nah, itu brokoli, ya, beda lagi brokoli.
2: Oh, itu beda lagi.
1: Beda.
2: Tapi kok dilihat sepintas kok sama itu-itunya gitu.
1: Oh iya, beda-beda. Teksturnya beda sama gizinya beda itu.
2: Iya beda ya.
1: Cuma harganya juga beda Bang Teh.
2: Iya, pasti mahal yang brokoli ya Bang.
1: Iya benar-benar. Wah, wah pinter iya. Bang Teh Chan nih.
2: Wah pinter dong. Jangan pinter cari lagu aja. Ini ngomong-ngomong Ibu Macan mana ini?
1: Belum
2: ini
1: ngomong.
2: Bang Teh Chan mau minta tolong sama Ibu Macan ini.
1: Iya Bu Macan belum ngomong-ngomong.
2: Lagunya.
1: Iya Bu Macan belum ngomong-ngomong.
2: Tapi kode di WA udah ada kan? Kode-kodean.
1: Belum ada tanda-tandanya.
2: Nah gak apa-apa, kita lihat aja lah. Waktu kan masih panjang. Nanti kalau Ibu Macan masuk minta-mintaan lagu. Minta lagu cuy Bang I. Ya kayak gitu. Bisa gak Bang I ngomong kayak gitu ke Ibu Macan? Minta lagu cuy Ibu Macan gitu, kayak
1: kan
2: gitu.
1: Harusnya requestnya ya ke saya. Bukan ini.
2: Oh iya.
1: Saya
2: oh,
1: yang request kan.
2: Iya betul-betul. Sama lihat gak pernah dibeli uang udah itu nah.
1: Kalau kebalik gimana cara jalannya kalau gitu?
2: Iya betul banget gitu. Mudah-mudahan nanti kalau ada cerita lagi selesaikan Bang I, selesaikan.
1: Jadi biar saya langsung tebak aja gitu.
2: Iya, jadi minimal jam 22 lewat 55 boleh tuh Bang I selesaikan sekali. Ya jawabannya jadi 22.55. Nah itu timingnya gitu kan. Okay. Jangan sampai enggak Bang I jawab, kan nanti Bang Tejanya enggak bisa bobok loh.
1: Siap.
2: Kalau ini harus dapat. Jadi kalau udah dapat jawaban kayak gitu, kita bisa pikir asik juga ya cerita Ibu Macan ini. Gitu Bang.
1: Oke
2: Bang I.
1: Oke.
2: Lagunya nunggu Ibu Macan aja ya.
1: Kalau enggak
2: lompatin aja dulu Bang.
1: Enggak sampai akhir, kalau enggak gimana?
2: Ya itu inisiatif Bang I aja lagi lah.
1: Okay lah.
2: Ini Ibu
1: gitu.
2: Macan enggak gabung, masa Bang Teh Chan udah susah-susah nelpon minta lagu, masa enggak gitu? Itu inisiatif Bang I.
1: Okay lah kalau gitu.
2: Nah, selagi kayak gitu kan.
1: Siap.
2: Yang pastinya kita ini aman, amin, lancar, luncur
1: dan sentosa.
2: Okay. Itu yang penting Bang I. Salam buat Ibu Irzanum tadi ya Bang I.
1: Siap.
2: Terus nanti yang akan gabung disalamin semua tanpa terkecuali.
1: Ya.
2: Salam istimewa buat Bang I.
1: Terima kasih Bang T.
2: Jangan lupa sampaikan salam Bang T ke Ibu Macan nanti kalau gabung.
1: Oke Bang T.
2: Minta lagu. Saya tahu udah lama tuh Bang I. Enggak usah dulu salamnya. Salam sehat buat Ibu Macannya.
1: Okay,
2: salam kangen juga bisa, spesial juga bisa buat Ibu Macan semuanya Bang I ya. Oke, spesial buat Trio Macan Medusada Bang I. Oke Bang I.
1: Oke.
2: Aduh Ci, pertanyaan ini kalau enggak dia kok Bang Tejannya enggak bisa bubuk.
1: Apa itu?
2: Boleh atau besok atau lain kali aja.
1: Boleh. Daripada enggak bisa lalu nanti ya.
2: Tim favorit Bang I di Piala Dunia kali ini siapa Bang I? Jangan iklannya aja yang Bang I sorak-sorakkan. Bang I harus pilih. Kalau Bang Tejan udah jelas, kami Trio Macan pilihnya Argentina, enggak bisa diganggu-gugat lagi. Bang I apa Bang I?
1: Saya dari dulu memang selalu jagoin Brazil deh kayaknya.
2: Wah, mantap Bang, itu mantap itu. Itu pelatihnya sekarang Carlo Ancelotti.
1: Iya, Ancelotti.
2: Nah, ya,
1: pelatihnya bagus
2: ya.
1: Itu.
2: Iya, kita ya. Lihat. Iya.
1: Dari dulu biasanya tim unggulan grup C juara. Nah, tahun
2: memang
1: ini
2: Brazil di grup C Bang.
1: Iya, Brazil di grup C.
2: Kalau itu Bang Tejan enggak tahu Bang. Kalau itu enggak tahu.

0: Iya.
1: Senyum aja loh Pak. Bertiga itu.
0: Iya.
1: Bertiga itu jadi satu pilih Argentina. Kalau Bang Ika pilih sendiri.
0: Iya, oke.
1: Okay. Alah, itu aja.
0: Siap.
1: Jangan bersuara di iklan aja Bang I. Bang I harus punya kayak gitu.
0: Iya.
1: Ya, kayak di Damacan kan jangan bersuara juga di iklan. Harus punya itu tipe poin gitu.
0: Iyalah, bener lah.
1: Ya udahlah kalau gitu udah okay, jelas ya. Okay. Bang I pegang Brazil. Indah macamnya pegang Argentina ya Bang Iya.
0: Siap.
1: Ah, asik deh. Terima kasih banyak Bang
0: Iya. Sama-sama Bang Tecan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy Macan. Ya. Lanjut di 8128778 atau bisa juga di 08166666975 ya. Kalau tadi ada All I Ask ya, kita mau putarin buatnya siapa? Bu Ir ya. Terus ada siapa tadi yang pengen lagu Shallow tadi? Gak nyebutin siapa dong? Siapa dong? Ini nomor siapa ya? Wah, gak nyebutin namanya siapa dong? Okay, kita coba invite lagi. 8128778 atau bisa juga di 08 1166 66 975. Selamat malam.
2: Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Yang.
0: Iya, sudah malam.
2: Ya, benar, sudah malam nih.
0: Ini kok baru nongol ke Bukit Tinggi dulu berarti ya?
2: Apa?
0: Ke Bukit Tinggi dulu berarti tadi.
2: Entahlah. Siapa yang ngaduin lagi?
0: Hah?
2: Bisa gak dipertanggung jawaban? Kalau bisa dipertanggung jawabkan gak apa-apa omongan.
0: Gak ada dong, saya cuma nanya. Tadi ke Bukit Tinggi dulu gitu, kan maksudnya gitu.
2: Besok ke Bukit Tinggi.
0: Itu bukan pernyataan, tapi itu pertanyaan.
2: Besok Bang,
0: oh, besok.
2: Bukit Tinggi subuh.
0: Nggak join ke Bukit Tinggi.
2: Oh, ntar deh.
0: Oh, ntar.
2: Penting RRI.
0: Oh iya, iyalah.
2: Pro 1 lagi kedua-duanya kan.
0: Iya, 97,2 satu
2: ya.
0: Lagi
2: 93,5 saya satu lagi.
0: Iya, 93,5 di situ ya.
2: Iya.
0: Oke lah kalau gitu. Gimana, apa kabar Angkal?
2: Alhamdulillah sehat Bang Yan. Bang Yan gimana?
0: Oh, sehat. Mana min lancar luncur dan sentausa dong.
2: Ah, mana memang kerincil.
0: Mana undangannya, mana?
2: Undangan apa? Kupon kurban.
0: Hah?
2: Kupon kurban.
0: Oh, jadi panitia sekarang?
2: Enggak.
0: Orang nanya undangan malah kupon kurban. Ya ditanya dong, ini panitia atau gimana sih?
2: Ya.
0: Ini sejak demam kemarin itu suaranya berganti ya, bertukar ya kayaknya.
2: Terus?
0: Iya, kayak warna suaranya itu berubah gitu. Iya, serius loh. Kayak suaranya tuh lebih mature lagi gitu.
2: Waduh. Sama yang lagi sekolah-sekolah nih.
0: Hah?
2: Yang lagi mungkin lagi monitor.
0: Oh, lagi monitor, siap.
2: Tuh, Scorpio Dila. Hah? Ingat kalau satu Bukit Tinggi.
0: Oh, iya. Oh gitu. Hah, kok bisa?
2: Bisa dong.
0: Oh gitu ya mainnya sekarangnya.
2: Dia kan sering join juga temennya.
0: Oh gitu ya sekarang ya. Kalau saya dikasih kupon kurban ya. Kalau orang dikasih miskol-miskol ya. Gitu ya sekarang. Parah.
2: Nah, ini ada juga satu lagi nih. Nah, Indarung belok kiri miskol-miskol juga nih. Indarung belok kiri.
0: daripada capek di miskol-miskolin terus, udah halalkan gitu. Wah, kok lama jawabnya.
2: Ya, hampir nih Bang, sebabnya dia udah bisa pindah ke Barang Panjang Bang.
0: Weh, harus ikut dong ya.
2: Iya, udah bisa dia pindah kerja Barang Panjang.
0: Wih, mantap.
2: Aman nih Bang.
0: Iya.
2: Itu aja yang ditunggu dari dulu.
0: Ah, iya, siap.
2: Apa nih, Bang Yan bilang tadi sebelum Argentina 2014, Prancis Bang.
0: Prancis, iya.

0: Itu di grup C juga kalau nggak salah.
1: Ya.
0: Waktu di
1: Rusia, Bang.
0: Ya, yang waktu di Rusia.
1: Kalau nggak salah finalnya sama Kroasia, Bang.
0: Nggak, itu kayak ini aja sih, kayak apa? Celetukan netizen aja sih. Itu ya, kayaknya dari
1: netizennya ini, Bang. Nyimak tuh. Apa? Dua ini. Berarti netizennya perhatiin dua ini, dua di grup C aja yang juara.
0: Iya. Tapi
1: pertanyaan sekarang grupnya nggak cuma 8 sekarang, Bang. 12 kan?
0: 12 ya.
1: Iya.
0: Ya nggak apa-apa, biarin aja. Karena kan bisa banyak jadi yang dapat kebagian buat main. Negara-negara yang dulu cuman bermimpi akhirnya bisa ikut.
1: Apalagi
0: gitu kan.
1: Apalagi negara-negara yang perdana tampil di Piala Dunia sekarang, Bang, ya.
0: Kita kan nggak tahu, mungkin ada kejutan lain gitu kan.
1: Iya.
0: Ya paling nggak, paling nggak ini sekarang Brazil dilatih sama Ancelotti kan.
1: Ancelotti.
0: Gacor soalnya kan.
1: Iya. Tapi saya kalau bisa ini deh, Bang. Sekali-sekali ke Asia lah Piala Dunia nih, Bang. Ngetap 4 tahun ke depan.
0: Wah, kuda hitam tuh. Yang jadi kuda hitam itu adalah Jepang sekarang.
1: Ah, benar. Saya itu yang saya nanti-nanti itu, Bang. Apalagi dia kemarin segrup sama kita, nggak apa-apa kita nggak masuk, yang penting yang segrup sama kita juara jadi.
0: Ya, kan? Bayangin, bayangin aja bisa ngalahin Inggris loh di kandang Inggris loh, gila.
1: Itu, Bang.
0: Dia tandang bisa ngalahin Inggris, gila nggak tuh, bener-bener.
1: Iya, walaupun.
0: Tapi yang coba, yang kan anehnya, yang banyak orang ngandelin itu Mitoma masa nggak malah nggak dipanggil ya?
1: Nah itulah. Padahal itu yang selama ini jadi
0: apa Allah. Karena ya mungkin ada alasan-alasan sampai sampai nangis loh Mitomanya nggak dipanggil ya.
1: Tapi yang tahu situasi dan kondisi timnya tuh
0: ya mereka yang lebih tahu lah ya.
1: Situasinya ya, Bang, ya.
0: Mungkin Mitoma mau disiapin dengan agenda yang lebih besar kali ya.
1: Apa sih agenda yang lebih besar dari Piala Dunia kalau untuk sepak bola?
0: Ah, jadi pelatih. Karena mungkin udah hebat mainnya kali ya. Jadi mungkin.
1: Tapi kan dia masih aktif dalam bermain kan, Bang. Iya. Tapi kita kan nggak tahu penilaian.
0: Tapi Jepang apa. Itu gila loh. Karena mungkin dia kayak wah ini udah kesempatan, mungkin ngasih kesempatan yang lain gitu, kan, biar benar-benar berkembang gitu kan.
1: Iya.
0: Sampai gila banget dia. Dia bila mudahnya bisa naikin semua pemain-pemain lokalnya semua, bisa main juga di Eropa, di ini ya, gitu kan semua pemain.
1: Salah satunya kekuatannya dari situ deh, Bang, Bang Yan. Karena pemain-pemainnya banyak berkiprah di Eropa. Sekaligus perkembangan usia mudanya juga bagus kayaknya.
0: Iya. Jadi Eropa juga liga yang mainnya nggak kaleng-kaleng juga kan?
1: Ya benar. Liga klub-klub utama juga yang kebanyakan.
0: Iya, itu di divisi-divisi satu semua liganya gitu.
1: Iya. Tapi champion besok enak satu, Bang. Ada tuh pemilik Indonesia satu kan, Bang?
0: Oh iya. Iya, boleh ya, ikut bangga juga lah ya presiden.
1: Iya.
0: Presidennya Como ya.
1: Iya, Como.
0: Dan jadi itu kayak champion, jadi pendobrak
1: itu ya, kayak Cinderella naiknya tuh, Bang.
0: Bener-bener.
1: Dari liga
0: dari seri D-nya. Berapa sih seri
1: D, Bang.
0: Seri B ya.
1: Seri D, Bang. D.
0: Oh iya,
1: D-nya aja 2 tuh, Bang. Ya, C-nya aja 2 baru B.
0: Sempat 2 kali bangkrut loh padahal Como itu. Sempat 2 kali bangkrut, akhirnya datang lah ya.
1: Tapi bangga juga kita, Bang.
0: Ya,
1: enggak ada yang enggak mungkin kalau kita mau berusaha.
0: Ya, maksudnya kan itu istilahnya kayak istilah kata itu punya orang Indonesia lah gitu, bisa ini kan gitu kan.
1: Luar biasa deh, Bang.
0: Oke lah kalau gitu, mau lagu yang mana nih, Uncle?
1: Dari Bruno Mars, Bang Ian cariin satu, Bang.
0: Bruno Mars?
1: Ya, judulnya saya serahin sama Bang Ian. Oke deh, Bang.
0: Bruno Mars?
1: Ya, Bruno Mars.
0: Oke, siap. Mau disalamin buat siapa?
1: Salamnya yang pertama dan utama sekali, gak lain gak bukan, sampai yang selamat hormat selalu buat Nyai Bintama ya. Sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu.
0: Oke.
1: Salam buat Nyai Bang Ian yang lagi tugas, sehat selalu, Bang. Lancar selalu
0: aktivitasnya. Amin.
1: Murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buat Nyai Bang Ian. Salam selanjutnya buat Nyai Kameri yang ada di lokasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum yang pertama tadi ya, Bang.
0: Iya.
1: Yeah. Selalu buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Bang Teichan.
0: Teichan.
1: Ya, Bang Pecan Argentina.
0: Ya, Argentina.
1: Tapi duo songnya Prancis. Boleh kayak gitu ya Bang Yan ya? Radio Macan Argentina, duo song Prancis.
0: Gak apa-apa lah, gak apa-apa.
1: Oke, salam buatnya. Tapi yang mau nantangnya semua ini
0: apa?
1: Spanyol sekarang nih Bang.
0: Spanyol ya?
1: Ya, saya biar berdiri di Spanyol Bang.
0: Matador saya Bang. Banyak ini ya, banyak. Tapi banyak isinya Barca semua isinya. Gila.
1: Karena saya, favorit saya Barcelona.
0: Aduh.
1: Makanya saya banyak senangnya saya sekarang Barcelona isinya semua Spanyol sekarang Bang.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Semoga terulang deh 2010 nya ke Spanyol lagi deh.
0: Iya, oke lah kalau gitu.
1: Salam buatnya ini, buatnya Ibu Asmara Murni. Salam buatnya Mete Gope. Salam buatnya Oma Ayu. Salam buatnya Oma Nur kalau masih monitor setiap lalu. Salam buatnya Kak Diana, Kak Wulan, Kak Ika, Bang Nafi, Sisko, Uncidipo. Salam buatnya Pak Agus. Salam buatnya Bang Ali. Salam buatnya Pak Yanto. Salam buatnya Pak Buhori, Bang Kit Itamame. Salam buatnya Bang Rian, buatnya Bang Ani Wajun yang gak lupa. Salam buatnya Tidak Dinda, Kak Diona. Salam buatnya Bang Benicu di Benicu. Manado. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Ibu Anwar. Salam buatnya Bang Fino, pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya yang lagi monitor Pol 1 Padang. Tempat terkecuali buatnya Bang Hendra gak lupa juga. Mungkin lagi di Pagaruyung atau di Batu Sangkar. Lalu di
0: Kampung nyampe Alaman. Ya?
1: Apa Bang?
0: Udah nyampe ya?
1: Iya, dia sebelum lebaran Idul Adha kemarin.
0: Udah nyampe ya? Oke.
1: Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya yang lagi monitorin Pol 1 Padang. Spesialnya untuk yang selalu ada di hati untuk memiliki ya Bang. Makasih Bang Gian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita pilihin lagunya Bruno Mars yang nge-trigger lah gitu ya. Pokoknya yang bisa nge-trigger gitu. Yang bisa pokoknya yang bisa memicu lah gitu ya lagunya ya. Oke. Tadi Shallow ya, terus ada Hanafi di Rimbo Datar ya. Katanya mau diputerin Love Train Sonic, terus banyak ya pilihannya ya. Oke, boleh nanti kita cari salah satu ya. Salam buat Bang Ian di studio, Lancar-Lancar Sentosa, Bang Tajudin di Minahasa, Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran katanya ya. Oke, kita mainkan dulu. Spesial untuk yang masih dengerin ya, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bapak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
4: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Bro, satu daripadang kanal informasi dan inspirasi. Well, ini sudah semakin larut ya, semakin malam maksudnya ya. Mungkin kalau misalnya ada yang berkegiatan malam hari ini, bisa santai lah ya sambil ditemani di kanal FM 95,9 MHz ya. Di streaming juga bisa dengan di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat malam. Sudah malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang iya. Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, akhirnya nongol ya.
1: Iya, memangnya. Oh ya, kadang nongol, kadang enggak ya. Kalau bisa, kalau bisa ya,
0: maksudnya
1: hadir,
0: tadi
1: ya
0: ada
1: hadir.
0: Yang nyariin kan. Kalau udah lagu, kalau udah lagu manca itu kan biasanya ada yang nyariin kan.
1: Oh iya, tahun 2010 ke 2020 ya. Benar. Iya, iya, iya. Udah dapat lagunya belum?
0: Hah?
1: Udah dapat lagunya belum?
0: Belum, katanya tadi titip katanya.
1: Oh iya. Lagu ini aja, kalau Bang Teddy kan sukanya cewek kan.
0: Iya.
1: Itu lagu dari Dana Winner. Dana Winner.
0: Dana?
1: One Moment in Time. Kan Bang Teddy kan suka lagu olahraga. Ini kan dulu sebenarnya ini kan lagu dari Whitney Houston kan, One Moment in Time.
0: One Moment in Time ya.
1: Yeah. Tapi aku lebih suka dari Dana Winner karena rasanya dapat gitu.
0: Rasa apa?
1: Gimana ya kalau orang yang suka lagu gitu, musik gitu ya. Tapi coba deh ya, nanti ya dengerin. Bandingkan nanti sama sih lagunya. Cuman yang bawakan itu lebih berasa gitu.
0: Lebih berasa ya.
1: Dana Winner.
0: Dana Winner.
1: Itu kan tahun 2015 apa 2016?
0: 2016 kayaknya mungkin ya.
1: Masih boleh kan. Kalau Whitney Houston kan enggak, tahun 90-an ya.
0: Iya, tahun 90-an.
1: Maksudnya
0: Whitney Houston itu waktu apa ya? Olimpik ya.
1: Iya, Olimpik, lagu olahraga kan. Ya, kan Bang Teddy sukanya lagu olahraga.
0: Oh, iya.
1: Kalau yang lagu FIFA yang kemarin 2022 kan yang lagu Korea itu ya, Dreamers ya.
0: Dreamers.
1: Yang sama BTS.
0: Iya, yang ini ya.
1: Siapa? Jungkook. Orang Korea ini susah namanya.
0: Jungkook ya.
1: Jungkook. Pakai kuk. Itu kan lagu yang di Qatar ya, tahun 2022.
0: FIFA World Cup Qatar.
1: Cuman kan Bang Teddy nggak suka yang cowok yang nyanyi, maunya yang cewek.
0: Iya ya, gitu ya.
1: Iya, tanyalah Bang Teddy itu.
0: Iya.
1: Makanya Dana Winner cocok. Kan lagu olahraga juga kan.
0: Oke.
1: Kalau ya, aku lagunya yang dari ini aja, Golden Hours.
0: Golden Hours darinya siapa tuh?
1: Yang dari Jake.
0: Hah?
1: Jake.
0: Golden Hours. Oh iya, Jake ya.
1: Waktu emas ya.
0: Golden Hour itu
1: kok enak kan?
0: A-nya kebalik ya.
1: Iya.
0: Sering banyak yang salah itu.
1: Ini bacanya apa? GP. Karena V kan.
0: Ada yang ngira itu juga, kalau biasanya dikirain U gitu kan. Ada juga yang bilang kayak gitu.
1: Oh iya. Ternyata Jake
0: ya.
1: Ya itu untuk saya ya. Bang Teddy tadi Dana Winner kan.
0: Oke.
1: Jadi udah ketemu ya jawaban si Poltak tadi, kenapa tiba-tiba berdiri gitu dari pesawat sementara
0: namanya juga
1: yang lain.
0: Namanya juga
1: pramugari.
0: Iya, namanya juga Poltak biasa naik angkot ya.
1: Kan baru pertama kali naik pesawat.
0: Iya.
1: Jadi pramugari udah kewalahan, pilotnya udah kewalahan, datanglah si Bonar tadi kan. Emangnya Lai mau kemana katanya kan.
0: Ke Jakarta, yang duduk di depan itu turunnya di Samosir ya. Kalau yang mau turunnya di Jakarta duduk di belakang.
1: Iya. Ah, kalian ini payah katanya tagak tiba-tiba asenya.
0: Dikira naik angkot ya, naik pesawat ya.
1: Berdiri baik-baik aja. Ah, kalian ini payah katanya kan. Tagaknya. sampai lagi-lagi. Sampai pilotnya pramugari bilang, kenapa dia bisa begitu bang, gitu ya. Abang bilang apa? Abang bilang apa gitu kan? Apa kami dari orang tadi udah susah gitu kan? Gak mau dia katanya kan?
0: Lagi juga Bonner lucu banget sih malah kan? Dikira naik angkot apa gitu.
1: namanya itu kan cuma cerita. Ya, cerita. Gak beneran terjadi.
0: Tapi malam ini ada cerita gitu enggak ya?
1: Ada deh, tapi gini ya, ini ceritanya gak lama sih, singkat ya. Ceritanya gini, kalau di zaman dulu kan, di zaman dulu kan kalau sebelum ada HP, kan komunikasi lewat apa? Surat ya?
0: Iya, surat.
1: Surat menyurat gitu kan. Jadi adalah sepasang suami istri masih muda. Jadi suami memutuskan untuk pergi merantau gitu, keluar Sumatera lah cari kerja gitu kan. Jadi adik baik-baik ya tinggal di sini gitu, pergilah dia kan. Terus bulan pertama dia kirim surat sama istrinya, dek, abang di sini baik-baik, adik juga demikian kan. Terus tapi abang belum bisa kirim duit, abang belum dapat kerja gitu kan. Jadi peluk cium dari abang gitu kan, gitu ya biasanya kan. Iya kan gitu dulu bikin suratnya nggak?
0: Oke oke lah kalau gitu oke.
1: Terus bulan kedua kayak gitu juga, kan? Bulan ketiga kayak gitu juga, gimana kabarnya dek? Gitu kan? Sampai akhirnya bulan keenam dia bikin, dia bilang gimana dek? Air uang air sama uang listrik gimana gitu kan. Bulan ini abang juga belum bisa kasih gitu kan, belum bisa kirim duit gitu kan. Oh udah emosi lah si istri tadi kan. Dia balas lah surat suaminya tadi. Tenang aja bang gitu kan. Masalah air sama listrik sudah beres semuanya. Dibayar dengan peluk cium.
0: Wah parah nih, parah nih. Waduh, malam-malam ceritanya.
1: Tapi kan ini cerita. Masa kan ya, si Amo bikin suratnya peluk cium dari abang gitu.
0: Yang dikirim peluk cium, ya udah dibayar pakai peluk cium gitu. Aduh parah.
1: Jadi, listrik sama air mana bisa dibayar dengan peluk cium? Karena dia marah, dia bikin surat lagi tuh sama suaminya kan. Tenang aja abang di sana, udah dibayar dengan peluk cium. Bisa aja dia kan istrinya menikah dengan orang PLN kan, bisa aja.
0: Karena yang gak usah jauh-jauh gitu lah ya. Perkiraannya jangan gak usah jauh-jauh gitu lah ya. Cukup sampai situ aja udah. Gak usah pakai perkiraan-perkiraan macam itu ya.
1: Iya kan. Oke lah. Kan kita cuma cerita. Kalau yang di radio ini Bang Teddy semuanya cerita, halu. Halusinasi gitu kan. Apalagi kalau Eka gabung gitu ya, halunya tingkat dewa.
0: Wow, udah enggak nongol-nongol lagi nih, kemana nih?
1: Iya, kemana dia ya? Oke deh. Sampai di situ. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, ada salah satu dari geng macan ya. Salah satu dari geng macan gak tuh. Jadi ada lagi, kita masih akan coba terima lagi di 812878 mungkin ya. Atau kalau enggak bisa juga di 08 11 66 66 975 ya. Dari DJ dan Niyun atau Sheful Bahri di Ampang, katanya pengen diputarin Gangnam Style buat seluruh kru dan pendengar dari Padang, juga buat rekan-rekan alumni STM Paekumbu dan Akademi Penerbangan Indonesia Curug Tenggerang dan alumni SMA 1 Pariaman. Sehat selalu dan selamat mendengarkan. Oke. Selamat malam.
2: Rindu lang berdiri kembali dengan lagu.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, sudah malam.
2: Sudah malam.
0: Mencu.
2: Ya.
0: Kok rame banget kayaknya, lagi mana Uncu?
2: itu radio
0: sebenarnya. Oh, dari radio, iya deh. Gimana gimana? Gimana? Udah dimasak dagingnya?
2: Udah.
0: Dimasak jadi apa dagingnya?
2: Anti daging udah.
0: Oh, anti daging.
2: Enggak gitu banget sama daging, aku oh. lebih kayak ayaman atau ikan-ikanan.
0: Ayam enggak ada dagingnya juga kan?
2: Iya, tapi kan kalau aku
0: enggak daging sapi itu. Gitu maksudnya.
2: Iya, jauh-jauhian kurang ya.
0: Oh, jauh-jauhian kurang.
2: Ikan-ikanan kurang, aku lebih ke ayam-ayaman sama ikan-ikanan lah yang lain lah.
0: Oke, oke. Oke lah kalau gitu. Ya deh.
2: Kalau udah gimana daging-dagingan?
0: Oh iya, udah dimasak, tapi bukan saya yang masak, orang ini, orang.
2: Iya, tapi udah kan suka daging sapi-sapian.
0: Oh iya, suka.
2: Kalau aku
0: saya
2: kurang sapi-sapian dah.
0: Kurang ya. Jangan saya suka itu makan. Kayak apa kalau misalnya pengen beli sate gitu, pasti pengennya yang daging sapi gitu. Kalau yang daging ya, ayam saya enggak suka.
2: Sapi itu. Jangan kan memakannya, baunya aja aku udah ada kurang tuh.
0: Iya. Oke lah kalau gitu. Kalau diputarin lagu suka nggak?
2: Suka.
0: Ay, mau request lagu apa, Uncu?
2: Too Good at Goodbye.
0: Too Good at Goodbye ya. Oke, berarti dari Sam Smith ya?
2: Iya.
0: Yeah. Oke deh, Sam Smith. Yeah. Mau disalamin buat siapa?
2: Salam dan spesial untuk Uda yang mendengarkan suara kita berdua. Uda di studio Pro 1 RI Padang di Padang untuk di koordinasi kita tolong fan RRI, krunya, pimpinannya, fannya, anaknya di Jimborata, atuh Bang Cecan, Kak Ika di Batipu yang lama sudah tidak muncul, atuh salamnya Ramadhan. Itu yang udah menyalamin, yang akan menyalamin semuanya dari awal saya. Terima kasih salamnya, salam juga dari Jibo. Itu salamnya untuk yang biasa gabung, enggak bisa gabung. Yang akan gabung, yang sudah gabung semuanya disalamin. Mendengarkan saja melalui radio streaming manual digital dimanapun berada. Halo, Jibo menyapa dari Nampiku, Kota Solo.
0: Ya,
2: salamnya untuk semua semua lah. Halo semua semua, dapat salam dari Jibo di Nampiku, Kota Solo. Tempat terjadi pendengar aktif dan pasif. Ditunggu lagunya ya, dah udah putar lagunya di sana, dengar lagunya.
0: Oke, oke.
2: Terima kasih ya, dah.
0: Sama-sama, Uncu.
2: Banyak maaf. Assalamualaikum, dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Namsuku, Kota Solo, ya. Oke. Kita coba terima lagi kalau misalnya masih ada. Kalau enggak, kita ke lagu aja kali ya. Kalau enggak ada, gitu. Yang penting malam ini mungkin ada yang lagi apa namanya, lagi ada agenda juga, ada sebagian yang kayak oh yaudah daging banyak nih, kita ini yuk bikin sate gitu kan, bakar-bakar enak kali ya, ngumpul sama keluarga apalagi gitu ya. Tapi yaudah kalau gitu pendengar, sepertinya kita ke lagu aja dulu, yang penting semuanya happy ya, happy Eid Mubarak lah gitu ya, Idul Adha. Dan kita coba puterin dulu lagu spesial untuknya Bang Tecan ya, dipilihin sama Bu Macan ya. Lagunya tadi, apa tadi? One Moment in Time by Dana Winner. Terus juga nanti ada Jake dengan Golden Hour ya. Oke, terus jangan kemana-mana, tetap bersama kami 21 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga diberikan kemudahan, keberkahan dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu RRI Padang, kenal informasi dan inspirasi. Okay, kita coba invite-invite lagi. Buat yang ingin bergabung, silakan 812878 atau bisa juga di 0811-66-66-975. Buat DJ tadi, Gangnam Style sepertinya tidak masuk dalam playlist kita ya. Okay, buat yang lain boleh mungkin coba dipilih yang lain kali ya. Okay, telepon, okay, silakan ya. Kalau misalnya teleponnya lagi lagu, ya susah juga ngangkatnya ya. Tapi kalau misalnya udah masuk, kita di interaktif, baru kita angkat. Okay, silakan buat yang pengen coba 812878 atau bisa juga di 0811-66-66-975 ya. Jadi lagunya seperti yang kita bilang tadi ya, lagunya Manca dan untuk tahunnya tahun 2010 sampai 2020-an ya. Oke, boleh, silakan. Kalau misalnya pengen gabung, ayo kita terima lagi di 812878 atau bisa juga di 0811-66-66-975. Oke, dan tidak lupa sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya, karena ini masih di hari-hari Tasyrik, kita masih bertakbir. Jadi berasanya itu benar-benar meriah sekali gitu ya, sampai ke tanggal 11, 12, 13 gitu ya. 11, 12, 13 Zulhijjah. Oke, okay. Jadi kira-kira ini mungkin sudah banyak juga yang mungkin dagingnya sudah diolah. Ada yang ya rata-rata lah ya, ada yang jadi dendeng, yang template banget itu pasti rendang ya, rendang atau kaliyo atau dendeng. Ada yang mungkin bikin sate juga sesekali ya, pingin ngerepotin diri gitu kan. Bakar-bakar gitu. Belum cukup tuh, nanti bikin kuahnya, bikin lagi ya. Pokoknya seenaknya lah ya, enak. Pokoknya yang olahan dagingnya itu mungkin memang masing-masing sesuai selera lah gitu. Oke, okay. Jadi silakan. Ini tadi ada bunyi ya, tapi kok enggak lagi ya. Oke, okay, boleh lah ya. Kalau gitu kita mainkan lagu aja kali ya. Buat yang pengen diputerin lagu malam ini, kita masih akan mainkan untuk lagunya Mancanegara ya. Lagu Mancanegara untuk tahun 2010 sampai 2020-an. Oke, kita mau kemana dulu nih? Kita ke lagu yang ini aja kali ya. Spesial buat yang suka mungkin ya. Oke, lagu-lagu yang kita puterin mudah-mudahan suka semua lah. Yang penting tetap mendengarkan channel kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh Bi, ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh Uni.
1: Kalau ini Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh Uni.
1: Manusia yang kayak di mana Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik?

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan dari Padang Kantong Informasi dan Inspirasi sudah larut ya. Makin larut memang ya, karena memang kalau udah makin malam itu ya tantangannya makin ngantuk lah ya, pendengar ya. Tapi mudah-mudahan juga lagu-lagu yang kita hadirkan itu bisa menghibur Anda dengan kondisi Anda apapun itu sekarang. Mungkin ada sebagian yang memang masih bed rest gitu ya, karena memang kondisi yang kurang bersahabat. Terus ada juga yang memang lagi santai gitu ya. Kalau banyak gerak juga kayaknya gerah ya, karena hari-hari sekarang ini panas. Tapi mudah-mudahan juga apapun pekerjaan atau tugas yang dilakukan bisa lebih bersemangat, apalagi sambil mendengarkan Pro 1 RR Padang gitu ya. Dimanapun Anda berada ya, mungkin bisa menyimak juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita sudahi dulu untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih. Namun kami masih akan hadirkan rekan hiburan untuk kalian semua. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Kamu udah mandi apa belum sih? Kok kucel gitu?
1: Hah? Apanya yang kucel sih?
0: Itu rambutnya kusut, terus keriting, mukanya juga kusam.
1: Emang begini. Ih, kamu untung ngomongnya sama aku ya. Kalau orang lain yang denger ini udah rasis namanya, ada undang-undangnya juga loh.
2: Oh no.
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, gimana pun keadaannya, kita harus saling menghargai. Yang kamu komentari kan juga ciptaan Tuhan.
3: Komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.

0: Iya toh iki, naik lagi, naik lagi.
1: Apanya sih Bu yang naik?
0: Ini Bu, harga cabe naik terus. Kapan iki turunnya?
1: Aduh, daripada ngeluh terus, mending coba deh tanam cabe sendiri di rumah. Bisa lebih hemat juga kan? Gampang kok Bu. Pakai polybag, udah gitu taruh tuh depan rumah. Kayak saya ini.
0: Oh, boleh juga tuh Bu. Tapi sebelum panen, saya pinjem cabenya Ibu Wati dulu ya. Seger-seger tuh saya lihat-lihat.
1: Boleh, boleh Bu.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, gabut banget nih. Kuota abis, gak bisa ngapa-ngapain. Dengar lagu gak bisa, mau update informasi juga gak bisa. Bosan banget.
1: Hah, berasa di zaman batu ya.
0: Iya nih, gak bisa ngapa-ngapain. Bosan banget, kuota pakai abis lagi.
1: Udah, dengerin radio aja. Selain muterin lagu-lagu yang keren, di radio itu juga bisa update informasi. Programnya beragam dan menarik. Dan yang pastinya gak bikin jayus. Terus gak perlu pakai kuota lagi. Radio seseru itu tahu.
0: Wah, bener juga ya. Yuk kita dengerin radio.

Sejarah mencatat nama Maria Ulfa Subadio sebagai Menteri Perempuan pertama di Indonesia. Perempuan kelahiran 18 Agustus 1911 ini merupakan anak dari Bupati Kuningan 1923, yakni R.A.A. Muhammad Ahmad dan ibunya bernama R.A. Hadijah Jaya Jiningrat. Maria Ulfa juga merupakan wanita

memulai karirnya sebagai guru di sekolah Muhammadiyah dan perguruan rakyat sepulang dari Belanda. Meski seorang didikan Belanda, jiwa nasionalisnya begitu kental. Sejak muda Maria Ulfa berjuang untuk memperbaiki nasib kaum perempuan Indonesia. Ia juga dikenal gigih dalam

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

Tuhanku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang

kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

pendengar tuntas pula, kebersamaan kita pada hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar operator serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang mengudara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti hari Sabtu 30 Mei 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap Merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Saya Wahyu Maswara akan menemani Anda semuanya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Padang pagi ini. Kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan informasi bahwa waktu sholat subuh telah masuk pukul 4 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yanti Novita. Akan membacakan surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 89 dengan sari tilawah Firdaus. Setelah itu, Mutiara Pagi akan hadir ke ruang dengar Anda dengan topik memelihara ukhuwah Islamiyah. Pukul 6 waktu Indonesia Barat kami sampaikan warta berita daerah. Pukul 7 kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, Padang Menyapa akan hadir menyapa Anda. Dan pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, hiburan dan informasi khas Pro 1 dari Padang akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Baik pendengar, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yanti Novita. Akan membacakan surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 89 dengan sari tilawah Firdaus. Selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Ibrahim berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?" Mereka menjawab, "Tidak. Tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu." Ibrahim berkata, "Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu. Sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat." Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."

mukmin, sadar bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah." Ingatlah, tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka, teruslah berikhtiar lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Sabar dan tawakal menghindarkan dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Ketika berada pada posisi atau kondisi yang sama sekali di luar kekuasaan, sedangkan segenap upaya telah kita lakukan, maka tak ada jalan lain kecuali menerima kenyataan tersebut dan tetap berpegang teguh, yakin dan berprasangka baik terhadap

subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertawakal kepadanya. Belum disebut beriman orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seorang mendapatkan pertolongan Allah. Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Kedua, menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika menghadapi suatu masalah, maka dianjurkan untuk melakukan salat hajat, meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Terakhir, ketika bertawakal, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke program Mutiara Pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 dari Padang, dan kita masuk pada program Mutiara Pagi edisi hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini dalam Mutiara Pagi topik kita yaitu memelihara ukhuwah Islamiyah, dan narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Ustadz Profesor Rusdi AMLC MAG. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustaz Rusdi terkait topik kita pada pagi hari ini, yaitu tentang memelihara ukhuwah Islamiyah. Silakan Ustaz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, bukan damaikanlah olehmu di antara saudara-saudaramu. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia, dalam suasana Idul Adha 1447 hari ini, hari Tasyrik ketiga, tanggal 13 Zulhijjah 1447. Saya ingin mengucapkan selamat Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Ini bagian daripada wujud persaudaraan kita. Kalau kita lihat tadi di dalam surah Al-Fujurat ayat 10, disebutkan bahwa orang-orang beriman itu ikhwatun, bersaudara, tanpa dibatasi oleh teritorial negara, suku bangsa. Ini tidak ada perbedaan. Nah, lalu perbedaan itu terletak pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Untuk itu, kewajiban kita adalah memelihara yang tersebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang dasarkan kepada ajaran agama. Bagaimana memelihara itu? Ya, kita tunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban masing-masing kita tunaikan. Misalnya kita melihat di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hakul muslimi ala muslimi situn. Hak seorang muslim dari muslim lainnya ada enam. Nah, enam ini kita pelihara. Enam ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang enam itu? Yang pertama, izalahitahu assalim alaihi. Bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Nah, ini ucapkan salam.

mengundangmu, hendaklah kamu tunaikan, kamu kabulkan, kamu penuhi itu undangannya itu. Jadi kita mengabulkan undangan, memenuhi undangan teman, memenuhi undangan saudara, itu adalah bagian daripada hak seorang muslim dari muslim lainnya. Kemudian yang ketiga para pendengar, wa iza istamsahaka fansahu. Wa iza istamsahaka fansahu. Yang ketiga, bila dia minta nasihat kepadamu, hendak kamu beri nasihat. Yang punya adalah nasihat-nasihat keagamaan. Nah, memberi nasihat, menerima nasihat, itu adalah wujud dari persaudaraan. Sebab kita ini tidak ada yang sempurna pada dulu. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan. Kita lebih kelebihan kita berikan kepada orang. Nah, mungkin dalam bentuk nasihat. Begitu juga kekurangan kita terima nasihat dari orang lain. Nah, jadi agama memberikan tuntunan. Wa iza istansahaka fansahu. Ya, temanmu, saudaramu, seorang muslim, minta nasihat kepadamu, hendaklah kamu beri nasihat. Saudara-saudara sekalian, yang keempat, wa iza atasa fahamidallahu fashamitsu. Ini yang keempat. Bila dia bersin, bila saudara kita bersin, lalu dia setelah bersin itu, dia ucapkan, alhamdulillah. Karena bersin itu mengeluarkan penyakit dari tubuh kita. Mengeluarkan penyakit. Nah, lalu tasmit itu dia, hendaklah kita tasmitkan. Kita doakan kembali dia. Apa doa kita? Hadakumullah. Semoga Anda diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, yang kelima para pendengar, wa iza marida fa'udhu. Wa iza marida fa'udhu. Bila dia sakit, hendaklah kamu kunjungi. Nah, ini ziarah. Hendaklah kamu kunjungi, membesuk istilahnya. Karena memang dengan membesuk itu, semangat hidup dari teman kita bertambah. Yang merasa dihargai, yang merasa mendapatkan perhatian. Wa iza marida fa'udhu. Nah, lalu yang keenam para pendengar, wa iza mata fattabi'hu. Bila dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dunia, hendaklah kamu selenggarakan. Nah, ini kewajiban kita menyelenggarakan. Bagaimana menyelenggarakan itu? Pertama, kita ikut memandikan atau memberikan petunjuk bagaimana cara memandikannya kepada yang melakukan, misalnya keluarga. Ini memandikan, setelah itu dikafani, setelah itu dikuburkan. Nah, inilah kewajiban kita. Dan insya Allah kalau kewajiban ini dapat kita lakukan, maka persaudaraan yang kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah itu insya Allah akan langgeng. Terakhir, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia, kita juga harus memelihara ukhuwah, menghindari hal-hal yang bisa membawa buyarnya persaudaraan, buyarnya ukhuwah Islamiyah. Antara lain yang disebutkan di dalam lanjutan ayat tadi, itu ayat 11 dan 12 ya, bahwa kita tidak boleh saling merendahkan. Ayat kaumun yang kaumin, tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh saling menghina. Kemudian juga tidak boleh saling mencela. Tak boleh saling mencela, wala talmizu anfusakum. Kemudian juga tidak boleh saling mencari-cari kesalahan orang lain. Tak boleh.

0: saling menyapa dengan gelar-gelar yang tidak diikuti dan tidak disenangi. Nah, ini kita beri gelar, tapi gelar itu tidak disenangi oleh yang bersangkutan. Itu harus kita hindari. Kemudian juga menjauhi yang namanya ghibah, membicarakan kekurangan orang lain di belakangnya. Nah, ya kita bangkum bangkum. Karena ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudara. Kemudian juga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif terhadap teman-teman kita. Nah, ini adalah bagaimana kita dalam rangka kita memelihara ukhuwah Islamnya. Pertama, melaksanakan hak dan kewajiban. Yang kedua, menghindari perilaku-perilaku yang dalam hal ini akan merusak ukhuwah Islamnya. Antara yang kita sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12 itu. Demikian para pendengar sebagai pengantar kita. Lagi dan kurang banyak maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami undang Anda untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk mengefektifkan waktu, mohon langsung saja ke pertanyaan di pagi hari ini. Dan sekali lagi saya mau mengulangi bahwa topik kita di kesempatan pagi hari ini yaitu mengenai memelihara ukhuwah Islamiyah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya akan terima Anda dulu. Ini sudah ada pendengar kita dari WhatsApp ini, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya Arif di Siteba. Izin bertanya karena masih terkait dengan Idul Adha. Bagaimana sifat daging kurban itu, Ustaz? Apakah seluruh bagian dari hewan kurban itu untuk dibagikan? Jika misalnya contohnya kulit sapi, Ustaz, jika itu dijual dan tidak dibagikan itu bagaimana, Ustaz, dalam Islam? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Arif ya di Sitebah.
1: Ya.
0: Kurban itu artinya dekat. Ya, kalau kita melakukan ibadah kurban, itu berarti kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah dekat dengan manusia. Nah, ini penikmat daripada hewan kurban kita. Pertanyaan tadi itu apakah bagaimana posisi daging itu? Daging dibagikan misalnya oleh manusia pada semua, ya, baik kaya ataupun miskin boleh menerima. Bahkan menurut para ulama, non muslim pun boleh menerima daging kurban. Ini dalam rangka memupuk ukhuwah insaniyah. Apalagi kita sebangsa setanah air, ukhuwah wataniyah. Jadi daging hewan kurban itu sepertiga itu hak daripada orang berkurban. Diberikan kepada orang berkurban sepertiganya, mungkin dia juga dibagikan kepada teman-teman yang lain, mungkin tetangganya, ya, mungkin adik kerabatnya, ini diberikan. Sedangkan 2/3 laginya kita bagi. Lalu saudara-saudara sekalian, seperti yang ditanyakan oleh Arif, bagaimana dengan semuanya, ya, semuanya dibagi. Termasuklah kulitnya, seharusnya dibagi. Nah, namun persoalan timbul pada kulit, bahwa kulit tentu punya keterampilan khusus. Ada keterampilan khusus yang berhubung dengan kulit. Itu para ulama melihat kulit ini boleh dijual, tapi hasil penjualan itu juga dibagi nanti. Nah, untuk kepentingan umat Islam. Nah, ini. Jadi, tidak untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat Islam. Ini posisi kulitnya. Sebab kalau bisa dibagi, ya dibagi. Tapi tidak semua orang punya keterampilan untuk mengolah kulit ini. Nah, oleh sebab itu, kulit bisa dijual dengan syarat untuk hasil penjualan itu bukan untuk kesehatan kita yang menjual, tapi diberikan untuk kepentingan bersama. Nah, demikian Ini jawaban kita untuk Arif di Sitebah. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar, kembali saya buka line interaktif untuk Anda. Dan untuk mengefektifkan waktu, sekali lagi mohon langsung ke pertanyaannya ya. Karena topik kita sudah kita informasikan berkali-kali bahwa memelihara ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nusab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Intudipo di Nusab, Kota Solo, Ustaz.
1: Ya, silakan pertanyaannya langsung, Ju.
2: Gimana kita-kita kita memandang ukhuwah Islam ini? Apa saja yang terbaik kita lakukan? Gimana itu supaya semuanya sampai sesuai keinginan dan tujuan dan maksud kita kepada Allah gitu. Gimana sikap-sikap kita yang terbaik? Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, sudah ada nesat.
1: Oke.
0: Sudah jelas, insya Allah. Sudah jelas.
2: Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada nesat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz.
0: Saya berikan dulu apresiasi untuk juri di Imam Tuku Kota Solo. Ya. Pertama yang berkaitan dengan bagaimana realisasi dari ukhuwah Islamiyah. Nah, ini ukhuwah Islamiyah itu dijelaskan oleh Al-Quran. Artinya ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diungkapkan dalam bentuk informasi dan perintah. Informasinya innamal mu'minuna ikhwatun. Ini informasi. Kalimat positif. Lalu ada berita kalimat berikutnya. Perintah lagi. Bila terjadi disharmonis ya. Ketidakharmonisan antara dua saudara misalnya. Itu kita harus berinisiatif untuk melakukan islah. Ya, untuk melakukan perdamaian. Wa aslihu baina akhawaikum. Lakukanlah perdamaian olehmu terhadap dua saudaramu yang berseteru. Jadi berseteru ini tidak boleh. Ya, karena kita bersaudara. Nah, lalu saudara-saudara sekalian, kita melaksanakan ini, itu kita berarti kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah. Itu bagian daripada takwa. Nah, ini bagian daripada takwa. Karena takwa itu imtisalul awamiri wajtanabun nawahi. Takwa itu adalah mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangan. Kemudian saudara-saudara sekalian, di samping yang enam tadi kita sebutkan. Nah, jadi curi pos, di samping yang enam tadi itu, kita juga harus berlaku baik. Nah, berlaku baik terhadap teman kita. Berlaku baik terhadap teman kita, misalnya kita bertegur sapa. Bertegur sapa, kalau dapat senyum. Nah, dapat senyum kepada saudara kita. Karena ini senyum yang lahir, ya, yang lahir ini, itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Tabassumuka ala akhika sadaqah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyummu kepada saudaramu itu bagian daripada sedekah. Nah, ini setiap saat, walaupun kita tidak punya materi, tidak punya yang akan kita infakkan, tidak punya uang kita, kita dapat melakukan membina ukhuwah Islamiyah itu dengan senyum. Nah, senyum yang tulus. Sehingga dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sedekah. Jadi banyak cara-cara jenipo yang dapat kita lakukan dalam rangka memelihara, melanggengkan istilahnya sekarang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang didasarkan kepada ajaran Islam. Nah, terima kasih jenipo.
1: Ya, baik. Kembali mendengar di line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-66-66-975 di kesempatan pagi hari ini. Masih dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Silakan pendengar yang mau bergabung di 0751812878. Baik, sambil menunggu Ustaz, ini terkait ya dengan kurban juga. Kan ada ya juga orang atau masyarakat ikut berkurban atas nama almarhum.
0: Oh iya.
1: Nah, itu bagaimana itu Ustaz?
0: Jadi ini dilakukan oleh anak misalnya ya. Mbak, ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Bila anak Adam berpulang ke rahmatullah, segala amalnya terputus kecuali tiga sumber. Nah, kecuali tiga sumber. Apa tiga hal itu? Pertama, sadaqatin jariyatin. Sadaqah jariyah. Sedekah yang mengalir terus pahalanya. Nah, kita berinfak, kita ikut serta berpartisipasi membangun masjid misalnya, atau membangun musala, atau membangun madrasah, pondok pesantren, kita ikut berpartisipasi. Ini adalah sedekah jariah. Mengalir terus nanti pahalanya. Mengalir terus pahalanya. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Diajarkan kepada orang lain satu ilmu. Ilmunya ilmu yang bermanfaat. Kita mendapatkan pahala daripada mengajarkan itu. Nanti yang kita ajarkan itu mengajarkan lagi kepada orang lain. Diamalkan pula oleh orang lain itu. Kita yang pertama mengajarkan tadi itu juga mendapat. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, yang positif, dia akan mendapatkan pahala dari menunjukkan itu, dari mengajarkan itu. Dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Nah, lalu yang ketiga yang berhubungan dengan kurban ini, yaitu waladun salihun yad'ulahu. Anak yang salih yang mendoakannya. Nah, ini kita berikan ini atas nama orang tuaku kurban. Nah, kita doakan. Nah, jangan yad'ulahunya, jangan lupa. Dan berdoakan semoga ini bermanfaat untuk orang tua kita, orang tua saya yang telah mendahului. Memang saya ini mendapatkan ini, itu berkat doanya juga dulu. Nah, berkat doa orang tua aku, berkat usahanya yang keras. Sekarang saya apa baca masuk juga misalnya ibadah haji ya. Nah, dia berniat dulu untuk melakukan ibadah haji. Nah, tidak sempat dia, tidak kesampaian niatnya itu. Saya sekarang membadalkannya untuk ibadah haji. Nah, menggantikannya untuk melakukan haji, pahalanya untuk beliau. Ini dapat kita lakukan. Ini dilakukan oleh seorang anak yang saleh. Oleh sebab itu, kewajiban kita para pendengar, bagaimana kita membentuk, mendidik seseorang keturunan kita, anak kita, menjadi waladun salihun. Anak yang saleh. Anak yang saleh. Nah, kemudian anak yang saleh itu nanti ia du'ulahu, mendoakannya. Dia berikan korban, doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa berdoa. Semoga ibadah korban ini bermanfaat untuk dia, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini untuk saudara kita, para pendengar yang berbahagia. Terima kasih. Pak Yudi.
1: Ya, baik. Kembali mendengar di line telepon 0751812878. Anda yang ingin bergabung melalui line telepon 0751812878 atau WhatsApp. Baik, ada lagi pendengar kita. Assalamualaikum Ustaz, dari Pak Zul di Simabur. Ya. Saya ingin bertanya, sesudah khatib baca khutbah, perlukah dia baca akimus salat dan perlukah dia baca saf dapatkan?
0: Oh, ya. Baik, ini sebelum sholat memang Kalau kita lihat ya, kita menyuruh, imam menyuruh makmum merapatkan saf. Ya. Nah, kan ketika kita berada di Mekah, saya juga dengar itu ya. Kalau di dalam di Mekah itu istilah yang dia pakai, sawu sufufakum. Ya. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis salah. Karena kesempurnaan saf itu rapat dan lurus itu min tamamis salah, bagian daripada kesempurnaan salat. Perlu kita ingatkan kadang-kadang supaya konsentrasi ya. Jadi ini sebagai tausiah kita. Nah, tapi tidak wajib hukumnya, tapi kita mengingatkan mengingatkan makmum kita untuk menyempurnakan salat. Jadi kalau kita lihat yang di Mekah itu berlaku itu ya, dia ungkapkan sawu sufufakum. Di kesempatan lain saya dengar tidak sawu sufufakum namanya, tapi istau istau, maksudnya istau istau itu artinya hendaklah kamu rapatkan barisan. Dari sawa juga ya, sawa itu artinya sama. Jadi barisan kita itu harus rapat, sama-sama menyatu satu sama lain. Ini sebagai memberikan peringatan kepada jemaah ya. Kadang-kadang ada jemaah itu yang awam. Kadang-kadang ada jemaah itu yang salatnya tidak tidak mengikuti aturan. Nah, kita ingatkan mereka. Ini bagian daripada ad-dinun nasihat. Agama itu adalah bagian dari nasihat. Nah, demikian untuk Pak Abdul ya. Di Simabur. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pendengar kembali di line telepon 0751-812-878, bisa WhatsApp 0811-66-66975. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz, ya. Kita kan ingin menanyakan, kalau kita tidak merapatkan saf itu, kalau kita sholat berjamaah itu, yang ruang yang longgarnya itu diisi sama jin dan setan yang akan mengganggu dan merusak merusak sholat kita, itu gimana pengertiannya itu, Ustaz? Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, sudah ada Ustaz. Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Jadi menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak merapatkan barisan dalam salat, artinya renggang ya, yang satu di sini, yang satu di apa, sehingga antara seorang dengan temannya yang sebelah itu diisi oleh setan ya, diisi oleh setan. Nah, setan ini jelas memberikan godaan, menggoda. Ya, karena setan itu musuh kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Nah, ini jelas. Setan bagimu musuh yang nyata. Setan ingin, setan itu ingin supaya kita beribadah tidak sempurna. Beribadah ria. Beribadah tidak ikut aturan. Itu yang diinginkan oleh setan itu. Kenapa? Supaya dia mendapatkan teman nanti di dalam neraka. Malah setan itu menginginkan hidup sampai akhir zaman ya, sampai masuk dunia ini kiamat ya. Kemudian juga permintaannya yang kedua, kalau dia dapat menggoda anak Adam ini ya, silakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan. Tapi yang akan hamba-hambaku yang saleh tidak akan tergoda oleh kalian. Ah, itu kan. Nah, oleh sebab itu, ini simbolnya bahwa kita merapatkan barisan, umat Islam itu menyatu. Umat Islam itu seia sekata. Nah, kemudian juga, kalau seorang-orang yang melakukan sesuatu dengan seia sekata, tidak akan dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Nah, ini rahasianya. Tidak akan dipengaruhi oleh pihak-pihak lain, termasuk Lautan yang mempengaruhi tidak akan terpengaruh. Karena memang hati manusia itu telah menyatu. Hati orang-orang beriman itu telah menyatu. Nah, hati mereka telah menyatu. Mudah-mudahan ini merupakan ibadah bagi kita. Kita mengingatkan teman kita juga. Ya, oleh sebab itu si orang imam harus melihat dulu ke belakang. Ya, melihat dulu. Setelah sempurna, baru lakukan takbiratul ihram. Nah, mudah-mudahan dengan demikian, dengan ibadah yang sempurna, hasilnya juga sempurna. Nah, demikian Ustaz Budi sebagai jawaban kita terhadap pertanyaan dari Uci Dipo terakhir. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Pukul 5 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, saya masih kasih kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di kesempatan kesempatan pagi hari ini. Oh ya, ini ada tambahan dari Pak Zul di Simabur. Maaf ya. Ustaz, pertanyaan tentang baca akimut salah itu belum dijawab.
0: Oh, yang wasil khutbah ya?
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi ini itu untuk mengakhir khutbah ya. Untuk mengakhir khutbah itu tidak wajib ya. Ya. Ya, sebab ada yang tidak mengucapkan itu. Ya, jadi tidak wajib. Yang rukun khutbah itu tidak termasuk itu ya. Tapi itu mengingatkan kita. Kita akhirnya kita ucapkan aqimus shalah innas shalata lil innas shalata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ah, ini tuh penutup saja. Jadi karena salat, kesenian salat terhadap orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang terjadwal. Nah, ini sebagai bentuk akhir daripada suatu khutbahnya. Boleh kita baca, boleh itu tidak. Ya. Nah, boleh langsung wala zikrullah akbar. Nah, ya. Wala zikrullah akbar. Dan sungguh ingat kepada Allah itu lebih besar. Dahsyat lebih besar. Jadi ini boleh dibaca aqimus shalah inna shalata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, boleh langsung wala zikrullah akbar, sungguh ingat kepada Allah amat dahsyat pahalanya. Ah, itu untuk Pak Zul di Sumber. Terima kasih Pak Zul.
1: Ya, baik. Pukul 5 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat, mungkin mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Kesimpulan dari topik kita di pagi ini Ustaz, silakan.
0: Para pendengar yang berbahagia, sebagai closing statement kita di subuh yang penuh berkah ini, sesuai dengan topik yang kita angkat, memelihara ukhuwah Islamiyah. Kita umat Islam dipertalikan oleh ajaran Islam. Dipertalikan itu dalam bentuk persaudaraan yang diistilahkan dengan ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang berdasarkan ajaran-ajaran agama. Oleh sebab itu, kita harus memelihara. Kita berkewajiban memelihara ukhuwah Islamiyah itu antara lain dengan menunjukkan hak dan kewajiban. Nah, tadi kita sebutkan hak kewajiban itu ada lima misalnya. Hak kita kepada orang lain ada lima, hak orang lain terhadap kita ada lima. Ini semacam-macam kita tunaikan. Bertemu kita ucapkan salam misalnya. Kemudian di samping memelihara dalam rangka kita melaksanakan hak dan kewajiban itu, kita juga berupaya untuk menghindari hal-hal yang dapat membuyarkan ikhwah Islamnya. Antara lain dengan memanggil teman-teman kita, saudara-saudara kita dengan panggilan yang tidak sukainya misalnya. Nah, ini namanya walatamizu bil'abala ya tak wala tamizu anfusakum ya, dengan kamu mencela diri sendiri. Wala ini adalah dalam rangka kita memelihara ukhuwah Islamiyah. Dalam rangka kita memelihara ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan dengan demikian kita dapat melanggengkan persaudaraan yang didasarkan kepada ajaran agama. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ibu dan selamat banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rusdi atas tausiahnya, uraiannya, dan juga tanggapan yang kepada pendengar kita untuk pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui line telepon dan juga WhatsApp. Mohon maaf tidak semua yang bisa kami respon karena keterbatasan waktu yang kita punyai. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan Warta Berita Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Kembali kami sampaikan Malepe, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi.
2: Proses imigrasi, stempel paspor di atas bus. Jadi jemaah itu akan menunggu sekitar setengah jam di atas bus, lalu kemudian diberangkatkan menuju ke asrama haji di Embarkasi Padang.
0: Sari berita, BPBD Mentawai siapkan desa Mailepet menuju status desa tangguh bencana Destana. Jemaah Haji Kloter 1 Debarkasi Haji Padang jadwalkan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada 3 Juni 2026. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana, Destana. Pada Juli 2026 mendatang, Desa Mailepet Kecamatan Siberut Selatan akan diresmikan sebagai Destana. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
3: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejat kemarin mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Mailepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Mailepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
1: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepe, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
3: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Mailepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Menurutnya, status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi dan bantuan logistik, namun juga membuka peluang memperoleh pendanaan terpusat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hans Primananda melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Kota Padang memprediksi lonjakan kunjungan wisatawan pada momen libur Idul Adha terjadi hari ini dan besok, Minggu 31 Mei 2026. Peningkatan jumlah pengunjung diperkirakan terjadi setelah rangkaian penyembelihan hewan kurban selesai dan masyarakat memanfaatkan libur panjang untuk berwisata bersama keluarga maupun kerabat. Demikian disampaikan Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kota Padang, Zahirwan, kepada RRI Padang di Padang kemarin. Menurut Zahirwan, kawasan Pantai Padang dan Pantai Air Manis masih menjadi destinasi favorit wisatawan selama libur Idul Adha. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman, Dinas Pariwisata bersama Badan Penyelamat Wisata Balawa Wisata disiagakan sejak pagi hingga sore hari di sejumlah titik wisata ramai pengunjung.
4: Kita perkirakan mungkin hari Sabtu dan Minggu mungkin itu akan lebih banyak kunjungnya. Pihak wisata kan ada kelompok-kelompok itu Lapo Panjang sebagainya, Murulasa itu satu orang pengawasnya ada tuh. Dia yang di Pantai Padang satu orang, Air Manis satu orang, sampai saat ini masih aman.
0: Zahirwan menghimbau wisatawan lokal maupun luar daerah agar segera menghubungi layanan darurat Padang Command Center 112 apabila menemukan gangguan keamanan, pungutan liar, atau kondisi darurat lainnya di kawasan wisata. Ia juga meminta pengunjung tetap berhati-hati dan mengawasi anak-anak saat beraktivitas di area pantai.

0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Jemaah Haji Kelompok Terbang 1 Debarkasi Haji Padang dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada 3 Juni 2026 mendatang. Kloter pertama yang seluruhnya berasal dari Kota Padang tersebut direncanakan akan disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi.
2: Sadiq Ontereri di Padang kemarin, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Provinsi Sumatera Barat M. Rifki mengatakan secara nasional jemaah haji Indonesia mulai tiba di tanah air pada 1 Juni 2026. Namun khusus untuk debarkasi Padang, kepulangan perdana dijadwalkan pada tanggal 3 Juni 2026. Menurut Rifki, kloter pertama diperkirakan berangkat dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada pagi hari sekitar pukul 6 waktu setempat dan tiba di tanah air pada sore harinya sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah mendarat, para jemaah akan langsung menjalani sejumlah tahapan proses debarkasi yang telah dipersiapkan panitia. Ia menjelaskan setelah turun dari pesawat, para jemaah akan langsung diarahkan menuju bus yang telah disiapkan panitia. Sedikitnya 10 bus disediakan untuk mengangkut jemaah menuju asrama haji debarkasi Padang.
3: Jam 6 pagi berangkat dari sana, diperkirakan juga jam 6 sore itu sampai di tanah air. Dalam proses kita di debarkasi, pertama ketika jemaah itu turun dari atas pesawat, kemungkinan itu akan langsung naik bis. Ada 10 bis yang kita siapkan, lalu kemudian langsung jemaah itu dilakukan proses imigrasi, stempel paspor di atas bus. Jadi jemaah itu akan menunggu sekitar setengah jam di atas bus, lalu kemudian diberangkatkan menuju ke asrama haji di Debarkasi Padang.
2: Proses imigrasi dan stempel paspor nantinya dilakukan langsung di atas bus guna mempercepat pelayanan kepada jemaah. Selain itu, Kemhat Sumbar juga menyiapkan pengawasan kesehatan secara ketat terhadap seluruh jemaah yang tiba. Di aula asrama haji, para jemaah akan dipantau menggunakan alat pendeteksi suhu tubuh berbasis kamera CCTV. Jika ditemukan jemaah dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan. Rifki menambahkan sebanyak 353 kursi dipersiapkan untuk kepulangan kloter 1 Debarkasi Padang. Namun jumlah pasti jemaah yang tiba menunggu laporan terbaru dari Arab Saudi, mengingat kemungkinan adanya jemaah yang sakit ataupun perubahan penerbangan melalui skema tanazul kloter. Ia memastikan penyambutan resmi oleh Gubernur Sumatera Barat akan dilaksanakan setelah salat maghrib di Asrama Haji Debarkasi Haji Padang. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Kita beralih ke informasi olahraga. Kepolisian Resor Kota Polresta Padang menggelar Bayangkara Run 2026 yang dirangkai dengan Road to Police Women Run 2026 dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan olahraga tersebut dijadwalkan pada Minggu 7 Juni 2026 dengan titik start dan finish di Mapolresta Padang.
4: Kami dari Siumas Polresta Padang menginformasikan kepada seluruh masyarakat warga Kota Padang, Polresta Padang akan melaksanakan kegiatan Bayangkara Run pada tanggal 7 Juni 2026.
5: Kasih Humas Polresta Padang Ibda Wadi Novianto di Padang kepada RRI kemarin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi upaya kepolisian mendorong pola hidup sehat sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Bayangkara Run 2026 juga diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan olahraga di Kota Padang. Wadi menjelaskan ajang lari dimaksud membuka kategori 5 km atau 5K dengan kuota sebanyak 1.000 peserta. Pendaftaran peserta dibuka sejak 29 Mei hingga 5 Juni mendatang yang dipusatkan di Polresta Padang. Wadi menyampaikan panitia menyiapkan total hadiah senilai puluhan juta rupiah bagi para pemenang dalam kegiatan tersebut. Peserta juga berpeluang mendapatkan berbagai door prize seperti sepeda, kulkas, dispenser, blender, magicom, kompor gas, setrika, hingga payung. Wadi menyebut Road to Police Women Run 2026 menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menuju Hari Bayangkara ke-80 yang menitik beratkan pada kampanye kesehatan dan kebugaran perempuan. Program itu juga mengangkat semangat kesetaraan melalui ikon pelari pria dan wanita dengan nuansa budaya khas Sumatera Barat.
4: Road to Police Women 2026 dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 yang akan dilaksanakan di Polresta Padang dengan kategori jarak 5K dan umum pria dan wanita.
5: Kasih Humas Polresta Padang Ibda Wadi Novianto berharap melalui kegiatan Bayangkara Run 2026 dapat memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat melalui olahraga yang melibatkan banyak kalangan. Kemudian juga bisa ditargetkan menjadi agenda olahraga masyarakat yang mampu menarik antusias warga Kota Padang. Salidela Putri melaporkan.
1: Tim sepak bola Kota Payakumbuh mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang. Saat ini tim pelatih telah menyelesaikan tahapan awal seleksi pemain untuk membentuk skuad terbaik tampil di ajang multi-event olahraga terbesar di Sumatera Barat tersebut.
2: Saat dikonten ready di Payakumbuh kemarin, pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh Zulkahendra mengatakan proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan puluhan pemain muda potensial dari berbagai daerah. Seleksi difokuskan bagi pemain kelahiran 2007 hingga 2008 sebagai bagian dari regenerasi atlet sepak bola daerah. Menurut Zulka, pada tahap awal seleksi, terdapat sekitar 80 peserta yang ikut ambil bagian. Dari jumlah tersebut, tim pelatih kemudian menyaring menjadi 30 pemain sebelum akhirnya mengerucut menjadi 23 pemain pada tahap akhir seleksi. Meski demikian, Zulka menegaskan komposisi pemain saat ini belum menjadi skuad final untuk Porprov nanti. Ia menyebut proses pemantauan dan evaluasi pemain akan terus dilakukan selama masa persiapan masih tersisa sekitar 4 bulan ke depan. Kesempatan bagi pemain lain untuk masuk dalam tim masih terbuka lebar apabila menunjukkan perkembangan yang baik.
3: Seleksi tahap akhir kita jadikan 23. Tapi ini bukan fix pemain ya, bukan fix tim yang akan menjadi ini nanti. Karena nanti kan kita lakukan seleksi berjalan. Kalau ada yang bagus nanti mau masuk, kelihatan nanti kan masih panjang persiapan. Ada sekitar 4 bulan lagi lah.
2: Dalam mematangkan kekompakan dan kualitas permainan tim, jajaran pelatih telah menyusun sejumlah agenda uji coba baik dalam maupun luar daerah. Bahkan tim Kota Payakumbuh sudah menjalani laga uji coba perdana melawan tim Mandaston dari Kabupaten 50 Kota dan berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 4-0. Menurut Zulka Hendra, hasil tersebut belum membuat tim puas karena masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Selain program uji coba, intensitas latihan tim juga akan terus ditingkatkan. Saat ini latihan masih digelar 3 kali dalam sepekan. Namun mulai bulan depan akan bertambah menjadi 4 hingga 5 kali latihan setiap minggu guna meningkatkan fisik, teknik, dan kerjasama antar pemain menjelang Porprov 16 Sumbar 2026. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Mendengar program makan bergizi gratis untuk bumil, busui, dan balita atau MBG 3B kini menjadi salah satu upaya pemerintah mempercepat penurunan stunting di Sumatera Barat. Hal ini adalah upaya mengawal 1000 hari pertama kehidupan anak melalui pendampingan gizi dan edukasi keluarga di Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Berikut kita dengar feature dari Febian Safitra dengan judul Mengawal 1000 Hari Pertama Kehidupan lewat MBG 3B.
6: Karena ini adalah rentang 1000 hari pertama kehidupan. Karena berbicara percepatan penurunan stunting, kita harus fokus di 1000 hari pertama kehidupan ini.
7: Pagi itu sejumlah ibu membawa kotak makan menuju posyandu di Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Anak-anak mereka baru selesai mandi dan menunggu sarapan datang. Suasana itu kini menjadi rutinitas baru sejak program makan bergizi gratis 3B berjalan di kawasan itu. Program itu menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD sebagai upaya percepatan penurunan stunting. Program MBG 3B menjadi bagian bagian strategi pemerintah memperkuat pemenuhan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan. Pemerintah menilai fase ini menentukan kualitas tumbuh kembang anak hingga dewasa. Bagi pemerintah, 1000 hari pertama kehidupan menjadi fase paling menentukan tumbuh kembang anak. Karena itu, pemenuhan gizi sejak masa kehamilan dinilai sangat penting untuk mencegah stunting. Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, mengatakan program MBG3B menjadi bagian dari percepatan penurunan stunting di daerah.
6: Kita punya tim pendamping keluarga. Nah, ini juga tim pendamping keluarga ini juga menindaklanjuti adanya peraturan Presiden nomor 115 di tahun 2025. Nah, ini salah satu pasalnya menyatakan ya pasal 47 itu pendistribusiannya itu adanya keterlibatan TPK dalam hal ini.
7: Mardalena menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK dilibatkan untuk mendistribusikan makanan bergizi kepada sasaran penerima. Sumatera Barat sendiri memiliki sekitar 10.000 anggota TPK yang siap mendistribusikan makanan tersebut. Di Kelurahan Purus, pendistribusian makanan dilakukan melalui posyandu. Para ibu datang membawa tempat makanannya ke posyandu. Bagi kader TPK, momen pembagian makanan juga menjadi ruang edukasi bersama warga. Tim pendamping keluarga Kelurahan Purus, Rini Handayani, mengatakan cara itu memudahkan edukasi dilakukan secara bersama-sama. Kader TPK bisa langsung menjelaskan kandungan gizi kepada para ibu.
8: Mengapa kita kumpulkan seperti itu, Bu? Kita penyuluhannya secara kelompok aja. Jadi kita penyuluhan di saat, kita edukasi di saat pengambilan MBG tadi. Hari ini MBG-nya ini ya, Bu, dengan ayam bakar, ini. Nah, jadi kita memberikan penyuluhan kepada dia, edukasi kepada dia, kemudian kita gizi yang ada di dalam MBG tersebut. Jadi karena setiap hari kita menjelaskan seperti itu, berarti kan udah ada tertanam di.
7: Namun tugas kader tidak berhenti saat makanan dibagikan. Mereka juga memastikan makanan benar-benar dimakan oleh sasaran. Selain mendampingi pola makan, kader juga memantau kebersihan lingkungan keluarga, mulai dari kebiasaan mencuci tangan hingga sanitasi di rumah.
8: Apa yang kita lihat dengan balita itu bisa kita terangkan sama dia. Kadang kukunya taruh di meja misalkan, kuku anak ibu lelah kok, kan gitu. Jadi secara spontan kita mengarahkan kepada dia hidup bersih.
7: Pemerintah terus memperluas cakupan penerima MBG 3B. BKKBN Sumatera Barat mencatat lebih dari 104.000 sasaran telah menerima program tersebut hingga Mei 2026.
6: Setiap hari ini alhamdulillah terjadi penambahan ya. Kita data kemarin di tanggal 6 saya coba tarik datanya, yang sasaran kita yang sudah mendapatkan itu lebih kurang 104.000 ya, sudah mendapatkan sasaran MBG 3B ini. Nah, ini luar biasa progresnya setiap hari ya, karena kami selalu komunikasi dan koordinasi dengan SPPI yang sudah running dapurnya.
7: Bagi para kader TPK, pekerjaan mereka bukan sekedar membagikan sarapan pagi. Mereka sedang menjaga masa depan anak-anak sejak awal kehidupan. Dari Posyandu Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, beginilah upaya mengawal 1000 hari pertama kehidupan. Satu kotak makanan bergizi gratis, satu langkah kecil menuju generasi sehat Indonesia. Febian Cefitra melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. BPBD Mentawai siapkan Desa Maliepet menuju status Desa Tangguh Bencana Destana. Jamaah Haji Kloter 1 di Barkasi Haji Padang dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada 3 Juni 2026. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 101.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar baru saja telah kami sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1, dan apa kabar Anda untuk Anda yang baru bergabung bersama Pro 1 ya dari Padang di pagi hari ini. Saya Yudi Masuarakan, teman Anda semuanya dalam Padang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan mendengar program-program yang masih bisa Anda simak dan ikuti untuk pagi hari ini. Nanti pada pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti warta berita. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Padang Menyapa akan kembali menyapa Anda dengan topik yang hangat. Kali ini kita akan membahas tentang membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi melalui Nagari Kreatif Hub. Nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan dari pukul 9 hingga pukul 10, saya akan hadirkan dan temani Anda semua dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu pilihan khas Pro 1 RRI Padang. Jadi pastikan Anda tidak berpindah frekuensi, tetap di frekuensi FM 95,9 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik pendengar dimanapun Anda berada, jelang pukul 7, saya temani Anda dulu dengan beberapa lagu pilihan dan juga informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu

0: di Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi gelang sifat pegelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pekalongan adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
4: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini pukul 6:49 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya hadir menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya di kesempatan hari ini. Hari Sabtu 30 Mei 2026 ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat menikmati akhir pekan Anda di hari ini ya. Dan kami lanjutkan dulu kebersamaan kita di pagi hari ini dengan rangkaian lagu pilihan dan juga informasi-informasi dari Pro 1 RRI Padang.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Berengar, di mana pun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk kemerdekaan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia